kolaborasi, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan obligasi daerah, karena langkah tersebut telah dibuktikan melalui pengalaman pemerintah kota Surabaya. Fatoni juga mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan berbagai program prioritas nasional, sehingga semangat berbagi pengalaman dan inovasi melalui Apeksi diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh daerah. Informasi mancanegara, Jepang berencana menghadirkan layanan kereta ekspres terbatas yang menghubungkan langsung Bandara Narita dan Bandara Haneda pada tahun 2030-an, sehingga waktu tempuh antar kedua bandara dapat dipangkas dari sekitar 90 menit menjadi lebih singkat sekaligus memudahkan mobilitas penumpang. Sebelum layanan langsung beroperasi, Keisei Electric Railway akan meluncurkan kereta ekspres antara stasiun Bandara Narita dan stasiun Oshiage pada tahun 2028. Kemudian memperpanjang rute melalui jalur Toei Asakusa Line dan KQ Line hingga mencapai Bandara Haneda. Selain menghadirkan layanan baru, proyek tersebut juga mencakup pembangunan stasiun layang, penambahan jalur kereta, serta peningkatan fasilitas Bandara Narita, sehingga kapasitas layanan transportasi diharapkan meningkat dan mendukung kelancaran perjalanan wisatawan domestik maupun mancanegara. Informasi dari dunia olahraga, Cristiano Ronaldo mengatakan akan menentukan masa depannya bersama dengan tim nasional Portugal setelah seluruh rangkaian Piala Dunia 2026 berakhir, karena saat ini ia memilih fokus menjalani turnamen sebelum mengambil keputusan bersama keluarganya. Pernyataan itu disampaikan setelah Ronaldo membantu Portugal lolos ke babak 16 besar berkat kemenangan 2-1 atas Kroasia dan menyumbangkan 1 gol melalui tendangan penalti dalam pertandingan yang berlangsung di Toronto, Kanada. Saat ini Portugal bersiap menghadapi tantangan berat melawan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas, Texas dalam laga yang akan menjadi penentu langkah Seleção das Quinas menuju perempat final.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zeh. Selamat pagi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, saatnya pendengar, kami akan segera hadirkan kembali rangkaian berita daerah pagi. Setelah tadi Anda menyimak siaran bersama Pro 3 Jakarta, siaran langsung ataupun pandangan mata sepak bola antara kesebelasan Argentina dan Tanjung Verde, dan dirangkai dengan warta berita, dan kini saatnya kami sampaikan berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah.
1: Untuk kondisi cuaca saat ini, indeks Gino atau indeks yang untuk menunjukkan kondisi El Nino itu pada angka 1,1, mbak. Itu menunjukkan saat ini kita mengalami fenomena El Nino moderate. Artinya kondisinya akan cukup kering mulai bulan ini hingga nanti puncaknya pada Agustus.
2: Tidak menutup kemungkinan ruas jalan Rawa Urip Bering, kemudian Bandengan Rawa Urip itu sudah menjadi skala prioritas penanganan di tahun anggaran 2027. Perlu diketahui juga oleh masyarakat.
3: Karena terhubung begitu ya dengan kita di sekitar Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama.
4: Fakultas.
0: Dan sebelum kami antarkan keseluruhan berita daerah, untuk kesempatan pagi hari ini kami akan antarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Fenomena El Nino moderat berpotensi membuat musim kemarau lebih kering. DPUTR Kabupaten Cirebon prioritaskan perbaikan jalan Rawa Urip Beringin. Bersama saya, Piana Wansah. Inilah berita daerah selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, fenomena El Nino moderat berpotensi membuat musim kemarau lebih kering.
1: Kondisinya akan cukup kering mulai bulan ini hingga nanti puncaknya pada Agustus.
5: BMKG Kertajati mengungkapkan bahwa kondisi musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Hal itu dipengaruhi oleh adanya fenomena El Nino yang mulai berdampak terhadap wilayah Ciayu Majakuning. Perkirawan cuaca BMKG Kertajati Dian Anggra ini mengatakan, berdasarkan pemantauan indeks El Nino, saat ini nilainya berada di angka 1,1. Kondisi tersebut menunjukkan pengaruh El Nino kategori moderat. Ia menjelaskan memasuki awal Juli, intensitas hujan diperkirakan semakin berkurang. Cuaca hujan yang turun diprediksi berada di bawah kondisi normal untuk periode yang sama.
1: Untuk kondisi cuaca saat ini, indeks Gino atau indeks yang untuk menentukan kondisi El Nino itu pada angka 1,1, mbak. Itu menunjukkan saat ini kita mengalami fenomena El Nino moderate. Artinya kondisinya akan cukup kering mulai bulan ini hingga nanti puncaknya pada Agustus, seperti itu. Jadi untuk satu minggu ke depan kita prediksi hujannya sudah semakin berkurang atau lebih kering daripada normalnya.
5: Menurutnya, selama satu pekan ke depan, sebagian besar wilayah Ciayu Majakuning akan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi tersebut menjadi indikasi mulai menguatnya musim kemarau. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian berbagai sektor, terutama pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca, serta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi musim kemarau yang diperkirakan semakin kering dalam beberapa bulan ke depan. Aura Aulia laporkan.
0: Kasus penyekapan YTR dinilai menunjukkan pentingnya pengakuan relasi kuasa dalam penanganan hukum korban kekerasan.
6: Dari kekerasan seksual terutama ya, apalagi penyekapan seperti ini. Jadi sebenarnya kepolisian bisa pakai undang-undang TPKS.
7: Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap relasi kuasa dalam penanganan hukum korban kekerasan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati sekaligus Direktur Paranipta Law Firm, Siska Karina, menjelaskan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022 telah mengakui relasi kuasa sebagai salah satu faktor yang membuat korban tidak mampu melapor sehingga kondisi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan korban untuk tetap berada bersama pelaku.
6: Jadi di undang-undang tersebut itu dia menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan korban tidak bisa untuk melapor itu salah satunya ada relasi kuasa. Maka dari itu adanya pengakuan korban ketika memang korban itu sudah kayak kemarin udah ketemu gitu lah, udah cukup itu pengakuan. Jadi memang ada undang-undang TPKS yang sekarang melindungi korban dari kekerasan seksual terutama ya, apalagi penyekapan seperti ini. Jadi sebenarnya kepolisian bisa pakai undang-undang TPKS.
7: Lebih lanjut, Siska mengatakan pengakuan korban yang telah ditemukan dapat menjadi dasar penting dalam proses pembuktian sehingga aparat penegak hukum diharapkan menggunakan ketentuan dalam undang-undang TPKS untuk menangani kasus serupa. Ia berharap penegakan hukum lebih berorientasi pada perlindungan korban, menjamin pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mendorong masyarakat agar tidak takut melapor maupun membantu korban kekerasan. Sekar Damayanti melaporkan.
4: Yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan.
0: Sementara itu, pakar hukum menyoroti penerapan pasal dalam kasus penyekapan dan penganiayaan memiliki konsekuensi hukum berbeda.
4: Yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial.
8: Kasus dugaan penyekapan, penganiayaan hingga penyiksaan kembali menjadi perhatian publik karena setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Penanganan perkara juga dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Wadaya Gunung Jati sekaligus advokat Dr. Dadan Taufik Faturrahman mengatakan Indonesia kini telah memiliki dasar hukum yang lebih mutakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penegak hukum di Indonesia.
4: Dalam hukum pidana kita, alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki produk hukum terkait tindak pidana. Kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan undangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Kita berharap pelaksanaan Undang-Undang 1/2023 ini menjadi titik cerah dalam rangka penegakan hukum. Nah, terkait masalah tadi, apakah beda antara penyekapan, penyiksaan, dan segala macam, otomatis itu punya konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang berbeda-beda.
8: Dr. Dadan menjelaskan, penyekapan, penganiayaan, maupun penyiksaan merupakan perbuatan pidana yang memiliki unsur berbeda, sehingga penerapan pasalnya pun tidak selalu sama. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan seluruh unsur pidana yang terbukti dalam proses penyidikan dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Dengan demikian, penegak hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: DPUTR Kabupaten Cirebon memprioritaskan perbaikan jalan Rawa Urip Beringin pada anggaran 2027.
2: Ruas jalan Rawa Urip Beringin, kemudian bandengan Rawa Urip, itu sudah menjadi skala prioritas penanganan di tahun anggaran 2027.
9: Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan penanganan ruas jalan Rawa Urip Beringin dan bandengan Rawa Urip masuk dalam skala prioritas pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027. Ruas tersebut menjadi perhatian karena kondisinya mengalami kerusakan ringan hingga berat berdasarkan hasil pendataan kondisi jalan daerah. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Tommy Hendrawan, mengatakan pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah memperbaiki ratusan kilometer jalan yang belum berstatus mantap. Menurutnya, penanganan seluruh ruas dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan serta kemampuan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.
2: Tidak menutup kemungkinan ruas jalan Rawa Urip Beringin, kemudian bandengan Rawa Urip itu sudah menjadi skala prioritas penanganan di tahun anggaran 2027. Perlu diketahui juga oleh masyarakat, dengan alokasi anggaran di kebinamargaan itu ada kurang lebih 212,9 miliar, itu belanja modal kita. Peruntukannya, kita bisa melakukan proses penanganan target kinerja di DPUTR untuk peningkatan jalan.
9: Ia menjelaskan panjang jalan tidak mantap di Kabupaten Cirebon masih mencapai sekitar 189,2 km berdasarkan pendataan akhir tahun 2025. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyusun prioritas pembangunan agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran. Menurutnya, alokasi belanja modal bidang kebinam-kebinam berkala, pemeliharaan rutin, pembangunan drainase, serta rehabilitasi jembatan. Seluruh program tersebut disusun sebagai upaya menjaga konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Rena Safira melaporkan.
0: BPBD Majalengka tetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk antisipasi karhutla dan kekeringan.
10: tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya.
7: BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Rabu 30 September 2026 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka.
10: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun kebelakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dibagi dua ya, kalau hutan kebanyakan di lereng-lereng gunung Ciremai dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu. Yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih ya. Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya gitu.
7: Selain menetapkan status siaga darurat, BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pemanfaatan pemantauan satelit secara real time serta evaluasi rutin bersama instansi terkait. Agus menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI, BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Bupati Indramayu, Luki Hakim menggelontorkan dana hadi. Maksudnya dana hibah sebesar 13 miliar rupiah untuk 3.611 guru madrasah diniyah takmiliyah atau MDT se-Kabupaten Indramayu dengan rincian masing-masing per bulannya mendapatkan 300 ribu rupiah. Pemberian uang tunjangan bagi guru MDT tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan melalui pendidikan madrasah yang dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Hal tersebut diungkapkan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Iin Indrayati saat membuka kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau Porsadin ke-8 tingkat Indramayu. Menurut Iin, peningkatan kualitas guru MDT yang berhimpun dalam wadah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT tidak hanya ditunjukkan dengan pemberian tunjangan dari hibah daerah, namun secara berkesinambungan diberikan motivasi khusus sehingga kegiatan belajar mengajar di madrasah tidak monoton, selalu bersemangat dan berkah. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Cabang FKDT yang juga Ketua Basnas Indramayu, Haji Aspuri mengatakan, respon dan perhatian Bupati Luki Hakim terhadap guru MDT sangat luar biasa. Pemberian hibah berupa tunjangan guru madrasah merupakan bukti kepala daerah sangat memperhatikan kesejahteraan guru madrasah dan berharap akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Berita daerah ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga dini hari di Ciayu Majakuning merupakan karakteristik musim kemarau akibat minimnya tutupan awan.
11: Mbah, lagi saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
5: Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Ciayu Majakuning, terutama pada malam hingga dini hari merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi minimnya tutupan awan sehingga panas yang diterima bumi pada siang hari lebih cepat terlepas ke atmosfer. Perkirawan cuaca BMKG Kertajati, Dian Anggraini, menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan menjadi faktor utama yang menyebabkan suhu udara turun signifikan pada malam hari. Saat siang hari, panas matahari memang terasa cukup menyengat karena tidak terhalang awan.
11: Cuaca dingin pada malam sampai dini hari itu sebenarnya lumrah terjadi di musim-musim kemarau. Kenapa? Karena pada saat siang hari tutupan awan di wilayah kita itu kurang. Saat atau saat ini, bahkan di beberapa daerah hampir tidak ada tutupan awannya, Mbak. Nah, jadi kan Panas yang dirasakan itu adalah hasil dari gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari. Jadi itulah energi utama untuk panas di bumi. Nah, selain diserap, panas yang dihasilkan matahari itu, panas tersebut dipantulkan sebagian. Jadi panas tadi dari matahari diterima bumi dan sebagian dipantulkan. Nah, saat tidak ada tutupan awan atau awannya tidak ada, maka panas yang dipantulkan tadi langsung hilang ke atmosfer gitu Mbak. Jadi maka suhunya akan menjadi dingin. Mbah, lagi saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
5: Selain minimnya awan, kondisi angin pada musim kemarau juga turut memperkuat rasa dingin yang dirasakan masyarakat. Kecepatan angin yang lebih tinggi membuat suhu udara terasa semakin sejuk, terutama menjelang dini hari. Menurutnya, angin timuran yang berasal dari Australia sifatnya cenderung kering dan minim uap air sehingga menyebabkan turunnya suhu pada malam dan dini hari. BMKG memprediksi kondisi udara dingin pada malam hari masih akan berlangsung selama periode musim kemarau. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon mengusulkan 3 ruas jalan yakni Jalan Wahidin, Siliwangi, dan Raja Wali Raya kepada pemerintah pusat melalui program Instruksi Jalan Daerah atau IJD dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp21 miliar untuk perbaikan maupun peningkatan infrastruktur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon Rahmat Hidayat mengatakan, usulan tersebut diajukan agar perbaikan 3 ruas jalan strategis dapat direalisasikan pada tahun 2026 ini. Ia optimis usulan perbaikan dapat disetujui pemerintah pusat sehingga peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kota Cirebon bisa berjalan lebih optimal. Selain usulan tersebut, pemerintah daerah mengawal pelaksanaan proyek perbaikan Jalan Kartini yang telah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4,4 miliar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proyek tersebut kini masih berada pada tahap pengadaan yang dilaksanakan oleh UPT Bina Marga Provinsi Jawa Barat karena paket pekerjaannya digabung dengan sejumlah proyek dari kabupaten dan kota lainnya. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan Kantor Inovasi Jawa Barat.
3: Karena terhubung begitu ya dengan kita di Kedutaan Australia, jadi di bawah Kementerian Agama.
9: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan Kantor Inovasi Jawa Barat. Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan mutu pendidikan bersama Kementerian Agama dan Kemitraan Australia. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Atika Syamsi mengatakan FITK menjadi satu-satunya PT KIN yang bermitra dengan inovasi. Menurutnya, kantor tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai program pendidikan di wilayah Jawa Barat.
3: Di FITK UIN Cirebon itu sudah bekerja sama dengan inovasi yang notabene dia mereka itu kemitraan Australia ya, kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Jadi dia itu semacam apa marah hubung begitu ya dengan kita di Kedutaan Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama. Kalau inovasi, sebenarnya inovasi kan menyasar banyak, di Kemendikbudristek juga ada, di Kementerian Agama juga ada. Nah, satu-satunya PT KIN yang bekerja sama dengan inovasi itu adanya di FITK UIN Cyber Senjati Cirebon.
9: Atika menjelaskan kerjasama tersebut berawal dari program peningkatan literasi dan numerasi di Kabupaten Cirebon. Program itu kemudian berkembang hingga mendampingi peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, kantor bersama akan memudahkan koordinasi seluruh mitra yang menjalankan berbagai program pendidikan berbasis kolaborasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran pada madrasah maupun sekolah di daerah. Rena Safira melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Sakila Rai Hanum Ditania, 13 tahun, atlet taekwondo kota asal, maksudnya asal Kabupaten Majalengka berhasil meraih juara kedua dalam kategori Kyorugi Cadet 37 female pada ajang Internasional Ksatria Nusantara atau PBTI Series keempat Jawa Barat. Kompetisi bergengsi untuk mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah bahkan mancanegara ini berlangsung selama 3 hari di Gor Bandung Arena. Dalam arena penuh tensi dan semangat juang, Shakila tampil penuh percaya diri menghadapi lawan-lawan tangguhnya. Ia harus melewati pertarungan sengit melawan atlet dari berbagai provinsi seperti Lampung, Medan, Kalimantan, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga tuan rumah Bandung, hingga harus puas sebagai juara kedua. Prestasi yang diraih Shakila menjadi bukti kerja keras, disiplin, dan dukungan lingkungan mampu melahirkan talenta unggul dari daerah. Keberhasilannya diharap dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Majalengka untuk terus berprestasi dan berani menembus panggung yang lebih luas lagi. Shakila mengaku bangga akan raihan prestasi tersebut dan akan selalu siap menghadapi ajang kejuaraan lainnya yang lebih besar lagi.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Sementara itu, semangat juang para atlet pelajar Kabupaten Indramayu terus menyala menjelang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah Topop Wilda Jabar 2026. Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu Ahmad Syadali melepas secara resmi kontingen Indramayu di halaman kantor Dispora. Pop Wilda Jabar 2026 akan berlangsung pada tanggal 6 hingga 11 Juli 2026 di Kota Cirebon. Indramayu tergabung dalam wilayah 3 bersama Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Sumedang, Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran. Pada ajang tersebut, ada 5 cabang olahraga yakni bola basket, bola voli indoor, pencak silat, sepak bola, dan sepak takraw. Seluruh atlet Indramayu diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama baik Indramayu di tingkat wilayah. Ahmad Syadali menegaskan pelepasan kontingen merupakan bentuk dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga pelajar. Menurutnya, seluruh atlet harus menjadikan ajang tersebut sebagai momentum untuk menunjukkan hasil dan latihan yang dijalani dengan menunjang tinggi. Maksudnya dengan menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Pemerintah Kabupaten Indramayu bersiap dan berharap seluruh atlet mampu tampil maksimal dan meraih prestasi yang membanggakan di tingkat wilayah. Berita Pop Wilda Indramayu tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwan Sandur Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, kami akan segera hadirkan majalah udara Berdasar Cita Majalah Udara dengan topik menolak bungkam atas kekerasan terhadap perempuan bersama penulis Narkah Yudanti, narator Aura Aulia, teknik editing Wikan. Kami akan hadirkan majalah udara untuk edisi hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Ruang publik Jawa Barat beberapa pekan terakhir diguncang oleh kisah pilu yang menguras emosi. Kasus penyekapan dan penganiayaan panjang yang menimpa seorang perempuan berinisial YTR kini menjadi sorotan tajam setelah tersangka TH akhirnya berhasil diringkus polisi. Mengapa kekerasan keji dalam relasi personal ini bisa bertahan begitu lama dalam senyap? Beranda Asta Cita Majalah Udara hari ini mengangkat topik menolak bungkam atas kekerasan terhadap perempuan. Bersama saya, Aura Aulia. Polda Jawa Barat menetapkan seorang pria berinisial TH sebagai tersangka kasus penganiayaan berat dan penyekapan terhadap YTR di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kasus tragis ini terungkap setelah pelaku membawa korban ke rumah sakit pada 12 Juni 2026. Berdasarkan pemeriksaan medis, korban mengalami luka mengerikan, mulai dari kerusakan mata, bekas sayatan benda tajam di kaki, hingga luka bakar akibat sundutan rokok. Saat ini YTR masih menjalani perawatan intensif di RSHS Bandung, dan kondisinya dilaporkan mulai membaik secara fisik maupun psikis. Sementara itu TH, yang memiliki rekam jejak sebagai debt collector, sempat masuk daftar pencarian orang DPO karena melarikan diri. Polda Jabar telah membentuk tim khusus dan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri serta pengelola media sosial dalam melacak keberadaan pelaku. Demi kelancaran penyidikan, polisi juga menggandeng LPSK guna memberikan perlindungan ketat bagi para saksi.

0: Peran keluarga menjadi salah satu faktor deteksi dini untuk mencegah terjadinya kekerasan. Kepedulian lingkungan terdekat dinilai menjadi kunci utama agar ruang gerak pelaku kekerasan di ruang domestik dapat dipersempit. Bagaimana urgensi penguatan fungsi keluarga dan pemahaman psikologis korban dalam memutus mata rantai kekerasan ini? Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Vivi Islamiyati.
1: Memang pada akhirnya yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama.
2: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu mengenali permasalahan sejak awal.
1: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain gitu, sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal gitu.
2: Sementara itu, psikolog Sofia Halida Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami kekerasan dan tekanan psikologis secara berulang.
3: Mode dia bertahan hidup itu ya dengan cara untuk dia tadi ya, dengan nggak selalu fight, melawan, atau mungkin dia flight, melarikan diri, kabur gitu ya, atau mungkin diem aja gitu. Jadi banyak hal gitu yang akhirnya bisa terjadi di individu itu sendiri gitu. Karena memang konteksnya kekerasan yang dia alami ini kan berulang gitu ya, dan cukup lama gitu. Dengan adanya kondisi kekerasan yang berulang ini tadi, dan dia mungkin bisa jadi berulang kali gagal gitu ya, keluar dari situasi itu yang membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otaknya tuh belajar bahwa ya udah hopelessness aja gitu.
2: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, dan kewaspadaan tidak boleh kendor sedikit pun. Lalu bagaimana masyarakat menilai urgensi deteksi dini terhadap potensi kekerasan di sekitar mereka? Berikut pendapat masyarakat yang telah dihimpun reporter RRI Cirebon, Aura Aulia.
4: Mbak Mala, menurut aku kalau misalnya punya kesulitan kayak gitu, mendingan hubungi orang terdekat dulu. Takutnya kan kalau sendirian kan takut kenapa-napa ya. Jadi menghubungi orang terdekat dulu, atau enggak tetangga-tetangga, atau enggak saudaranya gitu. Jadi jangan dibiarkan kamu sendirian gitu. Menghubungi nomor darurat, kepolisian mungkin.
5: Dengan Mas Pawet, kalau misalnya ada di lingkungan sekitar kita tetangga yang mengalami hal tersebut, ya yang pertama kita cek and recheck dulu apakah ini tuh emang benar kasus penyerapan juga yang dialami tetangga kita apakah bukan. Jadi lebih ke investigasi dulu aja. Kalaupun benar itu penyerapan atau apa, ya kita harus lapor polisi. Jadi disusul ke Pak RT buat tahu nih ini tuh beneran atau enggaknya. Ya gitu sih, Mbak. Ya.
6: Tiara, pertama mungkin kita bakal ke tetangga yang terdekat dulu, baru ke laporan ke Pak RT-nya gitu. Kita perlu dulu laporan ke polisi ya, yang pertama kali kita lakukan. Terus mungkin juga bisa ditindaklanjuti. Jadi kita juga nggak nangani sendiri, dan nggak di barangkali takut dituduh ya gitu kalau sendiri gitu sih.
0: Pendengar, kasus kekerasan yang terjadi di ruang tertutup seringkali menyisakan tembok hukum yang pelik bagi perlindungan korban. Untuk membahas lebih lanjut terkait aspek hukum, keadilan, serta perlindungan saksi dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan di Bandung, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Ibu Siska Karina SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum UGJ sekaligus Direktur Panaripta Law Firm.
7: Dalam kasus penyekapan YTR di Bandung, Bu, kita kan melihat korban mengalami kekerasan berulang dalam waktu yang lama ya, namun kesulitan untuk melapor. Salah satunya karena adanya manipulasi psikologis atau relasi kuasa yang kuat dari pelaku. Nah, secara hukum bagaimana sih, Bu, sistem peradilan pidana kita saat ini untuk memandang faktor relasi kuasa tersebut, dan apakah hukum kita juga udah cukup progresif untuk mengakui bahwa kelumpuhan mental korban untuk melapor bukanlah bentuk persetujuan atau konsen, Bu?
8: Iya, jadi kalau misalnya melihat hukum kita kan sekarang ada undang-undang TPKS ya, Mbak, di 2022. Di undang-undang tersebut itu dia menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan korban tidak bisa untuk melapor itu salah satunya ada relasi kuasa. Maka dari itu pengakuan korban ketika memang korban itu sudah kayak kemarin udah ketemu gitu lah, udah cukup itu pengakuan. Jadi memang ada undang-undang TPKS yang sekarang melindungi korban dari kekerasan seksual terutama ya, apalagi penyekapan seperti itu.
7: Kalau kasus kekerasan di ruang private seperti rumah, kos, atau kontrakan, ini kan sering minim saksi mata dan pembuktiannya juga sulit ya, Bu ya, karena terjadi di wilayah domestik yang tertutup. Nah, kalau UU TPKS atau KUHP kita memberikan ruang kemudahan dalam hal pembuktian pidana untuk kasus-kasus domestik yang terisolasi seperti ini, agar tidak mentok di urusan formalitas atau bukti fisik visum semata, itu seperti apa, Bu?
8: Kalau memang tantangan terbesarnya dengan perkara kekerasan itu kan minimnya saksi ya, karena terjadi di ruang tertutup. Nah, ada undang-undang TPKS yang memperluas pembuktian, jadi tidak semata-mata terbangun pada visum atau luka fisik. Jadi, walaupun visum bukan satu-satunya bukti, ya kadang itu kan kalau kasus yang kemarin kan luka fisiknya juga belum sembuh, traumanya juga belum sembuh, trauma psikologis dibuktikan dari pemeriksaan keterangan ahli, dia punya nilai pembuktian juga, Mbak, yang penting. Jadi APH itu sebenarnya tidak boleh menghentikan perkara karena tidak ditemukan saksi mata, karena untuk kekerasan seksual itu pasti saksi itu jarang atau kemungkinan kecil melihat langsung gitu. Hasil pemeriksaan psikolog, psikiater itu bisa jadi nilai pembuktian yang penting.
7: Baik, Bu Siska, dampak yang diderita korban untuk penyekapan kan tidak hanya fisik ya, Bu, tapi juga kerugian ekonomi dan psikologis yang membutuhkan biaya pemulihan seumur hidup. Nah, sejauh mana, Bu, instrumen hukum kita saat menjamin hak restitusi ya bagi korban kekerasan domestik, dan apakah hambatan terbesar pengeksekusi hak tersebut di tingkat pengadilan?
8: Iya, jadi ada hak ya, ini kayak penelitiannya maksud saya, jadi ada hak korban ya memperoleh restitusi ganti rugi dibebankan kepada pelaku gitu kan. Restitusi dari mulai biaya pengobatan sampai penderitaan yang dialami korban. Nah, kehilangan penghasilan juga pasti, kerugian ekonomi pasti, rehabilitasi itu pasti, itu dibebankan oleh korban gitu ya. Dan pendampingannya itu pada saat restitusi ya, korban kan dapat bantuan medis, rehabilitasi psikologis, ada juga pendampingan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti itu. Jadi ada koordinasi antara penyidik, jaksa, pengadilan dan LPSK agar hak korban itu bukan hanya berhenti pada saat hasil putusan hakim gitu ya. Tidak hanya berhenti pada di atas kertas aja, tapi harus ada koordinasi antara siapa pengadilan dan LPSK terutama.
7: Ini kan sering kali ya, Bu, masyarakat atau bahkan aparat di tingkat bawah enggak mau ikut campur dalam kekerasan domestik karena dianggap sebagai urusan rumah tangga orang lain. Nah, dari kacamata hukum, bagaimana kita bisa mendorong transformasi hukum yang lebih proaktif di lingkungan sekitar, Bu, dengan memiliki legalitas atau kewajiban hukum untuk mengintervensi demi menyelamatkan nyawa seseorang tanpa takut digugat balik atas pelanggaran privasi?
8: Iya, balik lagi ke undang-undang PKDRT ya, ada memberikan kewajiban kepada setiap orang yang tahu kalau ada kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya. Yang pertama juga, yang kedua memberikan perlindungan kepada korban. Boleh masyarakat itu boleh memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu juga sampai proses pengajuan perlindungan. Artinya masyarakat, tokoh masyarakat, aparat di tingkat RT RW gitu nggak perlu takut dalam membantu korban, sama dilakukan dalam rule-nya, ada undang-undangnya dengan etikat baik. Untuk apa? Untuk menyelamatkan korban. Jadi kekerasan seksual atau domestik ini sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dia merupakan tindak pidana, dan ketika ada orang atau tetangga atau siapapun yang tahu, wajib kita melindungi dan melaporkan.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Polda Jawa Barat menjerat TH, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan keji terhadap YTR dengan pasal berlapis menggunakan KUHP baru UU nomor 1/2023 atas tindakan sadisnya di sebuah rumah kos di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tersangka kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa penerapan pasal berlapis ini dilakukan agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal demi menegakkan keadilan bagi korban. Berdasarkan penyelidikan, aksi kekerasan bermotif kekesalan dan cemburu ini diduga telah berlangsung secara berulang selama bertahun-tahun dalam ruang tertutup. Akibat penyiksaan jangka panjang tersebut, korban menderita luka berat yang sangat memprihatinkan, termasuk gangguan penglihatan, kesulitan berbicara hingga kehilangan kemampuan untuk berjalan secara normal. Sembari menyampaikan keprihatinan mendalam, Kapolda mengutuk keras aksi ini dan meminta dukungan publik agar proses hukum berjalan maksimal untuk melindungi hak aman setiap perempuan.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
0: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
1: Pendengar, Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan masing-masing. Menembus dinding pembatas ruang privat, kepedulian dari tetangga dan warga sekitar kini diserukan sebagai langkah darurat untuk menyelamatkan korban dari trauma berkepanjangan. Terkait pentingnya memutus budaya diam demi keselamatan korban kekerasan, berikut laporan reporter RRI Cirebon, Rena Safira.
3: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
4: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha, mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
3: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
4: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada Ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan. Kan.

0: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menimpa YTR saat hadir di Mapolda Jabar pada Jumat 26 Juni 2026. Arifatul sempat emosional melihat tersangka TH. Ia menegaskan kekerasan domestik ini adalah kejahatan serius yang melanggar mandat konstitusi. Bagi Kementerian PPPA, penangkapan pelaku bukan akhir, melainkan awal untuk fokus memastikan korban mendapatkan pemulihan fisik, psikologis, dan pendampingan hukum yang berkelanjutan. Di sisi lain, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa TH merupakan residivis kasus serupa di Bandung yang pernah divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa penyekapan dan penganiayaan keji menggunakan tangan kosong hingga benda tumpul terhadap korban ini telah berlangsung dalam rentan waktu yang sangat panjang, yaitu sejak Mei 2024 hingga Juni 2026 di wilayah Cileunyi. Pakar hukum menyoroti penerapan pasal dalam kasus penyekapan dan penganiayaan memiliki konsekuensi hukum berbeda. Akurasi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku menggunakan instrumen hukum terbaru ini menjadi kunci penting untuk menjamin keadilan yang seutuhnya bagi korban. Bagaimana implikasi penggunaan pasal berlapis ini terhadap masa depan penegakan hukum kita? Simak kembali laporan selengkapnya dari reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati.
1: Yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial.
2: Kasus dugaan penyekapan, penganiayaan hingga penyiksaan kembali menjadi perhatian publik karena setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Penanganan perkara juga dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati sekaligus advokat Dr. Dadan Taufik Faturrahman mengatakan Indonesia kini telah memiliki dasar hukum yang lebih mutakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penegak hukum di Indonesia.
1: Dalam hukum pidana kita, alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki produk hukum terkait tindak pidana. Kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mana undang-undang ini merupakan perbaikan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Kita berharap pelaksanaan Undang-Undang 1/2023 ini menjadi titik cerah dalam rangka penegakan hukum. Nah, terkait masalah tadi, apakah beda antara penyekapan, penyiksaan, dan segala macam, otomatis itu punya konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang berbeda-beda.
2: Dr. Dadan menjelaskan, penyekapan, penganiayaan, maupun penyiksaan merupakan perbuatan pidana yang memiliki unsur berbeda, sehingga penerapan pasalnya pun tidak selalu sama. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan seluruh unsur pidana yang terbukti dalam proses penyidikan dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Dengan demikian, penegak hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat mengutuk keras penyekapan dan penganiayaan keji terhadap YTR selama 3 tahun di Cileunyi. Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat, Siti Muntama, menegaskan tindakan pelaku sangat tidak manusiawi dan menuntut hukuman seberat-beratnya demi menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban. Kaukus Perempuan Parlemen menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dan mendesak penguatan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Kasus ini menjadi alarm bahwa perlindungan perempuan bukan sekadar urusan domestik, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat. Guna mencegah kejadian serupa, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen mendorong DP3AKB untuk lebih masif mengedukasikan keluarga mengenai hak perempuan dan mekanisme pelaporan. Selain itu, penyediaan rumah aman atau safe house dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi korban rentan. Kaukus Perempuan Parlemen berkomitmen terus mengawal regulasi ini dan melakukan pengawasan ke daerah-daerah agar pelindungan perempuan benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata. Pendengar, demikian majalah udara untuk edisi hari ini. Seluruh informasi yang kami sajikan diharapkan mampu menjadi alarm bagi kita semua untuk selalu waspada dan tanggap terhadap lingkungan sekitar. Saya, Aura Aulia, bersama tim redaksi dan kru teknik yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan selamat pagi.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat.

0: Di wilayah CIU Maja Kuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Maja Kuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Masih Anda simak mendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, dan masih bersama saya Pian Alwansyah. Sampai nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja menyimak siaran kami dan baru saja menikmati suasana Cirebon dan sekitarnya, ketika Anda bisa menikmati suasana akhir pekan di hari Sabtu ini terus mendengar, dan sampai pukul 10 saja saya temani Anda. Kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya pendengar, Cek Fakta pada kesempatan pagi hari ini diambil dari antaranews.com. Sebuah unggahan di Facebook menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang memegang ijazah berlambang Universitas Gadjah Mada atau UGM. Gambar tersebut diberi label breaking news dan disertai narasi yang seolah-olah mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa dirinya tidak takut kepada Jokowi. Unggahan ini mengklaim istana akan segera mengambil alih penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan benarkah istana akan mengambil alih kasus dugaan ijazah kasus Jokowi tersebut, mendengar? Dan berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo, Istana Kepresidenan maupun pemerintah yang menyebut akan mengambil alih penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Tidak ada pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan saya tidak takut Jokowi sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Sementara itu, perkembangan terbaru terkait perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang mengenai keaslian ijazah Jokowi menunjukkan bahwa proses hukum tetap ditangani aparat penegak hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa Zia Tiasuma, dokter alias Dr. Tifa, yang menjadi tersangka perkara kasus tersebut. Kedua kuasa hukum keduanya, Rafli Harun menyatakan permohonan penangguhan penahanan diterima sehingga kedua kliennya tidak ditahan dan akan mengikuti proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, klaim yang menyebut istana akan mengambil alih kasus dugaan ijazah Jokowi dan Presiden Prabowo menyatakan akan membongkar kebohongan Jokowi merupakan informasi yang tidak berdasar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami pendengar dan bersama saya Pian Almansa Dewi pengarah teknik Lela Nurdela Samara dan juga Bung Gani yang akan menemani saya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menegaskan bahwa registrasi kartu SIM perdana mulai 1 Juli 2026 menggunakan metode verifikasi data biometrik dengan teknologi pengenalan wajah, tidak boleh lagi menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Dirjen Ekosistem Kemkomdigi, Kemkomdigi Edwin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah menerapkan ketentuan tersebut untuk memastikan registrasi nomor seluler tidak bisa digunakan dengan identitas orang lain. Dan Kemkomdigi juga meminta seluruh operator mematuhi ketentuan ini dan segera menghentikan verifikasi aktivasi yang masih menggunakan validasi NIK dan nomor KK tanpa verifikasi biometrik. Dirjen Ekosistem Digital telah menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler agar segera menghentikan seluruh proses verifikasi ataupun aktivasi nomor pelanggan baru menggunakan mekanisme validasi berbasis NIK dan nomor kartu keluarga. Dan operator seluler juga diminta memastikan seluruh registrasi kartu SIM baru dilakukan menggunakan metode verifikasi berbasis biometrik dengan teknologi pengenalan wajah sesuai kementerian, sesuai peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pada pukul 10 nanti pendengar rekan bersama rekan saya Bung Khairul Anwar yang akan bersama Anda dalam ruang disabilitas dan inklusi yang akan bersama narasumber kami yang tentunya akan Anda simak pembicaraan mereka dalam ruang disabilitas dan inklusi. Satu informasi pendengar terkait dengan soal rakyat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepada seluruh sekolah rakyat di berbagai daerah menyiapkan diri dengan matang menghadapi masa transisi dari sekolah rintisan menuju sekolah rakyat permanen. Dan menurutnya, tahap ini menjadi periode penting yang membutuhkan kesiapan dari seluruh pihak. Dan Kementerian Sosial mewajibkan setiap sekolah rakyat memastikan tiga aspek utama telah siap sebelum kegiatan dimulai, yakni sarana dan prasarana, kesiapan siswa, serta kesiapan guru dan tenaga pendidik. Untuk fasilitas sekolah, seluruh kebutuhan dasar seperti jaringan listrik dan pasokan air bersih harus sudah berfungsi dengan baik sebelum pelaksanaan MPLS. Dan seluruh siswa baru juga harus sudah mendapatkan penetapan status resmi dari kepala daerah. Kehadiran guru dan tenaga pendidik selama masa pengenalan sekolah juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Dan Saifullah menjelaskan, masa pengenalan lingkungan sekolah dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 31 Juli 2026. Setelah itu, siswa akan mengikuti program matrikulasi mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026. Dan program matrikulasi ini bertujuan menyamakan kemampuan awal para siswa dengan kurikulum sekolah rakyat sekaligus membangun sikap empati tanpa membedakan latar belakang sosial. Pro satu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Rangka Musik dan Informasi sebenarnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, berdengar satu informasi terakhir sebelum saya akan undur diri dari ruang dengar Anda dan segera bersama rekan saya Bung Haidul Anwar yang akan bersama Anda dalam rangkaian Ruang Disabilitas dan Inklusi yang akan menghadirkan narasumber dalam tema untuk kesempatan pagi ataupun pagi menjelang siang hari ini ya pendengar ya, dan nantinya Anda akan bersama dalam rangkaian dialog tersebut dan bisa berpartisipasi dan bisa tentunya akan bersama Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan ruang disabilitas dan inklusi ini akan mengambil topik UMKM kelompok difabel desa bersama narasumber Dading Sarifudin, ketua kelompok difabel Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, pada pukul 10 nanti ya pendengar ya. Satu informasi pendengar terakhir untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini dari rri.go.id, ini terkait dengan pengungkapan penyelundupan ganja dalam jumlah besar yang berhasil dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan sebanyak 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga ganja atau cannabis buds disita dari sebuah gudang di kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto menjelaskan, operasi ini bermula dari informasi yang diperoleh tim gabungan BNN RI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Senin 29 Juni 2026 lalu. Pengungkapan kasus ini bermula saat petugas lebih dulu mencurigai sebuah kontainer yang datang dari Thailand melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dan saat itu petugas mencurigai sebuah kontainer asal Thailand yang baru tiba di pelabuhan Tanjung Priok, dan hasil pemeriksaan kemudian mengungkap adanya sejumlah koper dan kardus lateks yang berisi bungkusan plastik berlapis timah. Setelah dibuka, seluruhnya berisi bunga dan batang tanaman ganja yang diduga diselundupkan dari Thailand. Temuan ini kemudian dikembangkan melalui analisis teknologi informasi, pemeriksaan dokumen, serta berbagai bentuk petunjuk lainnya, dan hasil pendalaman mengarah pada adanya pengiriman kontainer serupa yang akan dikirim ke gudang di Kabupaten Gresik. Dan untuk mengungkap jaringan di balik pengiriman tersebut, petugas menerapkan metode controlled delivery, yaitu mengungkapkan atau membiarkan barang tetap bergerak sambil diawasi hingga mencapai tujuan akhir. Dua truk pengangkut barang ini terus dipantau sampai memasuki kawasan pergudangan yang ada di Gresik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
4: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
5: Saya akan berdiri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Anna Karenina adalah novel epik karya Leo Tolstoy yang menggambarkan kehidupan cinta, tragedi, dan moralitas di Rusia di abad ke-19. Cerita ini berpusat pada Anna Karenina, seorang wanita cantik dan cerdas yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dengan Alexei Alexandrovich Karenin, seorang pejabat tinggi yang kaku dan dingin. Hidup Anna berubah ketika ia bertemu dengan Alexei Vronsky, seorang perwira muda yang tampan. Mereka kemudian jatuh cinta dengan cepat meski hubungan ini mengundang skandal besar di masyarakat Rusia. Anna meninggalkan suaminya dan putranya yang ia cintai demi Vronsky. Dan tetapi hubungan mereka kemudian tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Kecemburuan, tekanan sosial, dan rasa bersalah mulai menghancurkan Anna, mendorongnya dalam spiral keputusasaan yang tragis. Di sisi lain, novel ini juga mengikuti cerita Konstantin Levin, seorang pemilik tanah yang idealis dan penuh keresahan. Levin bergumul dengan pertanyaan tentang makna hidup, agama, dan cinta sejati. Ia kemudian jatuh cinta pada Kitty, seorang wanita muda yang awalnya menolak lamarannya demi Vronsky, namun akhirnya menerima cintanya. Dan kisah Levin dan Kitty menawarkan kontras terhadap kisah tragis Anna, memperlihatkan cinta yang didasarkan pada pengorbanan dan harmoni. Melalui kisah-kisah ini, Tolstoy mengeksplorasi tema cinta, pengkhianatan, kebahagiaan dan kehancuran sambil memberikan titik tajam terhadap masyarakat Rusia yang hipokrit dan patriarkal. Dengan gaya penulisan yang kaya dan karakter yang kompleks, Anna Karenina menjadi salah satu karya terbesar sepanjang masa.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, menjelang siang mendengar. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arwah Anwar akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti dalam Cirebon siang.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya.
2: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya, kini kita ikuti Beranda Sajita, Ruang Disabilitas dan Inklusi.
3: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Ya, mendengar di Ruang Disabilitas dan Inklusi, kali ini kita akan membahas mengenai UMKM Kelompok Difabel bersama Bapak Dading Syarifuddin, Ketua Kelompok Difabel Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, dan sudah terhubung bersama saya melalui sambungan WhatsApp. Selamat siang, Pak Dading. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, ya, selamat siang.
2: Sehat, Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Mohon maaf nih, Pak, mungkin mengganggu kali ya siang-siang kayak gini, Pak.
4: Ya, siap.
2: Ya, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, di Kecamatan Lemah Abang, kelompok difabel ini sudah berapa lama, Pak, terbentuk, Pak?
4: Kalau untuk di kecamatannya sendiri sih baru terbentuk 2 tahun ya, Pak.
2: 2 tahun.
4: Kalau di desa-desa sih udah, di desanya ada kecamatan tuh ada 2 desa, ada 3 desa, udah 4 tahun.
2: 4 tahun, oke. Okay. Itu di desa mana?
4: Di desa mana? Beragam sih, ada yang dari Tuk 4 tahun, yang dari Lemah Abang 3 tahun, yang dari Belawa baru 6 bulan.
2: Oke. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun ya, Pak ya?
4: Iya.
2: Oke, itu berapa, Pak, jumlah anggotanya masing-masing, Pak?
4: Kalau untuk Etuk itu sekitar 65 orang. Kalau di Lemah Abang sekitar 70.
2: 70. Oke.
4: Itu yang kalau di Belawa,
2: iya. Belawa.
4: Kalau di Belawa ada betul,
2: ada 50. Ada 50. Oke. Okay. Nah, ini kegiatannya apa saja nih, Pak, untuk kelompok masing-masing kelompok ini, Pak? Khususnya di desa Bapak yang sekarang Bapak ketuai.
4: Oh, kalau di kecamatan sendiri, kalau kecamatan sendiri sih sekarang lagi merintis usaha UMKM.
2: Oke.
4: Okay. Untuk apa, masing-masing desa kan punya UMKM tuh. Jadi sulit untuk pemasarannya, agak ini tuh. Nah, saya tuh berembuk sama Ibu Camat untuk membantu teman-teman yang ada di desa yang punya produk-produk itu. Pengen dipasarkan di halaman kecamatan di sini. Tuh. Jadi di sini tuh coba untuk lagi merintis bikin kafe inklusi. Kafe inklusi. Jadi masing-masing teman yang punya produk tuh bisa dipasarkan di sini.
2: Okay. Itu tuh apa, Pak, produknya, Pak? Untuk UMKM.
4: Beragam sih.
2: Ada apa?
4: Kalau dari desa Tuk, desa Tuk, minuman rempah, jahe, kunyit, temulawak tanpa ampas. Taruh di Lemah Abangnya itu ada kerajinan, kerajinan dari limbah sampah tuh.
2: Terus
4: kalau dari Durajayanya itu pengelola ikan.
2: Ya, ini udah berapa lama, Pak, berkegiatan di UMKM ini, Pak?
4: Kalau di desanya sih sejak berdiri kelompok di Pabel ya, udah lama gitu. Tapi kalau saya di kecamatan sendiri baru merintis ini. Merintis sekarang tuh lagi sedang bikin kolam ikan. Kolam ikan untuk usaha bersama. Jadi kalau teman-teman kan, teman-teman di Pabel kan, ya maaf, mayoritas kan pendidik 100 pendidikannya kan nggak mumpuni ya untuk masuk ke pabrik-pabrik PT-PT gitu. Jadi yang tidak masuk situ ya akan diajak bergabung untuk usaha bersama di kecamatan.
2: Okay. Itu usaha ikan ya Pak ya?
4: Usaha ikan dan kafe. Jadi rencananya tuh si kafe ini tuh limbahnya tuh tidak keluar. Jadi okay. Tuh kalau yang ikan gitu ya. Iya, kalau yang organik yang basah itu dipastikan, terus kita bikin fermentasi untuk bikin POC yang pupuk ke cair organik tuh. Tuh, dan di sini juga bikin greenhouse. Tuh rencananya itu.
2: Oke. Kalau untuk kolam sendiri Pak, kolam ikan tadi udah berapa lama Pak, atau sudah ada atau belum Pak untuk kolam ikan?
4: Sedang merintis. Sedang ini baru bikin.
2: Oke. Okay. Iya. Kalau kafe sendiri sudah ada apa?
4: Iya. Kafe ini rencananya mau buka tuh hari Senin.
2: Oke. Okay. Berarti udah lama itu Pak untuk pembangunan terus persiapan bahan baku.
4: Dua bulan.
2: Oh, udah
4: berdua. Udah 2 bulan kita persiapan pembangunan dan 2 bulan.
2: Oke. Okay. Iya, Pak, ini kalau boleh tahu, Pak. Modal untuk membuat kafe ini apakah dari patungan atau memang ada bantuan dari pemerintah gitu, Pak?
4: Nah, dari modal ini dari teman-teman kelompok tuh punya kas kan ya. Punya kas
2: iuran
4: gitu ya. Iya punya kas, data kasnya digabungkan dari sementara ini dari dua desa sih, Desa Lemabang sama Desa Tuh, karena Desa Belawa tuh masih baru jadi belum punya kas yang mumpuni gitu. Dan dari dua desa terus dibantu sama forum FKDC, forum, terus dari pihak ibu camatnya juga ada sih kontribusi untuk beli palaron, beli apa itu ada.
2: Okay. Itu secara pribadi Pak, ibu camat sendiri, apa dari pemerintahan ya begitu Pak?
4: Kalau yang saya tahu secara pribadi belum ada melalui proposal apa belum ada.
2: Nah itu apa akan ada rencana kayak gitu Pak untuk melakukan pembuatan.
4: Kalau mau gimana maksudnya?
2: Rencana untuk membuat proposal gitu Pak untuk.
4: Kemarin sih udah ngobrol-ngobrol ya sama ex bank, sama ibu camat juga. Insya Allah tadi Muslembang kecamatan tuh mau ngajuin untuk anggaran teman-teman.
2: Nah berarti sama sekali tidak ada gitu Pak dari pemerintah, baik itu desa terus kecamatan dan juga kabupaten ini sumbangsinya gitu Pak atau dukungan gitu Pak?
4: Kalau secara proposal belum.
2: Oke.
4: Okay. Tapi kalau secara individu udah.
2: Individu itu per orang gitu ya Pak ya?
4: Iya.
2: Bukan mengatasnamakan instansi gitu ya Pak ya?
4: Iya. Kemarin juga dari Ibu Nurul dari Dinas Tenaga Kerja ngasih 100, terus dari Dinas Sosial 1 juta. Dari Ibu Dinsos
2: Ibu Indah
4: masih 1 juta. Terus dari Ibu Dewan masih 2 juta. Secara pribadi.
2: Okay. Itu secara pribadi ya Pak, bukan sejauh ini dari Dinsos sendiri sudah berkolaborasi atau berkoordinasi maksudnya dengan ketua dengan kelompok Bapak ini Pak.
4: Ya udah.
2: Seperti apa
4: melalui forum komunikasi di Pabel.
2: Seperti apa tanggapan mereka Pak?
4: Ya tanggapannya sih ya sangat support, makanya Ibu Dinsos ngasih motivasi materi 1 juta tuh. Ya sangat positif, bahkan katanya Insya Allah minggu-minggu sekarang akan berkunjung ke sini.
2: Nah, itu kan dari ke instansi ya, dari desa kecamatannya sendiri ada tidak Pak?
4: Kalau dari kecamatannya sendiri, karena saya ada di halaman kecamatannya, ada setiap hari ibu camat, hampir setiap hari ibu camat nongkrong di sini. Terus bahkan ikut proses gitu. Proses itu. Kalau dari desa belum.
2: Belum ada ya.
4: Belum.
2: Sejauh ini ada semacam support gitu dari desa gitu, bentuknya ada tidak, Pak? Kayak dukungan gitu.
4: Belum
2: ada.
4: Kalau untuk tingkat kecamatan yang saya itu belum. Tapi kalau setahu saya yang di desa saya, Desa Tuk, kalau support anggaran apa juga udah ada dari pribadi BPD. Okay. Untuk modal UMKM. Pertama kali teman-teman produksi tuh masih modal 1 juta. Kalau dianggarkan di desa belum.
2: Oke. Okay. Jadi kalau dinas koperasinya sendiri, Pak, ada tidak memberi masukan, motivasi gitu, membina gitu? Ada kerjasama
4: desa gitu.
2: Koperasi gitu dari dinas koperasi.
4: Oh, kalau dinas koperasi ya. Jadi teman-teman sering dilibatkan.
2: Dinas UMKM gitu, Pak, Disperindag gitu.
4: Disperindag sering udah komunikasi, bahkan sampai proses ke label halal sampai apa juga di Perindag gitu ya. Terus teman-teman pernah dilibatkan untuk membuat kerupuk dari dilibatkan.
2: Iya.
4: Kalau ada bajar-bajar dimanapun juga diundang.
2: Oke. Okay. Nah, ya, Pak, tadi selain tadi apa namanya UMKM dalam bentuk kafe dan juga apa namanya tadi tuh budidaya ikan, ada yang lain tidak, Pak?
4: Ya banyak sih. Apa ya itu, intinya bukan sekedar kafe ya di sini tuh. Jadi tempat kreasi teman-teman. Okay. Ya. Tempat kreasi teman-teman tuh ada yang punya keahlian daur ulang. Okay. Jadi di sini juga bisa teman-teman tuh menerapkan atau membuat kreasi sendiri seperti apa. Membuat kertas dari pelepah pisang, terus habis jadi kertas bikin kerajinan tempat tisu, tempat aqua gitu.
2: Nah ini terus ya, silakan.
4: Ke depan ini juga lagi proses teman-teman limbah kulit jadi kerajinan, kantungan kunci, dompet, dan seperti itu. Dari forum juga udah ini sih, beli mesin laser.
2: Oke. Okay. Itu keahliannya ada tidak yang membina, maksudnya biar untuk pengembangan keahlian gitu, pemantapan kreativitas gitu, ada tidak, Pak?
4: Untuk dasar teman-teman ada, sudah pernah dilatih di Dinas Tenaga Kerja ya. Terus sekarang juga waktu dekat bulan-bulan ini mau ada pelatihan tindak lanjut yang itu pematangan membuat kerajinan dari kulit untuk mesin laser itu.
2: Oke. Okay. Ya, Pak Deding sebentar, jangan kemana-mana dulu, Pak Deding, jangan ditutup ya. Kita akan jeda dulu. Untuk beberapa saat, dan pendengar masih bersama kami di Beranda Asa Cita Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, masih di Cirebon siang ini.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dan

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
2: Ya, mendengar masih di Beranda Asta Cita, ruang disabilitas dan inklusi bersama Bapak Dading. Masih bersama kami Pak Dading?
3: Iya.
2: Iya. Pak Dading, ini kalau boleh tahu Pak, ada tantangan tidak Pak ketika mencoba untuk membuat kelompok ini dulu Pak?
3: Ya, pasti ada sih ya tantangan setiap beda ya. Mungkin tantangannya karena kan mayoritas teman-teman difabel itu kan malu. Malu, terus ya berpendidikan rendah. Jadi sangat apa ya, sangat lama untuk mengajak teman-teman bisa keluar, bisa beraktivitas tuh. Itu sih tantangan-tantangan yang dasar.
2: Oke. Okay. Ya Pak, ini
3: karena kan
2: ya, silakan Pak. Ya. Silakan, silakan.
3: Teman-teman tuh selain teman-teman di pabelnya juga kan orang tuanya kadang-kadang kan waktu awal pendataan aja tuh, waktu awal pendataan di desa, desa sebelum didata tuh di pabel katanya kan ada 5 orang, ada 5 orang. Setelah kami membentuk kelompok terus menyusuri pendataan, itu jumlahnya lumayan, pantas ada 65. Itu apa? Kalau tidak teman-teman difabel sendiri yang turun, itu kebanyakan orang tua menyembunyikan, menyembunyikan. Bahkan menurut apa ya, masyarakat umum yang itu, kalau si mas yang nggak turun tuh bilangnya nggak ada, bilangnya saya nggak punya, nggak tahu kan gitu. Tapi kalau teman-teman di pabel sendiri yang turun, ya itu ya kayak orang tuanya juga kayak apa, termotivasi tuh, motivasi ya alhamdulillah terbuka.
2: Oke, okay. Ini awalnya apa nih Pak yang menggerakkan Bapak untuk membuat kelompok? Apakah ini, nah ini kelompok ini apakah inisiatif Bapak atau ada instansi atau lembaga lain yang menggerakkan untuk membuat kelompok ini Pak?
3: Kalau dari pribadi sih saya juga pengen, cuman saya juga kan di salah satu anggota forum komunikasi di Kabupaten Cirebon ya tadi sih ya. Nah itu sih ada itu dari forum komunikasi, ada support, terus ada ya terbentuk itu tuh dari forum komunikasi sih.
2: Oke. Okay. Jadi atas dukungan dari teman-teman forum komunikasi untuk membentuk gitu ya Pak?
3: Ya untuk membentuk, untuk advokasi ke desa untuk melegalitaskan kelompok. Bahkan sekarang alhamdulillah udah sampai ke Perdes.
2: Oke. Ini Pak, awal mulanya ini apa nih yang menginisiatif Bapak untuk membuat kelompok difabel gitu dari teman-teman forum komunikasi ini Pak?
3: Jadi apa ya, yaitu saya punya pengalaman pribadi ya Bang Freddy. Saya tuh awal mendirikan forum komunikasi di pabel kan semuanya teman-teman di pabel gitu. Terus terus di pabel kan saya sendiri pribadi kan pendidikan tidak tinggi gitu. Kemungkinan juga kan generasi juga kan tidak jauh dari saya. Jadi saya pengen menuangkan pengalaman saya ke teman-teman yang masih diam di rumah, yang intinya yang teman-teman belum berdaya, belum itu, saya ingin berbagi itu sih, agar teman-teman juga bisa setara, bisa bermasyarakat, bisa bersosialisasi gitu.
2: Okay. Itu awal terbentuknya kelompok ini berapa anggotanya, Pak?
3: Kalau awal-awal sih ya sekedar struktur aja, ketua, terus adanya bendahara, sekretaris itu. Terus kita melakukan pendataan, habis melakukan pendataan baru anggotanya banyak.
2: Oke. Okay. Artinya ketika pendataan ini barulah terbentuk anggota gitu ya, Pak?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Jadi di Cirebon, Kabupaten Cirebon ini baru berapa desa, Pak, yang terbentuk kelompok difabel ini, Pak?
3: Dampingan FKDISI itu udah ada 9 desa.
2: 9 desa ya, Pak ya. Di iya, berapa kecamatan, 9. Pak?
3: 9 desa tuh Kecamatan Lemabak, Kecamatan Greget, Asjab, Losari. Empat kecamatan.
2: Okay. Nah, sejauh ini komunikasi dengan anggota dari forum komunikasi sejauh ini seperti apa, Pak, untuk membantu kelompok di desanya masing-masing gitu, Pak?
3: Ya, dari support dari forum tuh setiap bulan bulan teman-teman tuh diadakan pertemuan rutin untuk meningkatkan kapasitas building, untuk meningkatkan pengetahuan, ya untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman gitu setiap bulan. Nah, dari itulah teman-teman tuh dapat kan kalau setiap pertemuan tuh teman-teman dapat fee untuk ini, untuk transport. Nah, transport itu disisikan 20.000 untuk kas. Nah, komitmen makanya teman-teman punya kas sudah itu.
2: Ya, ini untuk desa-desa lain tadi kan baru 9 desa ya, Pak ya. Ada tidak, Pak, komunikasi untuk ayo cepetan bikin gitu, bikin kelompok gitu.
3: Ya, kalau ya ini sih ya. Ini kan harapan teman-teman FKDCC ini tuh percontohan.
2: Oke.
3: Okay. Ya percontohan, karena kan forum sendiri ini kan terbatas ya, dapat donor dari SIGAP itu terbatas untuk mengelola sekian desa kan gitu ya. Tidak bisa lebih kan gitu ya. Diharapkan ini Kabupaten Cirebon terus ada contoh dari desa kami yang bisa inklusi. Harapannya sih kesana. Untuk percontohan itu.
2: Iya, Pak, ini selain dukungan dari keluarga dan juga pemerintah desa nih, Pak, apa dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh kelompok ini, Pak, khususnya untuk UMKM yang akan Bapak garap nanti gitu, Pak?
3: Ya, harapan kami sih
2: Dukungan apa?
3: Dukungan ya nggak spesial, nggak apa ya, disamaratakan dengan kelompok-kelompok yang lain seperti Karang Taruna, seperti PKK, seperti kan sudah masuk ke Perdes. Perdes kan berarti kan sudah masuk anggaran desa. Harapan kami sih ke sana. Kita memenuhi hak dan kebutuhan teman-teman yang ada di kelompok. Entah UMKM, entah ATK-nya, entah apa. Itu sih.
2: Iya, Pak, tadi kan ada dukungan juga dari Dinas Perdagangan ya, kalau nggak salah tadi ya, Pak, ya, untuk UMKM ya, Pak, ya. Sejauh ini, Pak, ada tidak pelatihan untuk pemasaran gitu, baik itu pemasaran secara digital maupun secara offline gitu? Sejauh ini ada tidak, Pak?
3: Belum sih, belum. Cuma kalau secara apa teman-teman sering diundang offline terus bajar itu sering. Sering pernah sih mengikuti keterampilan dagang secara online dan pernah di Dinas Koperasi. Jadi teman-teman ya door-to-door aja punya Facebook, punya apa bisa dipasarkan di situ, punya WhatsApp.
2: Artinya masih secara mandiri ya untuk pemasaran sendiri, maksudnya belajar secara mandiri gitu ya Pak ya?
3: Masih ya.
2: Ada tidak komunikasi dengan dinas terkait ini Pak untuk pelatihan secara pemasaran, pelatihan pemasaran secara digital maupun offline gitu Pak?
3: Ada. Yang tadi saya bilang teman-teman kan apa ya, kalau pelatihan satu hari dua hari, jadi teman-teman belum apa ya, belum, karena teman-teman juga kan terbatas untuk ya, pendidikannya, belum sampai bisa menerapkan gitu, menerapkan. Kalau untuk itunya sih udah, jadi kepengennya kedepannya tuh harus agak sering tuh.
2: Oh iya.
3: Konsisten. Nah, karena kan ya teman-teman di Papua kan dunia itu kan baru gitu.
2: Ya itu maksudnya sejauh ini hanya beberapa kali saja mungkin ya Pak ya?
3: Iya, beberapa kali.
2: Ya Pak, ini kalau boleh tahu Pak, respon masyarakat terkait dengan produk yang dihasilkan oleh teman-teman dari Difabel yang ada di kelompok Bapak ini seperti apa Pak?
3: Alhamdulillah sih, bahkan banyak yang membeli itu dari masyarakat sekitar nih. Dari masyarakat sekitar nih. Karena kan itu waktu pertama kali ada ide bikin jahe itu waktu COVID sih. Waktu COVID kan minuman-minuman itu kan banyak yang diminati itu. Dari situ jadi banyak.
2: Ini produk yang paling banyak dicari minuman itu ya Pak?
3: Minuman jahe.
2: Nah ini ada tidak Pak dukungan dari instansi terkait untuk pengembangan produknya, baik itu kemasan, terus juga inovasi dan lain sebagainya gitu Pak, ada tidak Pak?
3: Kalau dukungan secara itu dari yang tadi saya bilang cuman PPD secara pribadi memberikan itu, terus kalau kemasan apa itu mandiri semua, teman-teman mandiri semua.
2: Ya Pak, setahu saya Pak, ketika berbicara atau ngobrol dengan teman-teman pelaku UMKM, ini teman-teman pelaku UMKM ini diberi workshop gitu, atau pelatihan soal pengemasan, terus juga pelatihan tentang pengembangan produk gitu. Nah sejauh ini dari dinas terkait ada tidak Pak yang menawarkan seperti itu Pak?
3: Ada sih, pernah, bukan ada lagi, pernah workshop itu pernah gitu.
2: Saya ikut tidak Pak? Ikut mana? Tidak?
3: Saya dampingi, ya. Saya ikut dampingi. Ya pengalaman-pengalaman teman-teman bisa bikin branding, bisa bikin itu kan dari situ.
2: Kalau boleh tahu nih Pak, nama UMKM-nya apa nih Pak? Udah tercetus tidak?
3: Kalau UMKM desa tuh apa namanya tuh UMKM apa sih tuh jadi lupa ya, desa tuh berkah. UMKM berkah.
2: Itu yang ada di desa Bapak Pak, di kecamatan Bapak?
3: Iya desa saya. Kalau untuk desa yang lain saya masih lupa
2: kenapa. UMKM berkah gitu ya Pak ya?
3: Ya berkah.
2: Ya Pak, ini kalau boleh tahu UMKM berkah ini ada tidak produk unggulannya Pak?
3: Itu produk unggulan minuman jahe ya? Tanpa ampar.
2: Nah, kalau boleh tahu nih Pak, pasti kan dalam setiap usaha pasti ada kendala nih Pak ya. Nah yang paling sering dihadapi sama kelompok UMKM difabel ini apa Pak?
3: Yang pertama dari teman-teman sendiri sih ya, dari teman-teman sendiri, karena kan ya kembali lagi teman-teman kan baru itu, jadi harus saya tuh harus konsisten untuk untuk apa ya, untuk nguprak-nguprak orangnya. harus benar-benar. Kalau sekarang ada yang pesenan itu produk ini, itu udah dijanjiin jam sekian produksi gitu, ada yang satu orang dua orang tanya. Terus kalau masalah bahan baku itu agak kesulitan juga tuh jahe merah. Kita belinya juga di Jaga Satru, kalau yang di lain nggak ada, mahal-mahal.
2: Itu sih. Oke. Okay. Jadi apa namanya, teman-teman anggota kelompok itu sendiri dan juga bahan bakunya gitu ya Pak ya?
3: Iya, baku terus ya peralatan masih seadanya, tapi sekarang alhamdulillah teman-teman setiap dapat pendapatan dari itu beli satu-satu lumayan agak komplit.
2: Oke. Okay. Ada tidak Pak yang dirasakan oleh anggota ketika bergabung gitu di kelompok difabel yang Bapak bentuk ini, ketika mereka oh ya ternyata ada manfaatnya gitu. Nah, ada tidak?
3: Nah, untuk dasar itu teman-teman sangat apa ya? Waktu pertama kali sih susah, tapi setelah ada pertemuan, setelah itu melihat teman-teman, oh ya bukan saya aja sendiri yang gini tuh ini. Tapi ya banyak sih teman-teman yang bercerita hal yang senang gitu, nggak senang. Terus bahkan sekarang yang tadinya nggak bisa bikin minuman rempah jadi bisa bikin gitu. Yang sekarang yang dulunya nggak bisa jualan sekarang bisa jualan.
2: Gitu. Itu sih. Oke, jadi kayak ada kemampuan yang didapat gitu apa ya? Ada
3: iya, ada kemampuan gitu. ada kebanggaan teman-teman sendiri. Makanya saya sekecamatan Lemah Abang tuh menggagas adanya kafe itu dari teman-teman yang bersemangat untuk itu gitu.
2: Nah ini Pak, untuk menjaga semangatnya ini Pak kepada anggotanya agar terus berkaya, bagaimana caranya nih Pak?
3: Nih ya, salah satunya saya membuat kafe di kecamatan. Kan kalau teman-teman kan dulunya kan jangankan ke kecamatan, jangankan ke desa, keluar disapa orang aja kan apa namanya senang. Apalagi teman-teman ada di halaman kecamatan disapa sama ibu camat, ibu kuku, kan itu hal-hal yang positif, membangkitkan teman-teman. Itu sih salah satu saya ingin apa, tetap menjaga semangat teman-teman. Terus produknya kan bisa dipasarkan di sini gitu. Terus pihak di kecamatan juga kan sering ada kunjungan apa-apa kan bisa diarahkan di kafe kami.
2: Oke, okay. Artinya ada yang ingin apa ya, ingin tetap ada gitu, maksudnya diakuin gitu ya Pak ya.
3: Iya, karena kan makanya saya kalau sekarang bikin kelompok di beberapa kecamatan juga kan sudah sampai ke SK ibu camat apa itu. Jadi walaupun ibu camatnya ganti, apakah udah resmi ada di sini.
2: Oke. Okay. Pak, ini kalau boleh tahu Pak, apa target yang ingin dicapai UMKM ini untuk berapa tahun ke depan?
3: Ya targetnya sih teman-teman sudah bisa mandiri ya, sudah mandiri dengan adanya kafe ini bisa semua desa yang ada di kecamatan bisa kontribusi pemasaran di kafe ini. Bisa apa namanya tuh, tidak ada yang tertinggal tuh. Tidak ada yang tertinggal, semuanya bisa kontribusi usaha, entah yang kerajinan, entah yang seni, entah yang apa. Harapan saya tuh kesana.
2: Oke. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman difabel lain yang ingin memulai usaha, dan juga mungkin Bapak bisa mengajak teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin belum tahu kalau ternyata ada kelompok difabel gitu Pak. Silakan Pak.
3: Pesan untuk teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk keluar. Nah, jangan takut untuk bersosialisasi, karena kalau kita selalu takut melangkah itu apa namanya ya, nggak bakal dapat pengalaman. Iya. Karena dari mencoba itu dapat pengalaman. Jangan takut kegagalan. Karena dari kegagalan itu kita dapat kesuksesan. Karena tidak ada sebuah sukses tanpa kegagalan. Itu sih.
2: Oke. Terima kasih Pak Dading atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman difabel sukses terus dengan usahanya. UMKM ini bisa berkembang dan juga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman difabel. Terima kasih Bapak atas waktunya.
3: Iya.
2: Saya tutup ya Pak ya.
3: Ya, mangga.
2: Oke. Ya, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bapak Dading Syarif, Syarifuddin, Ketua Kelompok Difabel Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, dalam ruang disabilitas dan inklusi di Beranda Asita Asta Cita kali ini. Selamat siang dan juga sampai bertemu lagi di ruang disabilitas dan inklusi Beranda Asta Cita selanjutnya.
1: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: tidak memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bulutiloli, Pro 3 RRI.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina toh harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau berlain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat penting.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum juara. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa? Ciki dan sebagainya. Kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Iya, udah deh, emang salah.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Dari Prosa dengan informasi dan inspirasi pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI Shelly Adriani Gantina mengecam lagu Lalaki Langit Lanang Lalanang Bejat yang belakangan ini menuai polemik. Ia menilai lirik lagu ciptaan Saiful Bahri bin Zain tersebut mengandung unsur pelecehan terhadap perempuan. Selain itu, lagu tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Shelly mengatakan lirik lagu tersebut membandingkan lelaki dengan proses biologis perempuan. Menurutnya, dilansir dari ri.co.id, sebagai kepala daerah, Saiful harus mampu membedakan antara humor dan narasi berpotensi melanggengkan bias gender. Dan Shelly menilai lagu tersebut tidak memiliki nilai edukatif. Ia menegaskan menjadikan perempuan sebagai objek candaan sama dengan merendahkan peran seorang ibu. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa salat zuhur. Azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kini kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran, Surat Fushilat, ayat 30.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pendengar, masih bersama saya dalam Cirebon siang ini, dan saya ucapkan selamat menikmati akhir pekan Anda di hari Sabtu ini. Dan yang belum makan siang atau bahkan makan pagi, sarapan ya. Ayo cepatan, karena waktunya ini sudah mepet untuk sarapan ya. Dan pendengar, di hari ini pendengar, soalnya nanti pukul 12.30 akan ada obrolan budaya berjalingan di edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan saya masih menemani Anda tentunya di Cirebon saya kali ini pendengar. Nanti pukul 12.30 akan ada obrolan budaya. Pendengar dilansir dari rri.co.id, guna memastikan kesiapan dan keandalan seluruh personel serta fasilitas dalam menghadapi kondisi darurat, PT Pertamina Patraniaga Kilang Balongan sukses melaksanakan rescue emergency drill atau simulasi dalam keadaan darurat penyelamatan di area objek vital nasional tersebut pada Rabu 1 Juli 2026. Skenario drill ini menguji tingkat kesulitan tinggi, yakni penyelamatan seorang pekerja yang mengalami kondisi darurat medis saat melakukan pekerjaan di atas menara flare atau obor pembakar. Proses evakuasi dari ketinggian tersebut dilakukan secara taktis menggunakan bantuan alat berat kren untuk menurunkan korban ke area aman secara cepat dan terkendali. Agenda krusial ini dikomandoi oleh fungsi HSSE bagian Emergency and Rescue, bekerjasama dengan secara insentif dengan lintas fungsi terkait meliputi bagian health atau medis, maintenance area, serta engineering. Masih bersama saya pendengar di Cirebon saya untuk edisi hari ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya, iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Soalnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 4 untuk mengikuti obrolan berdaya berjaringan dengan narasumber Karisma Cahyati, SPD, founder Sekolah Lawang. Akan membahas saat tradisi menjadi guru membentuk anak yang berkarakter dan budaya. Bersama RRI Pro 4 Bandung. Oh ya, iya, bersama Karisma Cahyati yang akan dipandu oleh Nia Iswara. Dan saya masih menemani Anda di Cirebon siang ini.

0: dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program Empat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan hari ini ya, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 nanti. Tentunya setelah tadi di perempat pagi rekan web Rukanda menemani Anda masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan menemani Anda. Kaum Dangu menghantarkan Anda nanti jelang disampaikan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon ya, yang nanti akan dihadirkan pada pukul 12 lebih 30 menit, bersama Tehnia, ada juga narasumbernya Karisma Cahayati SPD. Beliau adalah founder Sekolah Lawang yang akan membahas tentang saat tradisi menjadi guru membentuk anak yang berkarakter dan berbudaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Wow.

0: kemudian cinta sama budaya, nilai-nilai tradisi itu sendiri gitu. Nah, cara tradisi ini kita lihat lagi fitrah anak-anak yaitu bermain. Gimana caranya? Tradisi ini dikenal oleh anak sebagai kebiasaan sehari-hari yang sangat menyenangkan, yaitu melalui permainan, melalui kesenian yang paling dekat dengan anak.
1: Itu akan mempermudah ya?
0: Mempermudah, itu sebagai salah satu media mungkin ya, beberapa media yang bisa dilakukan. Untuk mengenalkan tradisi tersebut, tentunya ada banyak tantangan ya kalau di zaman sekarang. Kayak gadget, penggunaan gadget dan kebiasaan di rumah sehari-hari juga justru menjadi tantangan ketika di dalam keluarga. Namun, kalau anaknya sudah punya pondasi sedikit menyenangkan gitu untuk mereka, mereka akan terus melakukan hal tersebut di rumah gitu. Dan kebiasaan tradisi itu kan bukan cuman ritual atau pakaian adat, tapi juga berkaitan dengan makan sehari-hari, makan bersama dan lain-lain. Gimana caranya mereka juga makan bisa dengan menyenangkan gitu, setiap punya dengan adab gitu. Hal tersebut juga bikin
1: merubah karakter anak. Baik, sebelum dilanjutkan pertanyaannya, mungkin pemirsa juga ada sedikit penasaran mungkin ya. Ini kan Neng Karisma ya? masih single ya?
2: masih single juga.
1: Sementara yang gitu. namanya tradisi itu kan biasanya itu terkesan dengan orang tua begitu, dan sekarang tidak banyak loh anak muda yang memang suka tradisi gitu. Nah, ini kenapa nih? Berawalnya gimana Neng Karisma justru terjun gitu di dunia tradisi ini, apalagi ada sekolahnya juga gitu ya. Ini kenapa Neng? Apakah karena memang ada panggilan hati dan sebagainya, atau ada keturunan kah atau gimana gitu bisa soalnya penasaran nih.
0: Oke.
1: Ingin ke profil Neng Karisma dulu nih. Kenapa? Okay. Soalnya masih muda, 20 tahun ya.
0: Iya, 20 tahun.
1: Gimana Neng, gimana?
0: Gitu ya. Jadi pertamanya mungkin karena panggilan hati. Panggilan hati itu tetap ada referensi. Keturunan mungkin ya, dari abah sendiri punya sanggar tradisi Reak gitu, khususnya di Cibiru. Nah, selain itu ya berangkat dari sana sebenarnya, adanya kesadaran bagaimana caranya mengakulturasikan seni tradisi ke dalam kehidupan sehari-hari anak gitu, untuk membentuk karakter anak dari seni Reak dulu. Nah, kemudian ternyata gak cukup ya jadi guru untuk mengetahui satu kesenian saja. Jadi akhirnya harusnya aku belajar lagi gitu yang lain. Nah, merambahlah ketemu sama salah satu organisasi independen, yayasan independen perempuan. Yang ruang aman banget untuk perempuan, pemberdayaan perempuan, yaitu Puspa Karima. Nah, di sana belajar alat musik yang lain. Mulai menggali karakteristik setiap alat musik untuk kemudian kayaknya seru juga kalau anak-anak bisa main ini.
1: Kita sudah punya bahannya ya.
0: Nah, itu ada bahan. Kemudian gimana ya karakter dari setiap alat musik atau nilai-nilai tradisi ini bisa nyampe ke anak-anak. Gitu. Akhirnya senang eksplorasi alat musik yang lainnya. Bukan cuman seni Reak.
1: Iya, betul. Akhirnya. Ini perlu diketahui juga pemirsa bahwa Neng Karisma ini kenapa tadi disampaikan multitalenta. Karena betul sekali. Jadi beliau ini menguasai banyak sekali alat musik tradisi. Karinding iya, tarompet iya, jentreng iya, kendang iya. Kayaknya semua alat karawitan bisa deh kayaknya ya. Sebetulnya penasaran, maunya sih semua diperlihatkan nih ke pemirsa. Cuman gak mungkin sekarang ya.
0: Iya, gak mungkin kalau
1: baik,
0: sekarang.
1: Kita kembali lagi ke obrolan kita ya. Ini mungkin tadi menyinggung sedikit tentang masalah gadget ya. Nah, ini sekarang ini kan tidak dipungkir ya Neng, anak-anak itu lebih akrab dengan gadget daripada permainan atau kebiasaan tradisional. Nah, ini apakah kondisi seperti ini jadi tantangan gak untuk mengenalkan tradisi ke anak-anak?
0: Sangat menjadi tantangan.
1: Baik.
0: Mungkin jangankan untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa juga sekarang banyaknya sindrom banget terhadap gadget gitu. TikTok, scrolling, dan lain-lain gitu. Nah, apalagi ke anak. Tapi kebiasaan anak ini akan kembali juga kepada orang tua di rumah masing-masing. Namun, bisa juga anak itu punya kesadaran penanaman karakter diri di dirinya sendiri
1: dengan sendirinya gitu.
0: Dengan sendirinya. Okay. Nah, caranya ya mengantar gitu. Kalau tantangan sangat besar karena gadget ini kan kita apa ya, nggak tahu gitu apa yang dieksplorasi oleh anak tersebut ketika main gadget. Tapi gimana caranya nilai-nilai tradisi itu bisa narik anak-anak, minat anak lebih ke menggunakan gadget juga, bahkan bisa dengan bijak.
1: Oke. Gitu. Caranya gimana? Nah, ini biasanya ya, teorinya nih. Okay. Teorinya nih. Yeah. Ini kan bisa diikuti juga mungkin oleh ibu-ibu ya.
0: Iya, ibu-ibu yang moms di rumah gitu kan, kan ya. Tipsnya gitu.
1: Contoh misalnya
0: barangkali ketika misalnya anaknya itu sibuk banget main gadget, enggak mau lepas dan lain-lain, screen time-nya yang berlebih, kasih aktivitas buat anak yang paling menyenangkan gitu. Contohnya yang bermain. Nah, bermainnya ini kalau misalnya kita kenal dengan tradisi gitu, ada banyak kaulinan. Kaulinan yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak itu contohnya nyanyi-nyanyian, orai-orayan, sesalim petan, terus uucingan sama teman-temannya. Kalau misalnya gimana pertanyaan, enggak ada teman-teman nih di lingkungan sekitarnya.
1: Itu yang baru saya tanyakan. Nah,
0: enggak ada teman-teman gitu. Anak-anak itu bisa banget ketika apa? Di rumah. Tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua, masak, makan, buang sampah, terus mengelola sampah dan lain-lain, itu juga termasuk tradisi.
1: Betul.
0: Dan orang tua bisa menyelipkan melalui permainan challenge.
1: Okay.
0: Sedikit demi sedikit gitu. Nah, kemudian di tengah-tengah permainan tersebut bisa break makan bersama, karena itu juga secara tidak langsung membentuk karakter karakter anak. Ketika anak dikasih aktivitas, itu akan mereka akan lupa sama gadget.
1: Baik.
0: Aktivitas yang apalagi yang asik sama orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kerja,
1: nah itu pertanyaan yang mau saya tanyakan juga ini. Terus langsung dijawab misalnya cari semua
0: kan gitu biasanya,
1: titipkan ke sekolah lawang ya.
0: Karena trouble-nya biasanya kayak gitu kalau misalnya orang tuanya kerja, gimana anak di rumah. Ya itu memang paling dilema sih Bu sebenarnya. Kalau buat aku sendiri melihat anak-anak cul leos gitu sama orang tua ya, untuk apa punya anak? Aduh maaf, gitu ya. gitu.
1: Jadi intinya jangan seperti itu.
0: Iya gitu. Karena kalau udah punya anak berarti udah tahu kesiapan, termasuk investasi
1: kewajiban
0: waktu.
1: Kewajiban kita juga sebagai orang tua.
0: Kewajiban untuk investasi waktu kepada anak.
1: Jadi sesibuk-sibuknya kita sebagai wanita karir, diselisihkan waktu ya untuk
0: sisihkan,
1: anak-anak. Sisihkan waktu untuk anak-anak. Baik. Jadi seperti itu pemirsa ya.
0: Banyak.
1: Jadi penerapannya ya.
0: Betul.
1: Biar anak-anak memang tidak jong-jong karena gadget. Jadi ibunya juga memang harus siap.
0: Siap.
1: Itu dengan materi. Contohnya tadi seperti itu ya.
0: Gitu.
1: Baik, jadi secara tidak langsung pembiasaan ya,
0: pembiasaan
1: buang sampah.
0: Iya, buang sampah itu tradisi juga kan,
1: betul,
0: yang dilakukan di rumah.
1: Betul. Baik, bukan tadi juga disampaikan bahwa tradisi itu bukan soal ada, tapi juga kebiasaan ya, kebiasaan
0: betul,
1: baik tentunya yang diwariskan turun temurun. Ini tradisi sederhana yang menurut Neng Karisma paling bagus nih dari sejak kecil, selain yang tadi. Tadi mah kan hal yang harian gitu, tapi kalau misalnya berbau seni misalnya, ada.
0: Ada. Kalau misalnya tradisi yang berbau seni itu biasanya dari kalau di sekolah lawang mungkin ya, itu ada seni reak. Jadi anak-anak main seni reak. Nah, dari seni reak itu sendiri punya makna karakter untuk anak-anak. Itu membangun kerjasama dan tanggung jawab. Kemandirian pula ada di situ. Jadi sebelum kayak misalnya bermain seni reak, itu anak-anak harus mempersiapkan dulu alat-alatnya. Dan setelah selesai pun harus mengembalikan alat-alatnya ke tempat semula. Ketika dalam selama bermain seni reak, bermain dog-dog, alat musiknya kan dog-dog namanya. Nah, anak-anak tuh mikir tanggung jawab saya ini, harus saya jaga.
1: Betul.
0: Alat ini dan nanti harus kembali ke tempatnya lagi. Nah, itu kan karakter, membangun karakter tanggung jawab kepada anak. Kemudian ketika bermain pola tabuh. Pola tabuh, patembalan gitu, sama teman-temannya. Membentuk daya kreativitas. Anak gimana caranya nih, saya harus bisa masuk suaranya dengan teman-teman yang lain. Istilahnya kalau orang Sunda menyurup lah. Harmoni gitu dengan yang lainnya. Berarti ada rasa mereka juga kreativitasnya terbangun, juga rasa mengalah, tidak ego.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik. Baik. Cut dulu sepertinya.
0: Oke, okay, okay. Boleh.
1: Baik, pemirsa, sepertinya obrolannya semakin menarik ini ya. Namun kita jeda terlebih dahulu. Untuk terlebih dahulu kami akan hadirkan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami tentunya di obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Baik, pemirsa, terima kasih. Tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami dalam obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang sangat begitu menarik ini, Neng Karisma. Nah, ini masih ada nih Neng Karisma.
0: Ada.
1: Neng Gelis masih di sini, membersamai kita. Baik, mungkin berikutnya yang mau ditanyakan nih ke Neng Karisma, sekolah tentunya mempunyai peran besar ya?
0: Betul.
1: Nah, ini dalam pembentukan karakter anak. Ini menurut Neng Karisma sendiri nih, seperti apa nih sekolah yang bisa membuat tradisi itu tetap hidup tanpa terasa apa ya, menggurui?
0: Iya. Kalau pada dasarnya sekolah itu tempat anak-anak atau manusia mengemban ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat andil sebagai pelembut kebijakan, menerapkan kebijakan kepada setiap manusia. Nah, sekolah yang umumnya idealnya mungkin menurut menurut aku gitu, adalah sekolah yang bisa dekat juga dengan masyarakat dan tahu dengan kebijakan-kebijakan masyarakat di sekitarnya.
1: Atau kebijakan?
0: Kebijakan.
1: Kebijakan. Oke. Okay.
0: Justru ketika misalnya ada kebijakan atau kayak kebijakan itu kan bisa tradisi, bisa apa yang diwariskan oleh masyarakat sekitar di suatu daerah. Nah, sekolah tersebut menyesuaikan gitu. Mungkin memang ada ketika melihat sistem kurikulum yang dari pusat diturunkan ke setiap sekolah. Sekolah itu berhak mengelola kebijakan dan tata tertib segala macam isinya, kurikulum dan lain-lain disesuaikan dengan lingkungan sekitar, yaitu okay. masyarakat datangnya. Nah, itu sekolah yang ideal. Juga guru-gurunya memahami nilai-nilai yang ada di sekitar masyarakat tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi sekolah itu tidak menjauhkan anak pada sisi lingkungan yang mereka tempati. Tapi justru nilai-nilai ilmu pengetahuan yang mereka timba di sekolah itu dapat diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka di masyarakat. Kan gitu. Dan kasusnya, banyak kasus anak-anak bilang, sekolah itu tidak penting karena ilmu pengetahuan yang didapatkan di sekolah tidak berarti apa-apa di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jangan seperti itu ya.
0: Ya, itu banyak kejadiannya dan bahkan anak-anak yang bicara. Ketika ada riungan gitu sama anak-anak, kumpulan sama anak-anak di sekitar manapun, sekolah kelas berapa, seru enggak, suka nanya kan gitu, di sekolah gimana, ah ya gitu, gurunya galak dan lain-lain gitu kan. Itu mungkin udah umum, tapi bagi anak justru sekolah itu idealnya harus menjadi tempat di mana anak tidak merasa sekolah. Anak senang gitu ke sekolah itu. Anak enggak merasa terbebani dengan PR, tugas.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Betul.
0: Gitu, tapi tugas dan PR itu justru bukan berarti tidak ada.
1: Tidak boleh,
0: ada.
1: Ya.
0: Boleh
1: tapi
0: ada.
1: Caranya ya.
0: Caranya. Okay. Cara menyampaikan ke anaknya, tugas ini akan berbobot tidak ketika sudah sampai di rumah. Misal ketika ada matematika 5x5 25, itu manfaatnya apa ketika di rumah? Apakah ada penerapannya? Nah, gimana cara guru tersebut bisa menyampaikan, menerjemahkannya untuk anak bisa mikir, oh ternyata 5x5 25 ini bisa digunakan untuk aku mengepel lantai 25 kali misalnya.
1: Okay, gitu. Okay. Jadi ada isinya.
0: Ada isinya.
1: Ada nilainya.
0: Yeah.
1: Tidak hanya angka saja.
0: Betul,
1: ketika itu mempelajari punten matematika misalnya ya itu ya. Tidak mengejar, hanya mengejar, oh harus punya nilai 70 dalam 5,
0: nggak
1: sampai di sana.
0: Nggak sampai di sana.
1: Tetapi yang 80-75 itu ada isinya.
0: Iya,
1: tetapi kaitannya dengan sikap anak-anak.
0: Betul.
1: Yang mungkin nanti bekal untuk dia ketika dia memang ada di lingkungan.
0: Iya, begitu.
1: Setuju sepertinya ya.
0: Harusnya keren, begitu ya. Sih. Gitu
1: iya,
0: kan.
1: Sepertinya itu bisa ya.
0: Iya.
1: Walaupun di sekolah swasta ataupun di negeri atau sekolah manapun, ketika mungkin balik lagi kebijakannya ke sekolah masing-masing.
0: Ke sekolah masing-masing.
1: Bagaimana kita mengolahnya?
0: Betul. Gitu.
1: Paham. Asik sih, seru kalau gitu. Yeah, ya. Baik, baik. Baik, untuk sekarang anak-anak juga kan banyak terpengaruh budaya luar. Ya tadi media sosial dan sebagainya. Ini gimana anak agar tetap bangga nih dengan budayanya, budaya sendiri. Pasti kan kadang-kadang ada juga gengsi lah atau apa. Ya, sekarang betul. Ini kan apalagi pengaruh budaya dari luar sekarang ini yang memang sangat sepertinya tidak terbendung ya.
0: Betul.
1: Sangat ini sangat begitu bebas gitu. Betul. Ya. Sehingga anak-anak juga menyerapnya bagaimana? Ini tugas Neng juga mungkin
0: ya, tugas kita ya, aja, tugas betul, kami juga
1: kan.
0: Tugas.
1: Untuk bagaimana bisa memilih dan memilah, tapi itu tantangan yang tidak bisa terhindari kan.
0: Betul.
1: Nah, itu bagaimana menyikapi hal tersebut?
0: Ketika anak budaya luar itu tidak tersaring dan gimana caranya tidak anak-anak tuh enggak gengsi sama budaya betul. Sendiri gitu. Sebetulnya banyak langkah gitu. Kalau misalnya anak itu masih SD, TK dan lain-lain masih bisa terkontrol oleh orang tua, itu ngelihat gadget disaringkan, bisa disaring gitu. Terus bisa mengenalkan anak tentang budaya atau kesenian, tradisi dan lain-lain bisa melalui gadget. YouTube kan banyak sekarang tuh. Anak-anak dikenalin ke sana. Dan bawa studi kasus ke wilayah yang memang ada kesenian tersebut, misalnya tradisi. Kemudian jadikan kegiatan tradisi tersebut seperti kegiatan sehari-hari juga di rumah gitu. Entah alat musik gitu atau kalau mungkin sulit untuk alat musik gitu ya. Karena jarang mungkin di setiap rumah yang mempunyai bisa, alat musik gitu. Nah, bisa melalui tradisi-tradisi sederhana yang dilakukan gitu sama orang tua.
1: Gitu, baik, baik. Ya, terus kadang kan anak pun menganggap tradisi itu kuno.
0: Iya, ya, betul. Sih?
1: Karena mungkin belum tahu maknanya.
0: Ya.
1: Nah, ini kan di sekolah lawang ya, yang Karisma ini punya sekolah lawang keren banget. Ini masih muda, tapi udah mempunyai keinginan yang sangat begitu keren gitu ya. Nah, mungkin di sekolah lawang pun salah satunya ketika mengajarkan anak-anak tentang tradisi, apa maknanya, bagaimana, itu pasti begitu mungkin sistemnya begitu ya Neng ya. Nah, sebaiknya dilakukan bisa melihat tradisi sebagai sesuatu yang seru dan bermakna gitu.
0: Betul.
1: Itu gimana Neng? Di sekolah lawang diajarkan itu kan?
0: Iya, okay. Betul. Jadi kalau pandangan sebenarnya pandangan tradisi itu adalah sesuatu yang kuno datang dari orang dewasa.
1: Gitu ya.
0: Banyaknya orang dewasa gitu. Begitu. Apalagi mungkin seumuran aku ya, Gen Z biasanya kan gitu. Kayak senang pengaruh dari luar tapi lupa sama tradisi sendiri. Nah, justru berangkat dari sana juga salah satu faktor untuk membuat sekolah yang gimana caranya anak-anak atau generasi selanjutnya tidak seperti kami yang menganggap budaya
1: tradisi itu kita kuno.
0: Nah, maka dikenalkanlah di sekolah lawang itu dengan nilai-nilai tradisi kesenian atau segala hal yang menyenangkan seperti kaulinan, dekat dengan anak gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu upaya juga untuk mempertebal kurikulum yang ada di sekolah. Gitu. Ketika anak mendapatkan teori di sekolah, mari kita terapkan teori tersebut di rumah dengan cara menyenangkan. Gitu. Karena sekolah lawang ini masih skala rumahan dulu pada saat itu yang memang mengajak anak-anak, yuk kita main bareng. Awalnya bukan berbentuk sekolah yang menulis, yang kaku gitu seperti mungkin di sekolah zaman sekarang, tapi anak-anak itu main. Kegiatan mereka adalah main gitu.
1: Kita terus lihat ke anak-anak juga kita memberikan stimulus.
0: Iya, stimulusnya
1: kita main.
0: Main. Gitu ya. Jadi misalnya anak-anak yang tadi main reak gitu. Coba tabuhnya gini. Ketika tidak ada harmonisasi, anak-anak protes. Kenapa? Gak enak gini didengarnya gitu. Anak-anak protes. Oh, emang harusnya gimana ya yang benar gitu. Jadi anak-anak harusnya gini, Teh. Oh, gitu. Sebenarnya kita cuma mancing doang.
1: Mancing
0: daya kreativitas mereka, mancing daya keberanian mereka untuk menyuarakan sesuatu gitu kan. Ada salah nih. Ada sesuatu yang gak beres, harusnya tabuhan.
1: Tapi sebelumnya dikasih metode dulu, teori dulu, enggak? Tapi enggak. Lepas aja gitu?
0: Lepas dulu, karena mereka paham sama lingkungan di sekitar Cibiru itu tentang seni reak. Kenapa kayak gini tabuhannya, Teh? Gitu. Ketika ada tabuhan yang baru, nah barulah dikenalkan. Gitu. Ini tabuhan.
1: Seolah-olah kita tidak memaksa ya?
0: Tidak memaksa. Jadi mereka dulu, terus kita stimulus. Istilahnya mengantarkan mereka ke pikiran-pikiran yang lebih luas lagi gitu, mm-hmm. bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi. Mm-hmm. Nah, maka dinamakanlah Sekolah Lawang. Okay. Fasilitator itu tugasnya bukan menceramahi terus ngomong di depan anak-anak, mm-hmm. ngasih teori, bukan itu, mm-hmm. tapi mengantarkan anak menuju ke gerbang. Mm-hmm. Setelah gerbang, anak-anak mau pergi kemana pun juga bebas.
1: Soalnya udah pageh tradisinya.
0: Udah ada pageh.
1: Udah ada ilmunya.
0: Aku udah tahu ini gak boleh, ini boleh. Mm-hmm. Terus selain itu kayak tradisi salam ke orang tua, mm-hmm. salam ke sesama, mm-hmm. gitu kan yang diterapkan. Mm-hmm. Yang sekarang mungkin untuk adab dan etika, mm-hmm. terhadap manusia dan terhadap alam itu.
1: Di Sekolah Lawang diajarkan itu ya?
0: Di Sekolah Lawang diajarkan itu.
1: Sepertinya saya punya anak harus dititipkan ke Sekolah Lawang.
0: Boleh. Boleh, silakan moms, gitu kan ya nanti.
1: Yeah. Oh, jadi semua dipelajari, tetapi tidak unsur gitu. Pemaksaan, tidak gitu ya. Pemaksaan. Karena itu metodenya memang seperti itu.
0: Betul.
1: Tapi ketika anak-anak melakukan semua materi yang ada di Sekolah Lawang, kemudian kan yang namanya tradisi itu kan penuh akan makna dan siloka ya. Yeah. Nah itu kemudian nanti langsung masuk ya, dimasukkan gitu kan. Masukkan. Ya. Soalnya kan berat juga kalau misalnya disampaikan di awal.
0: Wah,
1: ya.
0: Okay. Sulit gitu kan.
1: Itu ada metode khusus untuk menyampaikan makna ke anak-anak?
0: Ada.
1: Hmm. Biar anak-anak paham kan.
0: Iya, kayak misalnya gini, hal yang paling sederhana sama anak-anak itu, kan dalam seni reak ya, itu biasanya ada kelapa, sesajen, dan lain-lain. Nah, kalau orang tua, wah ini masuk Sekolah Lawang pasti jadi dukun anak saya, gitu kan katanya.
1: Terkesannya seperti itu.
0: Terkesan
1: ya?
0: Seperti itu, tapi tidak gitu. Mm-hmm. Tapi anak-anak itu diajarkan bukan itu kelapa gitu. Kelapa teh terbuat dari ini.
1: Enggak gitu ya.
0: Enggak gitu, tapi mereka tahu bahwa alat seni kesenian reak ini dog gitu terbuatnya dari apa. Nah, dipantik sama fasilitator, ternyata anak-anak sampai bisa menyimpulkan pohon kelapa, tapi aku nggak tahu pohon kelapa yang gimana.
1: Ada yang gitu ya anak-anak?
0: Banyak.
1: Oke.
0: Banyak karena sudah tidak ada.
1: Oh iya.
0: Daerah yang ada pohon kelapa.
1: Tangkal
0: itu.
1: Kalabana atau ste ayah. Kena di sana kelak Pangandaran ya.
0: Iya gitu. Okay. Karena harus mantai dulu holiday gitu. Kan. Akhirnya kita holiday gitu.
1: Oh iya. Nah, bisa itu. Iya. Masuk pelajaran.
0: Masuk
1: kan?
0: Pelajaran kan. Betul. Outing class gitu ceritanya.
1: Bungkus. Baik. Ya. Ini nggak mau sebetulnya penerapan seperti itu di usia berapa Seneng? Biar budak teh pageh gitu kan, karena ini kan Lawang mengantarkan anak nanti setelah dewasa. Jadi kalau misalnya dia itu udah punya tradisinya yang kuat kan gitu ya. Betul. Maksudnya sehingga dia itu tidak ya terlalu apa dapat menyaring ya, dapat bukan mencegah sih ya,
0: bukan
1: apa namanya menyaring ya, nyaring
0: bisa
1: ya
0: nyaring
1: gitu. Baik, dari usia berapa itu paling pas gitu?
0: Karena ada teori yang paling pas ya, menurut aku itu teorinya Zhang Piaget. Ada tahap operasional konkret di anak itu, ada tahap operasional formal gitu. Nanti ada tahap yang memang anak udah mulai abstrak dan holistik di atasnya. Nah, itu biasanya diterapkan di usia, kalau kata orang tua zaman sekarang mah usia emas.
1: Ya. Yeah.
0: Dari bayi pun udah di stimulus anak tuh, di stimulus mengenai musik, alat musik, biar nanti gedenya nggak buta nada gitu kan, udah tahu alat musik ini gitu. Dari 0 sampai 5 tahun itu diterapkan juga stimulus-stimulus yang sederhana ke anak.
1: Baik.
0: Nah, nanti yang stimulus lanjutannya di usia SD.
1: Oke.
0: Itu di usia SD adalah usia emas juga gitu. Kalau menganggap 0 sampai 5 tahun itu usia emas, di SD pun usia emas untuk kita membangun karakter anak.
1: Okay.
0: Itu yang paling penting.
1: Itu yang rawannya ya.
0: Rawan dan ini dasar banget. Makanya kan disebut usia sekolah,
1: sekolah
0: dasar.
1: Betul. Berarti di Lawang juga sama seperti itu ya. Baik. Seperti ini hanya beberapa detik lagi. Ini berkaitan dengan alat musik. Ada satu alat musik yang mau di, mungkin Ibu punya filosofi yang keren ya.
0: Yeah.
1: Boleh enggak dicontohkan?
0: Boleh.
1: Bawa apa nih?
0: Okay. Ini ada karinding.
1: Oke.
0: Ya.
1: Ini punya makna ya.
0: Iya. Pokoknya di ini tuh ada ya talatah dina geterna awi lah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kaitannya
1: paham?
0: Dengan ekologi.
1: Talatah dina geterna awi. Kita buka kamus bareng-bareng ya.
0: Begitu.
1: Oke, boleh enggak?
0: Oke, boleh.
1: Aku bantu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini namanya apa?
0: Karinding.
1: Karinding nih pemirsa ya. Baik.
0: Kayaknya wargi Jabar mah tahu ya karinding ya, gitu.
1: Harus tahu.
0: Harus tahu.

0: Masya Allah, keren banget. Walaupun ya sebenarnya, tapi aku mah enak gitu. Anak-anak juga ini
1: anak-anak main
0: kerinding juga. Dan makna ini disampaikan juga. Ya,
1: karena kan hubungannya dengan ekologi yang tadi ya, bambu sama gawir, cenah. Gawir awian harus kayak gimana kalau tidak bisa longsor dan lain-lain. Itu diterapkan ke anak, tapi dengan bahasa anak itu sendiri. Wah,
0: keren banget. Baik. Aduh, ini tanpa terasa waktu sudah sepertinya kita harus berakhir nih obrolan kita. Okay. Sebetulnya masih banyak yang mau ditanyain, yang mau dikorek gitu sama Neng Karisma. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya, Neng Karisma. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat begitu keren, tersanjung sama Neng Karisma. Semoga tetap selalu semangat untuk nanjarkan seni tradisi ya. Baik, pemirsa, tentunya tanpa terasa obrolan kita telah sampai di penghujung waktu. Semoga obrolan hari ini memberikan inspirasi bahwa tradisi bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi juga tentunya bekal berharga dalam membentuk anak-anak yang berkarakter, berakhlak, dan juga mencintai.

RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya mendengar di Cirebon siang ini, dan selanjutnya kini kita ikuti berita daerah siang.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Karena selain suhunya rendah, juga anginnya cukup kencang. Terus untuk kemaraunya sendiri, untuk mulai menghemat air dan menghindari pembakaran secara bebas, secara liar.
2: Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, kota dapat melakukan upaya secara persuasif melalui pembinaan, sosialisasi, serta edukasi secara berkala

0: Sari berita, BMKG imbau masyarakat hemat air dan waspadai kebakaran saat musim kemarau. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon perkuat edukasi penindakan dan cegah penangkapan ikan ilegal. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. BMKG imbau masyarakat hemat air dan waspadai kebakaran saat musim kemarau.
1: Dan menghindari pembakaran secara bebas atau secara liar.
2: BMKG Kertajati mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi sederhana. Selain menjaga kesehatan akibat suhu dingin pada malam hari, masyarakat juga diminta mulai menghemat penggunaan air serta menghindari pembakaran terbuka. Prakirawan cuaca BMKG Kertajati Dian Anggraini mengatakan suhu udara pada malam hari hingga dini hari cenderung lebih rendah dibandingkan biasanya. Kondisi tersebut disertai embusan angin yang relatif lebih kencang. Selain menjaga kondisi tubuh, masyarakat juga diminta untuk mulai melakukan penghematan air sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Angin kencang pada musim kemarau berpotensi mempercepat penyebaran api dan meningkatkan risiko kebakaran.
1: Pesan untuk masyarakat untuk menghadapi fenomena yang cukup dingin ini ya Mbak, suhunya cenderung rendah pada musim kemarau, tentu saja saat keluar diusahakan menggunakan pakaian yang cukup tebal, karena selain suhunya rendah juga anginnya cukup kencang. Terus untuk kemaraunya sendiri, untuk mulai menghemat air dan menghindari pembakaran secara bebas atau secara liar. Kalau misalnya kita membakar tanpa dijaga gitu ya, dengan angin yang cukup kencang itu bisa meluas kemana-mana gitu.
2: BMKG harap masyarakat lebih siap menghadapi musim kemarau dengan menerapkan perilaku hemat air, menjaga kesehatan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026 mendatang. Aura Aulia laporkan.
0: Memasuki masa libur sekolah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Kepuh Kabupaten Kuningan mengalami penurunan akibat turunnya permintaan. Kepala Diskop Dagperin Kabupaten Kuningan, Tony Kusumanto, menjelaskan kondisi tersebut juga dipengaruhi berkurangnya kebutuhan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis MBG, sehingga permintaan menurun sementara pasokan tetap. Ia menegaskan stabilitas pasokan menjadi kunci menjaga harga dan mengendalikan inflasi daerah. Sejumlah komoditas yang turun antara lain daging ayam, telur, cabai, serta berbagai jenis sayuran. Sementara itu, harga beras premium, medium, dan SPHP Bulog masih relatif stabil. Terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi, Diskop Dagperin menilai belum ada dampak signifikan terhadap harga kebutuhan pokok maupun daya beli masyarakat karena harga Pertalite tetap dan pasokannya masih aman. Pihaknya akan terus

0: Tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, kepada RRI. Ia menyebut potensi tersebut tersebar di 26 kecamatan di seluruh Kabupaten Majalengka.
1: Kalau Kahutla itu hampir seluruh kecamatan ya, 26 kecamatan, dan desanya itu juga hampir seluruhnya terancam kebakaran. Nah, kalau kebakaran hutan itu adanya di lereng-lereng Gunung Ciremai ya, sama ada perbatasan di Kuningan, di Bendang. Nah, tapi kalau lahan, kebakaran lahan itu tersebar juga tadi di hampir seluruh desa di Majalengka, terkait dengan ada beberapa desa yang jenis perkebunannya itu kan, kalau sudah tidak bisa ditanami gitu kan, karena kekurangan air itu kan akan menjadi kering gitu ya, ilalang-ilalang itu.
0: Menurut Agus, kebakaran lahan berpotensi terjadi hampir di seluruh desa karena banyaknya vegetasi dan ilalang yang mengering akibat minimnya curah hujan selama musim kemarau, sehingga mudah terbakar ketika terdapat sumber api. Karena itu, BPBD terus melakukan pemantauan lapangan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait, serta mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan guna menekan risiko karhutla di Kabupaten Majalengka. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui penguatan program Kampung Bersih dengan mengaktifkan kembali fasilitas pengolahan sampah yang belum beroperasi maksimal. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan keberhasilan program membutuhkan dukungan pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan. Sejumlah TPS 3R masih belum berfungsi, sementara beberapa wilayah masih menghadapi persoalan sampah liar. Pemerintah juga mendorong kecamatan memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR untuk mendukung sarana pengolahan sampah, sehingga penanganan dapat dipercepat tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Program ini diharapkan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon perkuat edukasi penindakan dan cegah penangkapan ikan ilegal.
3: Dapat melakukan upaya secara persuasif melalui pembinaan.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya mencegah praktik penangkapan ikan ilegal dan tidak bertanggung jawab di wilayah perairannya. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan edukasi kepada nelayan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan pemerintah daerah secara rutin memberikan sosialisasi kepada kelompok nelayan. Materi yang disampaikan meliputi zonasi penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap yang sesuai ketentuan.
3: Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, kabupaten kota dapat melakukan upaya secara persuasif melalui pembinaan, sosialisasi, serta edukasi secara berkala kepada kelompok-kelompok nelayan yang mengenai zonasi penangkapan dan jenis alat tangkap yang diperbolehkan, Mbak. Namun terkait penindakan ini terhadap kegiatan penangkapan ikan secara ilegal ataupun misal merusak dan tidak bertanggung jawab di perairan Cirebon, kami menjalin komunikasi, Mbak, dengan Dinas Provinsi Jawa Barat, karena ini menjadi kewenangan teman-teman di provinsi. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, ataupun dengan instansi lainnya yang berwenang terkait penindakan kegiatan ilegal tadi.
4: Sementara itu, Teguh menjelaskan pemerintah daerah tetap berfokus pada langkah pencegahan melalui edukasi dan pendampingan kepada masyarakat nelayan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon berharap kesadaran nelayan dalam memanfaatkan sumber daya laut secara bertanggung jawab terus meningkat. Upaya itu diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Sebanyak 1.050 karateka dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti Cirebon Open Karate Championship Circuit 2 Jawa Barat 2026 yang berlangsung di Gor Bima Kota Cirebon pada 3 sampai 5 Juli 2026. Ketua Forki Kota Cirebon sekaligus Ketua Panitia, Naji Anwar Mar'i, mengatakan kejuaraan ini bertujuan menjaring bibit-bibit atlet karate berbakat sekaligus menjadi ajang pembinaan prestasi.

0: E. Peserta terdiri dari 698 karateka kategori Open dan 352 kategori Festival yang bertanding di nomor Kumite dan Kata. Forky Jawa Barat mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan ini sebagai langkah positif dalam mencetak atlet yang siap bersaing hingga tingkat nasional maupun internasional. Pada kesempatan yang sama juga digelar pelantikan pengurus Forky Kota Cirebon periode 2025-2029. Siswi SMA Negeri 3 Kuningan, Masya Bita Zainaziha Ratabila Bagi Zain berhasil meraih medali emas sekaligus juara satu nomor lead putri pada O2SN SMA tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 di Bandung. Kemenangan tersebut mengantarkan Zain menjadi wakil Jawa Barat pada O2SN tingkat nasional 2026. Meski berlatih dengan fasilitas panjat tebing yang masih sederhana, Zain mampu tampil konsisten hingga menjadi juara. Ia berharap Kabupaten Kuningan memiliki sarana panjat tebing berstandar kompetensi untuk mendukung pembinaan atlet. Zain mempersembahkan medali emas tersebut kepada orang tua, pelatih sekolah FPTI Kabupaten Kuningan, komunitas para donatur dan masyarakat Kuningan yang telah memberikan dukungan. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arwan Anwar, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Iya, pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut bisa di 081324951935 hingga pukul 15 sore nanti di Cirebon siang ini.
7: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, mendengar saya bacakan yang sudah masuk di 081324951935. Ada Pak Maman di Puri Celangcang. Assalamualaikum, selamat siang juga untuk Pak Maman, Wong Puri Celangcang. Semoga kita sehat selalu, amin. Lagunya minta lagu dari Ona Sutra. Ona Sutra, Garam di Laut Asam di Gunung. Salamnya buat semua penggemar dangdut. Salam spesial buat operator dan pembawa acaranya. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Maman. Salam juga untuk orang-orang yang ada di wilayah utara alias lor. Pak Suyatno, Mas Suyatno, Wong Idep Secangkring Pleret. Mau lagunya Dosa Masa Lalunya, adanya dari Umi Elvi Sukaisi. Jadi aku kasih yang ini ya, versi Elvi Sukaisi saja ya untuk Mas Suyatno yang ada di Cangkring. Oke, ditunggu lagi yang pengen request di 081324951935 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, mendengar saya bacakan lagi yang sudah masuk di 081324951935. Ada siapa nih? Pro Dangdut adalah kita, Azizah, lagunya Ada Kura-Kura Dalam Perahu. Nanti saya carikan ya untuk Azizah yang ada di Kuningan ya. Salamnya buat yang lagi tugas. Terima kasih untuk Azizah yang ada di Kuningan. Mohon maaf banget ini ada kura-kuranya belum masuk ini ya. Ya, terus ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat kru Sujo Konveksi. Salam-salamnya dari siapa nih? Dari Bunda dari siapa nih ya? Dari Hadi Albatani di Sikalem menghanyutkan. Jangan dong, jangan menghanyutkan, nanti kelelap. buat Bang Cecep yang lagi menjahit cinta sejati, walah semoga cepat ke pelaminan, amin. Buat Bang Dede mau ngopi hela bang, nyak bener, nyak atuh ngopi hela. Tidak lupa buat Bang Dejul yang lagi ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun untuk Bang Dejul yang ada di Sujo Konveksi. Semoga sehat selalu, tambah rezekinya, diberi umur panjang dan juga diberi kesehatan. Amin. Ditunggu takdirannya. Terakhirnya ngerak banget ya. Salam-salam juga buat Haji Eka si kecil-kecil cabai rawit. Buat Bang Ibo si pengantin anyar. Waduh, masih hangetan. Bang Raditin lanange jagat. Kaya kaya nih langka tet-tet gitu kan. Salam buat fans RRI di wilayah Barat, Louis Munding. Permintaannya lagu Cinta Segitiga. Oke, siap, nanti dicariin dulu ya buat Pak Muhadi, Pak Albatani ya. Di mana tadi itu? Di Sikalem, di Sikalem ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk baca-baca requestannya, kita ikuti dulu cek fakta untuk kali ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu di 081324951935. Kini kita ikuti cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, tautan untuk klaim BSU sebesar 25 juta rupiah. Penjelasannya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook atau FB yang mengklaim adanya tautan untuk mengklaim bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2026 sebesar 25 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar alias hoax ya. Jadi untuk Anda yang mendapatkan atau melihat informasi tentang klaim tautan untuk bantuan subsidi upah atau BSU sebesar 25 juta rupiah, ini jangan diklik karena ini tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama lengkap, nomor telegram, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU di tahun 2026 ini. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemenaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi di kemenaker.go.id. Untuk masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026 terutama memuat tautan yang tidak resmi dan berpotensi penipuan alias scam. Demikian cek fakta kali ini pendengar.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, ditunggu lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 0813-2495-1935 hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, pendengar. Untuk Pak Hadi Albatani yang mana tadi tuh? Si Kala menghanyutkan ya. Mohon maaf banget lagu yang tadi di requestnya, mohon maaf belum masuk dalam list ya. Jadi nanti saya putarkan yang lain ya. Ditunggu lagi yang pengen request di 0813-2495-1935.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita!

Ya, mendengar saya bacakan lagi yang sudah masuk di 081324951935. Ada Joel di Cipara, Ilmi Muning. Mas Joel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang juga dengan Mas Joel, lagunya Berdendang Roma Irama. Salamnya buat rekan di tim Suju Clothing, terutama Wakaji Eka, Wakaji Agung, Wakaji Hadi, Wakaji Riki, Wakaji Cecep, dan semua Wakaji di Suju. Amin, mudah-mudahan bisa berangkat haji ya, amin ya rabbal alamin. Terus ada Diki Messi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, perkenalkan Diki Messi. Pasti tadi habis main bola nih ya, Diki Messi. Di untuk lagunya ngikut aja ya sama Jul, Mas Jul ya, yang ada tadi ya. Ngikut aja sama-sama Roma Irama kan. Buat karyawan Sujo, semangat terus, jangan sampai gentar, siap hadapi tantangan dunia. Mantap bang, semoga dunia bisa ditantang ya. Jangan lupa sholat. Terima kasih, alhamdulillah sudah. Oke, ditunggu lagi. Satu lagi yang sudah masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Haji Udin di Majalengka. Ikut absen. Oke, saya catat dulu untuk Wak Haji Udin. Lagunya Akhir Sebuah Cerita. Salamnya buat semua yang lagi mantengin aja. Spesial buat teman-teman yang lagi pada nungguin kasbon. Semoga cepat cair. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir untuk bukan kesempatan nih, masih ditunggu lagi ya sampai pukul 15 nanti. Siang Pro Dangdut adalah kita, ada Mas Adi di Merdeka, lagunya Pantun Janda. Salamnya buat yang lagi tugas, tetap semangat. Dan Al Crew, spesial buat Ibu Syariah, Syariah dan Adik Saputri. Terima kasih. Ditunggu lagi yang mau request tadi, Pak Hadi Arul ganti Rita Sugiartonya Makan Hati aja ya, yang sudah disiapin nih untuk Pak Wakaji Hadi kayaknya tadi. Kebanyakan teman-temannya Wakaji KB. Ada Rita Sugiarto dengan Makan Hati.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, mendengar bacakan lagi yang sudah masuk. Ini ada siapa nih? Gempa, Bang? Enggak kayaknya di sini tadi enggak kerasa gempa. Mungkin di tempat lain kali ya. Fans RRI Pro 1 yang sudah jamuran. Wah, enggak gitu, Pak, ya, enggak gitu. Kita enggak ada istilah namanya fans RRI jamuran, enggak ada. Semuanya fans yang masih fresh, masih segar dan juga masih semangat gitu. Alhamdulillah bisa dengar RRI Pro 1 Cirebon ini. Terima kasih dengan Bapak siapa ini ya? Bapak Ali ya namanya. Oke, terima kasih yang sudah gabung di 081324951935 untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini. Semoga Anda sehat selalu, dan mungkin untuk Anda yang masih ingin request silakan ya di 081324951935.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Mbak Dewi?
2: Oh!
1: Mbak Dewi?
2: Ho!
1: Mau gabung judi online nggak?
2: Banget!
1: Seru loh! Beda sama judi yang lain.
2: Diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah.

0: dengan pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon siang ini untuk edisi hari ini. Selanjutnya rekan saya Nono Kartono akan menemani Anda dalam Cirebon sore ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui kanal YouTube. Dan saya ucapkan selamat beristirahat, selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda. Selamat sore dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
1: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
2: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sore pendengar Green Radio, kembali bersama Anda untuk sore hari ini. Dan kalau kita bicara tentang masalah sampah, kita seperti terjebak ya dalam lingkaran yang memang tidak pernah putus. Dari generasi ke generasi, kebiasaan membuang sampah sembarangan juga seolah menjadi warisan yang tidak tertulis yang terus berlanjut. Dan tentu kita mengeluh tentang banjir, tentang bau, tentang segala hal tentu terkait dengan kebiasaan buruk kita, yaitu membuang sampah, khususnya juga anak-anak muda. Dan pendengar, sore hari ini kita akan membahas satu tema, memutus rantai generasi penyampah melalui gerakan siswa anti sampah. Di Studio Pro 1 sudah hadir, alhamdulillah, ada Bapak Dr. Andes Iskandar, MPD. Beliau adalah dosen pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Iskandar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Pak ya. Nah ini ya. Pak Iskandar ini adalah selain pendidik tapi lebih ke dosen ya Pak ya. Ya. Kemudian juga pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Mungkin boleh kenalan dulu dengan masyarakat Cirebon dan sekitarnya, pendengar setia Green Radio, Pak Iskandar.
1: Ya, halo warga masyarakat Cirebon.
0: Kabupaten. Bisa agak ke depan, Pak. Oke. Keren dengan mereka.
1: Ya. Ya, halo masyarakat Kabupaten dan Kota Cirebon. Perkenalkan saya Iskandar. Sebagai dosen juga sekarang sudah dipercaya oleh wali kota untuk menjabat sebagai di pengurus Dewan Pendidikan Kota gitu. Dan juga tertarik lah, bukan ahli kesehatan, juga bukan ahli lingkungan, ya hanya seorang pendidik, hanya saja memiliki kepedulian lah. Kepedulian terhadap lingkungan, khususnya masalah sampah. Nah ini kepedulian ini terhadap lingkungan ini tidak muncul begitu saja, tapi juga ada sejarah, ada track-tracknya sejak saya masih muda, masih saya waktu di SMA.

0: Di SMA Negeri 1, boleh sebut nggak?
1: Boleh, bukan iklan kok Pak.
0: Bukan iklan ya. Saya dulu SMA-nya di SMP SMA Negeri 1 Cilegon.
1: Oh Cilegon, bukan Cirebon ya Pak? Bukan, Cilegon.
0: Mirip-mirip lah, Cilegon, Banten. Di sana saya itu juga aktif di kegiatan-kegiatan pencinta alam di sana. Dan kebetulan juga saya dipercaya juga sebagai ketua OSIS. Nah, disitulah pertemuan antara OSIS, kegiatan OSIS dengan pencinta alam. Dulu ada ya, saya berinisiatif bagaimana caranya pencinta alam dan OSIS ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Waktu itu saya berpikir bagaimana caranya kalau kita membantu masalah-masalah lingkungan yang sedang dihadapi di kota itu. Nah, itu kita berinisiatif untuk membuat kegiatan berupa lomba lah, lomba naik gunung, tapi ada misinya. Ketika itu kita namanya adalah Kebut Lestari Alam. Kebut Lestari Alam itu adalah kegiatannya adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, tapi melewati bukit bukit yang tandus.
1: Oke.
0: Ya, kita survei dulu tempat-tempat mana yang kira-kira akan jadikan target tempat-tempat yang tandus. Lalu nanti caranya adalah singkat saja. Jadi peserta satu regu 10 orang dan setiap orang membawa satu bibit tanaman pohon. Lalu mereka melakukan perjalanan dari satu titik start ke tempat lokasi penanaman. Di sana sudah disediakan lubang oleh petugas tertentu. Mereka datang di sana, lalu mereka menanam di sana.
1: Jadi tinggal menanamnya.
0: Tinggal menanam. Jadi yang tidak menggali, ada yang menggalinya. Mereka menanam di sana. Jadi satu regu 10 pohon. Waktu itu kira-kira ada 120 peserta. Jadi kira-kira
1: 120 pohon.
0: 120 enggak? 1200 pohon.
1: Oke.
0: 10 dikali 100
1: pohon.
0: Jadi kira-kira ada 1200 pohon. Nah, setelah mereka menanam di sana, lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju finish. Nah, mereka melalui pos-pos tertentu. Nah, pos-pos ini juga mereka tidak hanya lewat begitu saja, tetapi mereka akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai lingkungan hidup. Tanggung jawab mereka terhadap lingkungan hidup. Dan juga diperhatikan nanti di setiap antar pos itu ada pengawas yang bersembunyi. Untuk apa? Melihat sikap mereka di dalam perjalanan menuju, apakah mereka buang sampah atau tidak, apakah mereka merusak alam atau tidak. Nanti skornya akan dijumlahkan di akhir kegiatan. Dan ini berlangsung setiap tahun, sehingga ada KLA 1, KLA 2, dan KLA 3. Dan saya pesan moralnya adalah saya berharap para pengurus OSIS seharusnya mereka tidak hanya membuat program-program yang rutinitas, tapi coba pikirkan mereka juga bisa memberikan kegiatan yang bisa bermanfaat bagi orang lain, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup, sehingga bisa keberadaan mereka itu betul-betul memberikan manfaat bagi lingkungan hidup mereka, terutama masalah-masalah yang sedang dihadapi. Apakah itu masalah lingkungan, sampah, lestarian alam, dan lain sebagainya. Itu satu. Ya, sekarang mungkin kita berlanjut ke berikutnya nih.
1: Tapi saya penasaran nih, Pak. Itu tahun berapa yang Bapak waktu SMA?
0: Kira-kira 1983 atau 1984.
1: Wow, Iya. Bapak sempat tidak? Setelah bertahun-tahun sekarang-sekarang ini begitu, Bapak datang lagi ke tempat itu. Seperti belum, apa kondisinya?
0: Belum sempat. Setelah saya lulus 85 itu, saya tidak sempat lagi ke sana karena kuliah, kemudian kerja, lalu nikah. Kuliahnya di Bandung, kerjanya di Bogor, lalu pindah ke Cirebon. Sudah jarang lagi kembali ke Cilegon, sehingga tidak sempat menyaksikan sudah selebat apa pohon apa yang tadinya gundul itu.
1: Baik, sebelum saya bertanya lagi, dilanjutkan dulu Pak, poin berikutnya tadi.
0: Berikutnya, nah ini masa kuliah, karena memang jiwa pencinta alamnya masih ada lah, masih
1: tersisa, masih nempel
0: gitu. ketika saya diberi amanah

0: Nah, untuk menjabat ketua Dewan Pandega itu tingkatan pramuka yang tertinggi di perguruan tinggi.
1: Yeah.
0: Dewan Pandega, Racana, Kujang Siliwangi dan Mundingwangi. Nah, di situ saya berinisiatif juga bagaimana caranya ini pramuka ini juga memberikan manfaat pada lingkungan. Jadi tidak hanya mereka keberadaan mereka di situ mendapatkan manfaat dari lingkungan yang ada, tapi juga mereka harus memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Nah, kita itu waktu itu kita adakan kegiatan Kemah Bakti Pandega. Nah, Kemah Bakti Pandega. Perbedaannya kemahnya pramuka dengan kemahnya yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau yang lain mungkin berkemah di hutan, berkemah di pantai, atau berkemah di tempat-tempat lainnya. Tetapi kalau pramuka itu kemahnya di tengah-tengah masyarakat. Ini juga perhatianlah untuk para penggiat pramuka, apakah pembinanya, apakah didiknya, peserta didiknya, bahwa mereka kalau mengadakan kemah itu bukan di pantai, bukan di tempat-tempat piknik, bukan di hutan, tapi harus mereka itu berkemah di tengah-tengah
1: masyarakat.
0: Untuk apa? Itu tadi
1: memberikan dampak
0: kepada masyarakat sekitar yang kira-kira mereka sedang menghadapi masalah apa, apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Nah, pada saat itu karena saya kuliahnya di IKIP Bandung, lalu kita survei ke daerah-daerah sekitar dulu yang dekat. Nah, ternyata kita menemukan satu daerah dekat IKIP Bandung itu mengalami abrasi.
1: Oke.
0: Karena air dari daerah Lembang dari itu deras sekali, apalagi kalau musim hujan.
1: Baik.
0: Dan air yang deras itu mengabrasi tempat tinggal mereka.
1: Oke, nanti kita lanjutkan Pak, karena saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Green Radio, solusi hijau dan inspirasi gaya hidup selaras alam.
4: Pendengar, kita masih di Green Radio yang membahas mengenai memutus rantai generasi penyampah melalui gerakan siswa anti nyampah, dan kita masih bersama Bapak Dr. Andes Iskandar MPD. Beliau adalah dosen sekaligus juga sebagai pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon. Nah, kita masih ada cerita lagi ini Pak yang terputus tadi. ini kita sudah sampai UPI ya, IKIP Bandung ya, kegiatan di sana. Ada daerah di mana yang terkena abrasi ya, kalau nggak salah. Silakan Pak, bisa dilanjut dulu.
5: Iya. Ketika kita survei di daerah-daerah yang dekat dengan lokasi kampus, kan itu salah satu bentuk bakti kampus kita, bakti masyarakat kita sebagai mahasiswa. Ada satu daerah yang mengalami abrasi akibat dari derasnya aliran sungai dari atas, dari Lembang itu. Kalau hujan makin deras, sehingga sedikit demi sedikit daerah tempat tinggal itu terkikis oleh air itu. Nah, mereka sudah berusaha untuk mengatasinya tapi belum menemukan solusi. Ketika kita datang ke sana, kita lihat, kita mendengarkan keluhan-keluhan mereka, lalu kita pikirkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mereka.
4: Akhirnya
5: kita buat kegiatan yang bernama dengan Kemah Bakti Pandega dengan fokus yaitu membantu masyarakat mengatasi abrasi itu. Caranya adalah kita hanya sebagai media antara masyarakat yang membutuhkan dengan pemerintah yang memiliki fasilitas.
4: Kita penghubung ya?
5: Penghubung. Kita punya ide, punya gagasan, tapi nggak punya biaya, nggak punya barang, nggak punya alat-alat, nggak punya barang, nggak punya modal. Hanya punya kekayaan ide saja dan idealis, ide dan idealis, tanpa memikirkan mau dibayar atau tidak. Bahkan kita pada saat kemah itu justru kita ngumpulin uang. Bukan minta bayar, malah kita ngumpulin uang untuk makan dan lain sebagainya. Nah, kita mencari kira-kira yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan di situ adalah bronjong, bronjong untuk apa namanya membatas, membuat pembatas antara air dengan tanah.
4: Tanah.
5: Itu bronjong. Kita menghubungi PU kalau nggak salah itu. PU, lalu PU bersedia membantu sekitar kira-kira ada 54 bronjong. Masalahnya bronjong itu kan harus diisi dengan batu.
4: Betul.
5: Bagaimana caranya? Lalu kita bawa ke masyarakat. Kami sudah bisa menyediakan bronjong sejumlah 50 lebih, tapi belum bisa menemukan solusi mencari batunya karena biayanya besar. Sampaikan kepada masyarakat, masyarakat berembuk lalu mereka patungan membeli atau menyediakan batunya. Selesai apa solusinya? Selesai. Mengerjakannya siapa? Mengerjakannya masyarakat dengan pramuka.
4: Oke.
5: Sehingga alhamdulillah sepanjang beberapa meter itu bisa teratasi dengan baik. Nah, itulah salah satu kegiatan pramuka yang seharusnya seperti itu.
4: Betul.
5: Jadi bagaimana caranya sebanyak-banyaknya memberikan manfaat kepada lingkungan, bukan hanya latihan PBB,
4: tali menali,
5: semampur atau pertemuan-pertemuan biasa. Biasa kan bagaimana caranya kita selalu berpikir bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungan sekitar dengan ide-ide kita.
4: Oke.
5: Ciri-ciri kita orang muda itu kan biasanya kritis, idealis,
4: berpikir liar gitu.
5: Tapi untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, kesenangan pribadi. Nah, setelah lulus beri tugas ngajar-ngajar, akhirnya saya ngajar di SMK Kedawung sini. Nah, kebetulan diberi tugas kepercayaan untuk menjadi pembina pramuka. Mikir lagi, liar lagi mikirnya. Kira-kiranya apa nih pramuka di sini tuh? Jangan sama ya itu. Biasanya kalau pramuka di sekolah-sekolah SMP, SMK kan kegiatannya gitu-gitu, BBB, petani temali dan sebagainya. Lalu bagaimana nih caranya biar bisa berbuatlah, membuat sesuatu yang bisa bermanfaat. Jangan jauh-jauh dulu lah keluar, kita lihat dulu kampus kita,
4: sekolah kita,
5: lihat sekitarnya apa yang terjadi, apa yang mengalami masalah apa di dalam itu. Kita lihat di situ, di mana-mana lah, mungkin tidak hanya di sekolah itu ya.
4: Iya, banyak sih sekarang.
5: Sampah di mana-mana.
4: Iya.
5: Jangan ditanya kalau di selokan tempatnya. Favoritnya sampah.
4: Betul. Kena angin aja masuk sampah, masuk apalagi sampah. Orang sengaja masukin.
5: Apalagi sekarang itu banyak tempat sampah. Kemudian tidak hanya di selokan, di pohon ada, di atas pohon ada. Kemudian di lantai dua banyak juga, ada yang di tempat-tempat apa yang biasa untuk menahan percikan air tuh di lantai dua. Mereka sambil duduk, ada jendela lempar. Sehingga penuh dengan sampah gitu. Kemudian juga di tempat, di pojok-pojok tertentu, di tempat ibadah pun banyak sampah. Lalu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Lalu terpikirlah untuk membuatkan, kalau hanya berupa pendidikan edukasi saja, teori-teori, itu kayaknya gak mempan.
4: Betul.
5: Harus ada aksi yang nyata yang bisa membuat mereka terbiasa melakukan kebaikan.
4: Setuju, Pak.
5: Gerakan
4: anti nyampah.
5: Nah, waktu itu kan saya jadi pembina, jadi bukan siswa tapi penegak. Gerakan penegak anti nyampah. Nah, singkat kata, dengan beberapa tahapan-tahapan nanti mungkin akan kita bahas. Kurang dari satu bulan, alhamdulillah sekolah itu bersih dan anak-anaknya tertib.
4: Siswa mana nih? SMK Kedawung?
5: Iya.
4: Oke.
5: Gak apa-apa ya disebut.
4: Gak apa-apa. Kita pernah siaran di sana kok. Beberapa kali.
5: Iya, gitu. Jadi anak-anak Kedawung di situ. Dan alhamdulillah kurang dari satu bulan sekolah itu bersih. Dan ternyata anak-anak itu mudah diajak untuk sadar dengan lingkungannya. Karena pada dasarnya anak-anak itu memiliki idealis. Hanya saja idealisnya itu terpendam, karena tidak ada, dia membutuhkan pihak luar untuk mengungkit, membangkitkannya.
4: Ada faktor pembangkit gitu.
5: Ada
4: ya?
5: Ada pembangkit. Mereka punya modal. Anak-anak muda itu punya idealisme untuk hal-hal yang baik, termasuk kesadaran akan lingkungan dan sampah itu, tapi tidak ada yang membangkitkannya. Nah, tugas kita lah sebagai orang tua, orang dewasa, membantu mereka membangkitkan idealis itu terhadap hal-hal yang baik, termasuk kesadaran akan buang sampah.
4: Oke. Baik.
5: Iya.
4: Baik, Pak. Obrolannya pasti akan semakin menarik begitu karena terkait dengan kebiasaan ya. Terkait dengan kebiasaan, dan ini kalau dibilang mudah juga enggak, dibilang susah juga harusnya sih bisa dilakukan begitu ya. Dan terkait dengan tema kita sore hari ini, tentu pendengar bisa melihat langsung juga melalui kanal YouTube kami sore hari ini di RRI Cirebon, kita live YouTube. Dan yang pengen gabung boleh melalui telepon 0231-849-3259 atau WhatsApp ke 0813249-51935. Pak Iskandar,
5: ya.
4: Sebagai pernah memiliki banyak pengalaman soal lingkungan, dan sekarang juga kebetulan duduk sebagai dewan pendidikan begitu ya Pak ya. Bapak melihat kalau tadi mungkin ceritanya juga cukup panjang terkait dengan kebiasaan kita dari generasi ke generasi, yaitu generasi nyampah begitu ya, mudah-mudahan nyampah. Sudah tidak begitu. Bapak melihatnya seperti apa sekarang terkait dengan jiwa anak-anak muda sekarang?
5: Itu tadi yang saya katakan, itu anak-anak sebenarnya memiliki idealisme yang tinggi terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Hanya saja mereka itu kan peniru yang utama. Anak-anak kita itu mulai
4: peniru unggul ya.
5: Peniru unggul. Mulai dari anak SD, SMP, juga termasuk SMA. Kalau mereka sehari-harinya melihat pemandangan-pemandangan di mana orang-orang dewasa itu melakukan yang tidak semestinya, misalnya membuang sampah sembarangan, itu akan terekam dalam otak bawah sadar mereka bahwa hal-hal yang mereka lewat itu
4: hal biasa ya.
5: Hal biasa, merupakan sesuatu yang normal. Nah, sehingga ya, karena mereka menganggap itu normal, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itulah tugas kita sebagai orang dewasa untuk menjadi role model bagi mereka, supaya mereka juga mengikuti, meniru hal-hal yang baik. Nah, itu kita bisa mulai dari sekolah. Nah, sekarang di sini fokusnya, saya tidak mau melebar terlalu jauh karena memang bukan kewenangan saya. Saya mau fokus saja apa yang bisa dilakukan di sekolah. Apakah itu siswanya, apakah itu gurunya, termasuk kepala
4: sekolahnya.
5: Sekolah di lingkungan sekolah. Tidak di luar, di masyarakat atau di tempat yang lain, karena ada pihak-pihak lain yang lebih berwenang untuk berbicara dalam hal itu.
4: Baik, tapi kan sudah terbukti di satu sekolah yang pernah Bapak lakukan begitu di SMKN 1 Kedawung ya. Dan itu berhasil kan Pak ya?
5: Berhasil tapi tidak sempurna. Kurang sempurna.
4: Karena keberlanjutannya?
5: Iya, masalah itu. Karena kalau di sekolah kan yang menentukan itu karena ada pergantian jabatan,
4: kebijakannya juga berubah ya.
5: Berubah sehingga ketika saya sudah tidak lagi menjabat pembina, nah saya tidak tahu
4: programnya beda lagi gitu.
5: Programnya mungkin berbeda lagi. Makanya itu karena namanya gerakan itu kan harus berkelanjutan.
4: Tapi sebetulnya program ini itu bisa dilanjutkan tidak, dan bahkan mungkin bisa dibuat masif di Kota Cirebon aja kita bicara.
5: Ya.
4: Di sekolah di Kota Cirebon.
5: Berdasarkan pengalaman sangat bisa. Oleh karena itulah, karena berdasarkan pengalaman itu, dan itu ada manfaatnya, terasa sekali manfaatnya terhadap keadaan lingkungan di sekolah, makanya saya berminat, saya berharap ini bisa ditularkan. Ditularkan ke sekolah-sekolah lain, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Ya paling tidak di kota atau kabupaten Cirebon lah. Nanti kita lakukan dulu di sini, di beberapa sekolah. Nanti kalau kelihatan hasilnya mungkin menyebar ke seluruh sekolah.
4: Betul.
5: Dan kalau udah tingkat kabupaten dan kota sudah memperlihatkan hasilnya, di sekolah-sekolah itu bersih semua, maka mungkin kita bisa ya ajukan untuk tingkat provinsi ke Pak KDM mungkin.
4: Tidak ada yang tidak mungkin ya.
5: Tidak mungkin. Kita ajukanlah program seperti ini ya untuk bisa dilaksanakan untuk tingkat provinsi.
4: Okay.
5: Ya, sehingga bisa. Sekarang kan Pak KDM kan sangat concern terhadap lingkungan,
4: betul,
5: terhadap penggundulan gunung dan lain sebagainya. Dan ini misalnya bisa ya sedikit membantu masalah-masalah yang sedang dihadapi di Jawa Barat gitu.
4: Aksi nyata ya Pak ya, tadi Bapak sampaikan dua kata itu. Kalau saya mungkin berpikir semua sekolah pasti menginginkan anak didiknya atau bahkan mungkin warga sekolahnya itu memiliki jiwa anti nyampah yang biasanya mungkin kita melihat kita asal-asalan buang begitu, dan itu terlihat normal, kemudian ternyata jadi lebih peduli terhadap membuang sampah, dan pengelolaan sampah juga lebih baik di sekolah tersebut. Cuman mungkin memulainya, mungkin Bapak bisa sampaikan hal apa yang perlu dilakukan untuk memulai itu Pak, di satu sekolah saja dulu.
5: Mungkin udah teknis pelaksanaan ya.
4: Iya. Karena memang harus perlu aksi nyata. Maksudnya masukan bagaimana caranya, misalnya sebuah kepala sekolah ini memulai hal ini.
5: Iya. Atau kita bicarakan masalah makna toh. Makna topik mungkin supaya masyarakat punya gambaran. Maksud dari memutus rantai
4: generasi
5: penyampah melalui gerakan siswa anti nyampah, mungkin mereka harus dikasih gambaran dulu seperti
4: okay, apa. Boleh. Ya.
5: Ya. Mungkin sebelum masuk ke teknik
4: pelaksanaan okay.
5: Ya. Ya, memutus rantai generasi penyampah melalui gerakan siswa anti nyampah. Di situ ada beberapa frasa. Frasa memutus rantai. Nah, memutus rantai ini merupakan metafora itu yang mengisyaratkan bahwa kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan itu bukan hanya masalah individu, bukan orang per orang saja, tapi sudah merupakan pola turun temurun, secara berantai diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4: Terus menerus
5: sepanjang tahun, sepanjang hayat, kalau itu tidak diputus maka akan berlangsung sampai kiamat.
4: Oke, okay, silakan. Ya. Caranya bagaimana? Nah,
5: itu ya. Kemudian ada juga frasa berikutnya adalah generasi penyampah itu sebetulnya apa? Ini mohon maaf, penyampah itu sebenarnya kosakata yang tidak baku dalam apa kamus bahasa Indonesia.
4: Tapi lebih gampang mudah diserap oleh generasi kekinian ya.
5: Ya. Dan kita sebenarnya yang kita sorot itu adalah perilakunya, bukan orangnya.
4: Oh, oke. Okay.
5: Jadi kita tidak menyinggung orangnya, tapi kita yang akan kita atasi adalah perilakunya. Nah, generasi penyampai itu adalah generasi yang mewarisi kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk membuang sampah di sembarang tempat dikarenakan pengaruh lingkungan di keluarga, di masyarakat, termasuk juga di sekolah. Jadi generasi penyampai itu adalah generasi yang mewarisi kebiasaan buruk yang diwariskan oleh orang sebelumnya itu, dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, di keluarga, di masyarakat, bahkan juga di sekolah. Itu generasi penyampah. Dan perasa yang ketiga adalah generasi anti nyampah. Nah, ini yang menarik nih. Seperti apa nih generasi anti nyampah yang kita inginkan muncul sebagai pengganti generasi yang menyampai.
4: Iya.
5: Adalah generasi yang memiliki karakter disiplin yang tinggi dan memiliki tanggung jawab terhadap sampah pribadinya. Memiliki tanggung jawab terhadap sampah pribadinya.
4: Ya, nah, minimal itu dulu ya.
5: Itu. Kenapa begitu? Karena banyak faktanya adalah mungkin termasuk kita lah. Ya. Kalau kita misalnya makan atau minum yang ada bungkusnya, isinya kita makan, kita nikmati, tetapi bungkusnya kita serahkan ke orang untuk mengatasinya. Jadi itu kan kebiasaan yang tidak bagus atau adab yang kurang begitu beradab. Kita yang makan, kita yang enaknya,
4: betul.
5: Bungkusnya kita serahkan ke orang untuk ngurusinya. Harusnya kita yang menikmati, kita juga yang bertanggung jawab.
4: Kita yang ngurusin sampahnya juga.
5: Iya. Misalnya, gampangnya, kalau kita misalnya makan snack atau apa, bungkusnya kita tanggung jawab. Kalau tidak menemukan tong sampah atau tempat sampah, kita kantongi. Sampai menemukan tempat pembuangan sampah. Nah, karakter seperti inilah yang kita inginkan dimiliki oleh generasi muda. Karakter bertanggung jawab terhadap sampah yang dia hasilkan sendiri dan tidak menyerahkan orang lain untuk menghandlenya, mengatasinya.
4: Sasarannya kan itu sebetulnya.
5: Sasaran itu. Tuh. Kemudian dia juga mengajak orang. Mengajak orang untuk juga bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan misalnya di sekolah, di rumahnya, atau di tempat pertemanan dia. Dia juga bisa mewarnai, memberitahu kepada teman-temannya, atau di sekolah, atau di rumah, atau di pertemanan juga, untuk juga mengajak mereka untuk bertanggung jawab. Dan hal-hal ini bagi siswa yang anti nyampah itu sudah menjadi bagian hidup, budaya hidup dia. Nah, kalau itu sudah tertanam menjadi budaya hidup dia, bertanggung jawab yang tinggi, bertanggung jawab terhadap sampah yang dia miliki sendiri, lalu mengajak orang juga untuk melakukan yang sama, dan dia lakukan seterus-menerus sehingga menjadi bagian hidup dia, itulah baru kita katakan itu adalah generasi anti nyampah.
4: Dan itu sudah terputus kan artinya?
5: Iya, kalau itu sudah terjadi berarti ke rantai generasi penyampah itu sudah terputus. Sudah terputus, dan akan insya Allah nanti akan dilanjutkan generasi berikutnya dengan generasi anti nyampah. Sehingga kita bisa berharap bahwa nanti di kemudian hari, entah berapa tahun kemudian, Indonesia menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih bebas dari sampah. Gitu kira-kira. Kemudian ada anekdot satir.
4: Gimana tuh Pak?
5: Mungkin ada beberapa orang yang
4: asing ya?
5: Ya asing, atau mungkin ya pernah dengar juga mungkin. Anekdotnya adalah, bagi orang Indonesia, tempat membuang sampah itu adalah, kira-kira di mana? Bagi orang Indonesia, tempat membuang sampah adalah seluruh wilayah Indonesia.
4: Jadi tempat sampah.
5: Tempat sampah. Ini sebenarnya kan satir ya, paradoks, anekdot satir lah, sindiran gitu. Dan ini sebenarnya ada benarnya, tetapi tidak menggambarkan bahwa ini menunjukkan bahwa seluruh orang Indonesia seperti itu. Enggak.
4: Masih ada Pak Iskandar, masih ada Pak Sunario.
5: Iya, ada benarnya, tapi tidak menggambarkan seluruhnya. Itu. Ini merupakan sebagai kritik sosial yang tajam terhadap orang-orang yang berperilaku membuang sampah sembarangan. Kritik tajam, bukan kritik. Karena faktanya masih banyak orang-orang Indonesia yang memiliki kepedulian, cinta alam, masih banyak. Jadi itu sebagai kritik sosial saja, sebagai introspeksi itu. Nah, orang-orang ini yang kita sebutkan tadi, kalau dia membuang sampah, yang saya katakan ini ada unsur kebenaran dari satir tersebut. Faktanya adalah banyak masyarakat kita yang membuang sampah di pinggir jalan.
4: Iya. Itu fakta sih.
5: Fakta itu. Kita bisa lihat saja keluar rumah sudah ada sampah, apalagi di jalan-jalan kalau kita naik mobil, naik motor, kanan kiri banyak sampah.
4: Saya pernah naik motor, Pak. Ada mobil lewat nih, buang sampah dia.
5: Sampah.
4: Kena ke saya.
5: Fakta kan?
4: Fakta.
5: Ada. Kemudian juga di jalan, tidak hanya di pinggir jalan, di jalan, di tengah jalan. Itu tadi yang yang disampaikan tadi. Ketika kita dari di jalan, ada orang yang buang sampah dari jendela, apakah itu bungkus makanan, yang lebih berbahaya adalah
4: puntung rokok.
5: Puntung rokok. Saya pernah mengalami itu masuk mata, bisikan itu. Kalau celana sering bolong. Itu fakta. Itu. Kemudian tidak hanya di jalan, bisa juga mereka membuang sampah di hutan. Di hutan juga tidak bebas, tidak steril dari sampah. Ketika mereka mungkin naik gunung atau melewati hutan dan lain sebagainya, itu di sepanjang trek itu kanan kiri biasanya kita gampang sekali menemukan sampah.
4: Iya, betul.
5: Di gunung, di hutan. Jangan ditanya kalau di sungai. Sungai.
4: Betul.
5: Tidak ada sungai yang bebas dari sampah di Indonesia.
4: Tidak ada satupun berarti.
5: Ya. Paling tidak di daerah Cirebon lah.
4: Ya.
5: Karena rumah saya, tempat tinggal saya, di sampingnya ada sungai. Setiap hari saya lewat situ dan tidak pernah
4: tidak ada sampah.
5: Tidak ada sampah. Bahkan banyak sekali yang tertahan oleh jaring dan lain sebagainya. Kemudian juga di selokan apalagi? Pasti banyak sampah di situ.
4: Betul.
5: Di sungai, di pantai apalagi?
4: Apalagi?
5: Pantai yang bisa saja sampah yang bau yang terbawa oleh arus sungai, bisa juga orang yang berada di sampah, yang berada di pantai.
4: Jadi anak itu ada benarnya ya?
5: Ada. Makanya saya ada benarnya, tapi tidak menggambarkan semua.
4: Iya.
5: Kemudian lahan kosong. Ah, jangan tanya lahan kosong.
4: Jadi jadi sasaran pembuang sampah.
5: Iya, sasaran empuk itu, nggak ada orang, langsung lempar.
4: Iya. Gitu.
5: Kemudian fasilitas umum jangan ditanyalah. Ya, WC umum dan lain sebagainya. Lalu pasar. Tempatnya sampah. Iya, tempatnya sampah.
4: Jangan-jangan lebih banyak sampahnya daripada jualan
5: kayaknya. Kemudian terminal, pelabuhan itu tidak steril dari sampah. Selalu kita gampang menemukan sampah di situ. Sekolah yang harusnya menjadi contoh, justru di pojok-pojok banyak sampah.
4: Betul.
5: Kemudian kampus juga enggak steril, meskipun tempat orang-orang yang intelektual. Dosennya, mahasiswanya tidak bebas dari sampah.
4: Atau di tempat-tempat ruangan UKM-UKM itu ketika kita lewat, masih kita lihat
5: banyak
4: yang harusnya menjadi mahasiswa-mahasiswa yang lain daripada yang lain. Betul. Luar biasa begitu, tapi ternyata masih banyak sampah, banyak ya Pak.
5: Sampah. Kemudian juga, nah bahkan di tempat-tempat ibadah itu juga sama. Kadang-kadang kalau mereka sedang mengikuti pengajian atau apa, kan dapat snack biasanya, dapat makanan. Nah biasanya makanannya dimakan, habis isinya, kotaknya, kantongnya, bekas minumannya, mereka tinggal begitu saja di dalam masjid. Nah ini, itu soal gambaran yang tadi apa, tempat membuang sampah itu seolah-olah tidak ada satu tempat pun yang bebas dari sampah. Seolah-olah berarti seluruh wilayah Indonesia bagi orang Indonesia adalah merupakan tempat membuang sampah. Tapi saya ulangi lagi supaya tidak menimbulkan dari masyarakat, itu tidak menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia.
4: Betul.
5: Masih banyak masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan peduli dengan lingkungannya.
4: Ya. Oke. Kita break sejenak Pak ya. Mungkin dan nanti kita akan lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana pendengar Pro 1, tetap bersama kami di Green Radio.
6: Ingin investasi tapi bingung mau di mana? Pilih Deposito Sejahtera dari BPR Triastra. Bunga kompetitif, dana Anda akan berkembang lebih optimal. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan Anda dan keluarga. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Deposito BPR Triastra, pilihan tepat untuk investasi yang pasti. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Weru, Jalan Rea Fatahillah, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipejewetan Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
7: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli,

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama kami di Green Radio Pro 1 untuk sore hari ini. Pak Iskandar, wah, kita masih punya waktu sekitar berapa menit nih? 9 atau 10 menit nih, Pak.
3: Padahal masih banyak ya.
2: Enggak kerasa ya, kita yang ngobrol ya.
3: Ini belum masuk ke materi sebenarnya.
2: Betul. Tapi paling tidak mungkin di menit-menit terakhir ini kita lebih banyak juga memberikan ide kepada kita semua, kepada masyarakat, bagaimana caranya ya supaya rantai ini yang sudah berjalan terus-menerus semakin kuat rantainya, Pak. Ini bisa terputus begitu, Pak. Silakan, Bapak.
3: Di sini masalah intinya di sini. Tadi masalah sampah yang sedang kita hadapi. Dan sudah kita atasi dengan berbagai macam masalah. Dengan berbagai macam ikhtiar atau usaha. Melalui himbauan sudah. Yeah. Edukasi sudah, baik oleh pemerintah daerah gencar melakukan itu, juga oleh pencinta lingkungan sudah, tapi hasilnya tetap masalah sampah tetap ada. Kemudian melalui nasihat dan pendekatan keagamaan, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama juga sudah memberikan penyuluhan atau ceramahnya tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, tapi tetap masalah sampah tidak selesai.
2: Betul.
3: Melalui peringatan fisik, melalui slogan, spanduk yang berisi himbauan, peringatan, bahkan ancaman. Ironisnya, justru di bawah spanduk itu penuh dengan sampah.
2: Itu yang pernah saya sampaikan.
3: Kan ironis itu. Barang siapa yang membuang sampah di sini, maka akan didenda sekian dan hukuman kurungan sekian.
2: Bawahnya banyak sampah. Banyak
3: kumpulan apa, bungkusan sampah. Kemudian juga, dan kenapa ini tidak menyelesaikan masalah? Ada yang salah, pasti ada yang salah.
2: Apa, Pak?
3: Kira-kira salah yang di mana nih? Kira-kira.
2: Pasti Bapak sudah memetakan lah begitu.
3: Salahnya kita salah fokus.
2: Salah fokus.
3: Fokus. Selama ini kita hanya mengatasi masalahnya di hilir. Sehingga yang kita lakukan biasanya angkut, bawa. Buang.
2: Naruh, ditaruh malah.
3: Kumpul, bawa, buang. Mengumpulkan sampah, lalu dibawa, lalu dibuang ke tempat pembuangan sampah.
2: Selesai gitu sih.
3: Dianggapnya selesai. Padahal itu cuma masalah di hilir. Masalah utamanya adalah di hulu. Yaitu masalah karakter nyampah tadi.
2: Oke.
3: Masalah karakter nyampah ini yang harus diatasi. Bagaimana caranya kita mencegah di hulu? Mencegah di hulu itu dengan cara apa? Mengubah karakter membuang sampah, karakter nyampah, penyampah, menjadi karakter anti-nyampah. Kita lakukan di hulu, bukan di hilir. Nah, yang bagusnya adalah kita padukan, kita gabungkan kedua-duanya. Yang di hilir, kita lakukan.
2: Tetap kita lakukan dan perlu kita tingkatkan ya, Pak ya?
3: Tingkatkan, ya, dengan berbagai macam teknologi tentunya.
2: Betul.
3: Tapi jangan lupa, di hulu juga jauh lebih penting. Karena masalahnya justru di hulu. Selama di hulu tidak diatasi,
2: gak akan pernah selesai ini sampah.
3: Gak akan pernah selesai. Sampah akan terus menggunung. Maka kita akan akhirnya akan kewalahan sendiri. Tapi bagaimana caranya masalah di hilir ini tidak timbul? Ya di hulunya kita atasi. Nah di hulu itu siapa? Itu generasi penyampah. Kalau orang tua sudah kita tidak begitu banyak berharap untuk berubah.
2: Atau seumuran saya mungkin masih bapak ya?
3: Mungkin juga. Karena mereka sudah berakar berurat sih, sudah mendarah daging.
2: Betul.
3: Ya, jadi bahkan ya itu tadi bebal tadi sudah diberi peringatan ancaman tetap saja dibuang.
2: Di situ lagi dia.
3: Itu.
2: Nantang namanya.
3: Nantang itu. Nah yang bisa kita berharap adalah bagaimana caranya generasi muda nih yang akan menggantikan generasi tua. Ini yang generasi muda ini kita apa kita handle, kita atasi, kita apa namanya ubah perilakunya atau kita berikan pendidikan, edukasi, dan kebiasaan.
2: Tapi menurut saya harus masif, Pak, kalau mau seperti itu.
3: Nah, itulah manfaat dari kata gerakan. Gerakan itu suatu usaha untuk membentuk karakter yang melibatkan banyak orang.
2: Betul.
3: Itu namanya, makanya saya gunakan kata gerakan.
2: Gerakan
3: adalah salah satu usaha untuk mengubah perilaku seseorang yang melibatkan banyak orang, terencana,
2: terstruktur
3: terus menerus
2: dan bisa, ada target di situ.
3: Ada targetnya. Nah, makanya dibutuhkan itu gerakan siswa anti nyampah.
2: Gerakan ini sebetulnya sudah digerakkan apa belum sih, Pak?
3: Nah, ini kalau di Cirebon mungkin sudah ada sekolah yang pernah melakukan. Kalau di tempat-tempat lain ada tapi belum berupa aksi nyata. Baru teori-teori, himbauan-himbauan, edukasi-edukasi. Tapi tidak, setahu saya ya, saya tidak tahu ya, sepanjang sepengetahuan saya, belum ada yang aksi nyata berupa gerakan seperti ini.
2: Belum ada?
3: Belum ada, sepengetahuan saya. Tapi walaupun
2: yang masif gitu ya,
3: yang
2: maksudnya.
3: Yang masif, melibatkan banyak orang, banyak pihak.
2: Di Kota Cirebon mungkin tidak, Pak, ini dilakukan secara masif, karena kebetulan Bapak juga sebagai Dewan Pendidikan.
3: Ya. Di apa? Sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Bisa ditularkan ke sekolah-sekolah lain. Nanti kita tadi sudah ngobrol dengan teman-teman di situ. Ini nanti kita bisa tularkan ke sekolah-sekolah dan lain dengan cara memanggil, mengundang perwakilan dari setiap sekolah. Nanti di situ kita adakan seminar lalu kita jelaskan seperti ini.
2: Itu rencana yang rencana akan kita mulai.
3: Iya. Supaya apa? Supaya gerakan ini menular ke sekolah-sekolah lain, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga hal-hal yang baik ini bisa juga dilaksanakan, diaplikasikan di sekolah-sekolah yang lain.
2: Bapak optimis, Pak?
3: Optimis, 100% optimis, bisa. Ya, kenapa? Karena saya sudah mengalami. Dan sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya adalah itu tadi. Anak-anak itu idealis, punya modal idealis.
2: Oh, itu modal yang akan Bapak pegang ya?
3: Itu modal. Dan mereka punya idealis terhadap lingkungan yang bersih, terhadap kebersihan, dan terhadap semua normal-normal lah. Orang muda itu biasanya kritis dan normatif dan idealis.
2: Betul.
3: Hanya saja selama ini terpendam. Tidak ada yang membantu mereka untuk mengangkatnya. Nah, orang tugas orang tua lah, orang dewasa lah.
2: Yang mendukung.
3: Yang mendukung, membantu mereka untuk membangkitkan idealisme itu. Gampang sebenarnya. Gampang menggerakkan mereka itu sangat gampang. Dan mereka setelah kita apa gerakkan atau mereka berbuat atau ya berbuat melebihi apa yang kita harapkan. Ternyata mereka lebih dari yang kita harapkan, lebih idealis lah
2: sebetulnya ya,
3: lebih kritis dari apa yang kita harapkan.
2: Oke.
3: Ya. Baik. Itu pengalaman saya selama ya melaksanakan itu di sekolah yang pernah saya lakukan.
2: Oke. Baik. Waktu kita terbatas, Pak. 1 menit, Pak. Ada yang ingin Bapak sampaikan nih? Karena bicara soal gerakan anti nyampah ini yang Bapak sampaikan juga bukan hanya sekedar siswanya yang punya idealis saja, tapi butuh dorongan lain atau dukungan lain. Silakan, Pak.
3: Ini penutup ya?
2: Penutup, Pak.
3: Masih banyak nih materi.
2: bisa di print out.
3: Pesan saja untuk masyarakat yang kira-kira membutuhkan penjelasan secara teoritis atau berupa proposal, nanti bisa menghubungi ya siapa ya, di RRI atau ke mana? Misalnya ada pihak yang
2: ke C3.
3: Oh, ke C3
2: katanya.
3: Oh, ke C3. Misalnya membutuhkan keterangan yang lebih lebih panjang lebar, bisa menghubungi. Nah, saya tutup saja di sini dengan moto ya.
2: Pak, oh, boleh boleh.
3: Moto aja lah.
2: Atau pantun, Pak.
3: Moto aja lah. Nah, karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih. Itu ciri-cirinya kalau sukses, Indonesia pasti bersih. Kemudian langkah kecil dari siswa itu dampak besar bagi lingkungan Indonesia.
2: Langkah kecil
3: dari siswa itu tadi gerakan nanti yang apa itu dampaknya besar,
2: besar
3: bagi lingkungan Indonesia. Terakhir, sekolah keren tanpa sampah, siswa hebat anti nyampah.
2: Wah, keren.
3: Kira-kira kita
2: baik
3: bisa.
2: Semuanya motonya keren, Pak, tapi memang kalau saya lebih nempelnya jadi lebih ke karakter.
3: Karakter ya.
2: Gampang-gampang susah, tapi memang kita harus optimis, kita bisa merubah karakter generasi kita dan juga generasi berikutnya untuk bisa-bisa menjadi generasi anti nyampah.
3: Insyaallah.
2: Terima kasih Bapak Iskandar. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi tentang lingkungan, tentang sampah, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Saya selalu, Pak ya.
3: Amin.
2: Terima kasih juga untuk C3. Sama-sama. Dan saya akhiri Green Radio untuk sore hari ini, sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
4: Sayang, kamu tahu enggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang
5: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
4: Oke, salah.
5: Jadi gak mood, aku mau
4: Yang.
5: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang...

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pemerintah Kota Bandung melalui Pak Wali Kota itu memberikan dukungan bantuan kepada Angkasa Pura dalam membantu persiapan nanti pembukaan aktivasi kembali Bandara Husein Sastra Negara.
3: Betul. Melaksanakannya kalau ada atau tidaknya pasti itu menjadi ini. Intinya kita selalu bergerak bukan hanya PNN tetapi dengan aparat penegak hukum yang lain, selalu bersinergi.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Ya, pendengar, berita pertama. Pemerintah Kota Bandung mempercepat perbaikan infrastruktur guna mendukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi berbagai perbaikan infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang dijadwalkan mulai beroperasi kembali pada 17 September 2026. Berbagai pembenahan dilakukan untuk memastikan akses menuju bandara lebih aman, nyaman, dan siap melayani masyarakat. Perbaikan tersebut dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Perhubungan di Sub bersama Angkasa Pura. Kepala DSDAB Kota Bandung Rizky Kusulyadi mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Bandung M. Farhan untuk membantu Angkasa Pura dalam mempersiapkan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Ia menjelaskan sejumlah pekerjaan yang menjadi fokus pemerintah kota meliputi perbaikan kondisi jalan, normalisasi drainase, pemarkahan jalan, hingga penataan penerangan jalan di kawasan menuju bandara. Menurut Rizky, sinergi lintas organisasi perangkat daerah menjadi kunci agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. DSDBM bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan dan drainase. TPKP menangani pemangkasan pohon, sedangkan Disub melakukan pemarkahan jalan serta pengaturan lalu lintas. Khusus DSDBM, pekerjaan difokuskan pada perbaikan minor jalan

0: pembukaan aktivasi kembali Bandara Husein Sastra Negara.
1: Betul.
0: Nah ini ada beberapa, berdasarkan rapat dengan Angkasa Pura itu, ada beberapa yang memang perlu dukungan dari pemerintah kota. Ya, di antaranya yaitu satu, ya apa, perbaikan.
2: Riki menjelaskan lokasi pengerjaan membentang mulai dari Gapura Pajajaran akses masuk menuju area bandara hingga kawasan drop-off dan mendekati area parkir Bandara Husein Sastra Negara. Jalur tersebut diprioritaskan karena menjadi akses utama yang akan dilalui penumpang maupun kendaraan operasional.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Meski belum ditemukan adanya vape yang berisi narkotika, namun BNNK Cianjur terus melakukan edukasi kepada para penggemar vape. Yan Sofian melaporkan.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Cianjur terus melakukan edukasi dan sosialisasi pada semua pengguna vape, namun fokus pada isinya bukan pada unitnya. Selain itu, setelah melakukan edukasi, belum ditemukan penyalahgunaan vape diisi dengan narkotika. Demikian dijelaskan Kepala BNN Kabupaten Cianjur, Afan.
5: Kita suka gemar dengan vape, kita sudah berikan edukasi, informasi, kita menyampaikan bahwa ada bahaya potensi apa yang untuk apa namanya digunakan bahannya. Jadi harus betul-betul tahu dan harus betul-betul mengerti karena itu sangat-sangat berbahaya. Dan kita sudah juga melakukan edukasi kepada toko-toko, kemudian memberikan apa namanya pengecekan secara langsung juga, dan alhamdulillah sampai hari ini belum kita temukan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan vape untuk diisi dengan narkotika. Semoga tidak ada dan tidak akan pernah ada.
4: Tidak hanya itu, pihak BNN pun melakukan sosialisasi ke toko-toko vape agar paham bahaya vape diisi dengan narkotika. Karena BNN bukan mengarah ke unit, namun isi dalam vape tersebut. Menyoal razia ke toko-toko atau pusat vape, intinya selalu bergerak dengan penegak hukum yang lain.
5: Melaksanakannya kalau ada atau tidaknya pasti itu menjadi ini. Intinya kita selalu bergerak bukan hanya BNN tetapi dengan aparat penegak hukum yang lain, selalu bersinergi.
4: Ia pun menambahkan banyak ditemukan narkotika jenis baru, namun pihak BNN Kabupaten Cianjur melakukan sosialisasi pada kelompok-kelompok penggemar vape, diberikan informasi edukasi karena adanya potensi bahaya bisa disalahgunakan dalam penggunaan vape. Oleh karena itu, BNN Kabupaten Cianjur menyoroti penggemar vape bukan ke unitnya, tetapi lebih ke isi vape yang harus diwaspadai. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
3: Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengembangkan budidaya tanaman microgreen sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sekaligus itu mendorong pemanfaatan lahan terbatas secara produktif. Kita simak catatan reporter Nova Nugraha berikut ini.
4: Badan Narkotika Nasional.
6: Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengembangkan tanaman microgreen di wilayahnya. Microgreen sendiri merupakan metode penanaman tanaman yang dapat dipanen dalam waktu singkat selama 7 hingga 14 hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Tasikmalaya Eli Suminar mengatakan dengan metode ini, tanaman dapat dipanen dalam waktu yang cepat. Namun meskipun cepat, tidak akan mengurangi kandungan gizi dari tanaman ini. Selain itu, dengan metode tersebut juga tidak perlu lahan luas dalam menanam tanaman ini. Selain mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan kandungan gizi yang tinggi, diharapkan metode ini juga mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat termasuk mentaskan stunting.
7: Palaya yaitu microgreen. Microgreen adalah budidaya tanaman benih yang memang kita tanam dari umur 7 sampai 11 bulan dan kita bisa konsumsi dalam ukuran kecil, jadi tanaman kecil, tanaman budidaya yang memang tidak terlalu panjang, yang memang gizinya sangat tinggi dan bagus untuk dikonsumsi baik balita ataupun dewasa. Sehingga saya berharap dengan kegiatan microgreen ini ke depan pemenuhan kebutuhan gizi dari sayuran atau serat tinggi itu bisa terpenuhi.
6: Sementara itu, rencana pengembangan microgreen ditanggapi beragam oleh masyarakat. Hendra, warga Perumaya Taman Sari, mengapresiasi rencana tersebut, tetapi ia juga berharap rencana

0: disosialisasikan kepada masyarakat dengan masif sehingga masyarakat paham dengan metode microgreen dan benar-benar dapat merasakan manfaatnya.
1: Keserobosannya bisa menanam tanaman tersebut, cuma ya memang harus apa ya, disosialisasikan juga gitu ya. Soalnya mungkin juga masyarakat juga belum begitu tahu atau rasanya atau suka atau enggaknya. Ya, yang penting masyarakat agar bisa tahu dulu lah suka atau gimana.
0: Sedangkan hampir semua jenis tanaman sayuran dan rempah bisa ditanam menjadi microgreen. Tanaman tersebut diantaranya adalah brokoli, bayam, kemangi, lobak, seledri, dan tanaman lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Saudara pendengar, berita lainnya, evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Berikut laporan reporter Sony Agung Saputra.
4: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program, Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan.
5: Kami kan sedang melakukan penelitian di Kota Bogor khususnya.
6: Okay.
5: Jadi penelitian pertama kami itu terkait dengan pertanyaan MBG buat anak sekolah. Bapak Ibu, terkait dengan program MBG ini seperti apa? Yeah. Setujukah Bapak Ibu gitu kan? Mm-hmm. Oh, ternyata masyarakat Kota Bogor setuju nih dengan program MBG, meskipun beberapa persen itu tidak setuju gitu kan? Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kemudian Bapak Ibu untuk praktik ke depannya? Ternyata masyarakat melihat itu benar-benar harus dievaluasi ketat si MBG ini. Apa yang memang harus dievaluasi? Pertama, makanan sering dibuang. Banyak sekali makanan yang tidak terserap ataupun dimakan. Apa sih kendalanya? Ternyata memang, oh ini makanannya aneh rasanya. Terus kemudian, kok ini hambar sayurnya gitu kan? Lah kok ini kok buahnya sedikit ya, dibelah gitu kan.
4: Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor Rizka Rahmawati mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat.
7: Kendala muncul pada keterlambatan pengiriman, karena aksesnya ya yang mungkin kurang, lalu dikarenakan jaraknya cukup jauh atau kondisi makanan yang tidak lagi layak konsumsi karena pemilihan bahan baku tersendiri tadi tuh yang kurang, atau dari cara mengolah makanannya kurang kompeten atau agak asal atau bagaimana di dapurnya. Jadi cara mengolah makanan itu sendiri tuh bisa salah satu indikasi lah ya mengakibatkan keracunan pada makanan. Untuk di Kota Bogor itu contohnya mungkin pernah dengar di Yayasan Bosowa Bina Insani pada Mei 2025 lalu dan SDN Lawang Gintung pada November 2025 lalu. Karena makanan yang sudah terkontaminasi bakteri atau ada data yang tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dengan data yang ada.
4: Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program kembali dilaksanakan secara
3: Berita lainnya pendengar, pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya kita simak catatan Ade Sri Wahyuni.
6: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
8: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran, siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausfem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia, ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
6: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
9: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
6: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan UIN Saber Sheikh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat. Kita simak laporan Rena Safira.
10: Amara hubung begitu ya dengan kita di sekitar Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama.
11: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan Kantor Inovasi Jawa Barat. Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan mutu pendidikan bersama Kementerian Agama dan Kemitraan Australia. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Atika Syamsi mengatakan FITK menjadi satu-satu PT KIN yang bermitra dengan inovasi. Menurutnya, kantor tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai program pendidikan di wilayah Jawa Barat.
10: Di FITK UIN Cirebon itu sudah bekerja sama dengan inovasi yang notabene dia mereka itu kemitraan Australia ya, kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Jadi dia itu semacam apa narah hubung begitu ya dengan kita di sekitar Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama, kalau inovasi, sebenarnya inovasi kan menyasar banyak, di Kemendikbudristek juga ada, di Kementerian Agama juga ada. Nah, satu-satunya PT KIN yang bekerja sama dengan inovasi itu adanya di FITK UIN Cyber Sheikh Nurjati Cirebon.
11: Atika menjelaskan kerjasama tersebut berawal dari program peningkatan literasi dan numerasi di Kabupaten Cirebon. Program itu kemudian berkembang hingga mendampingi peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, kantor bersama akan memudahkan koordinasi seluruh mitra yang menjalankan berbagai program pendidikan berbasis kolaborasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran pada madrasah maupun sekolah di daerah. Rena Safira melaporkan.
3: Kita
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Bandung 97,6 FM, berjaringan Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Suhu udara yang lebih dingin pada malam hari hingga dini hari di wilayah Cahayu Majakuning itu merupakan karakteristik musim kemarau akibat minimnya tutupan awan. Kita simak laporan yang disampaikan reporter Aura Aulia.
12: Mbah, lagi saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
13: Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Cahayu Majakuning, terutama pada malam hingga dini hari merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi minimnya tutupan awan sehingga panas yang diterima bumi pada siang hari lebih cepat terlepas ke atmosfer. Prakirawan cuaca BMKG Kertajati, Dian Anggraini, menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan menjadi faktor utama yang menyebabkan suhu udara turun signifikan pada malam hari. Saat siang hari, panas matahari memang terasa cukup menyengat karena tidak terhalang awan.
12: Cuaca dingin pada malam sampai dini hari itu sebenarnya lumrah terjadi di musim-musim kemarau. Mm-hmm. Kenapa? Karena pada saat siang hari tutupan awan di wilayah kita itu kurang. Saat atau bahkan di beberapa daerah hampir tidak ada tutupan awannya, Mbak. Nah, jadi kan panas yang dirasakan itu adalah hasil dari gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari. Jadi itulah energi utama untuk panas di bumi. Nah, selain diserap panas yang dihasilkan matahari itu, panas tersebut dipantulkan sebagian. Nah, jadi panas tadi dari matahari diterima bumi dan sebagian dipantulkan. Nah, saat tidak ada tutupan awan atau awannya tidak ada, maka panas yang dipantulkan tadi langsung hilang ke atmosfer gitu, Mbak. Jadi, maka suhunya akan menjadi dingin. Mbah, lagi saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
13: Selain minimnya awan, kondisi angin pada musim kemarau juga turut memperkuat rasa dingin yang dirasakan masyarakat. Kecepatan angin yang lebih tinggi membuat suhu udara terasa semakin sejuk, terutama menjelang dini hari. Menurutnya, angin timuran yang berasal dari Australia sifatnya cenderung kering dan minim uap air sehingga menyebabkan turunnya suhu pada malam dan dini hari. BMKG memprediksi kondisi udara dingin pada malam hari masih akan berlangsung selama periode musim kemarau. Aura Aulia laporkan.
3: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, kita simak laporan dari Sekar Damayanti terkait dengan BPBD Majalengka menetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk mengantisipasi karhutla dan juga kekeringan.
14: Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata, ya.
15: BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Rabu 30 September 2026 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka.
14: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun ke belakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan dibagi dua, ya. Kalau hutan kebanyakan di lereng-lereng gunung Ciremai dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu. Yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih, ya. Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata, ya, gitu.
15: Selain menetapkan status siaga darurat, BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pemanfaatan pemantauan satelit secara real time serta evaluasi rutin bersama instansi terkait. Agus menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI, BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, bangsa dan negara ini lahir, yang itu dalam pembukaan undang-undang sana dikatakan bahwa kemerdekaan bangsa kita ini atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita pun menjamin akan perbedaan kepercayaan, keagamaan, dan sekaligus perbedaan yang dimiliki oleh setiap warga bangsa. Atas dasar inilah bahwa sebuah semangat memoderasi, sebuah semangat untuk bertoleransi, ataupun dalam bahasa lain misalnya untuk terjadinya akulturasi sekalipun, demi menjaga kemaslahatan, demi menjaga kerukunan, demi menjaga kesatuan sesama warga bangsa, sesama warga agama, ataupun sesama warga dunia, itu tentunya harus selalu kita upayakan. Setiap orang pasti memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap agama ataupun Tuhannya masing-masing. Itu adalah hak asasi yang tidak bisa diusik oleh siapa. Ini adalah hak yang notabene harus dijaga dan dipelihara, karena negara menjamin setiap warganya untuk melakukan ibadah, menerjemahkan segala aktivitas keagamaan secara baik, dan juga terbangun semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Saudara pendengar, keanekaan ragam bahwa perbedaan yang ada di kita tidaklah harus kita beda-bedakan, karena tentunya semuanya harus didekati dengan pendekatan kemanusiaan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup KLH menyiapkan drone termal untuk memantau titik api di tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin. Teknologi ini juga diharapkan mempercepat pengendalian kebakaran yang masih berlangsung. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik, Hendro Priyono, juga menyampaikan bahwa pemantauan udara dilakukan untuk membantu petugas menemukan titik api tersembunyi. Koordinasi lanjut dia juga dilakukan bersama tim penegakan hukum, bandara, dan juga TNI Angkatan Udara agar memperoleh izin penerbangan drone secara berkala. Ia mengatakan kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung selama 5 hari, penanganan melibatkan BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, dan juga pemerintah daerah. Dias menjelaskan sebagian api berada di bawah tumpukan sampah yang dalam. Kondisi itu juga menyulitkan petugas mendeteksi sumber kebakaran. Kebakaran gas metana memperbesar tantangan dalam proses pemadaman. Potensi ledakan juga menjadi perhatian selama penanganan berlangsung. Pemantauan drone hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Kawasan itu juga berada dekat bandara dan jalur helikopter waterbombing. Pro 1 masih bersama Anda.

untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan sore hari ini, tetap hati-hati dan juga tetap waspada ya. Apalagi kalau misalnya akhir pekan, biasanya di wilayah kota Kabupaten Cirebon ini agak ramai ya, biasanya ketika melewati kawasan-kawasan kuliner. Jadi hati-hati, utamakan keselamatan. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar, kabarnya pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi diberlakukan. Biaya izin tinggal permanen akan mengalami kenaikan terbesar dari 10 ribu yen atau 1,1 juta rupiah menjadi 200 ribu yen atau 22,3 juta rupiah. Saat ini permohonan izin tinggal permanen juga hanya dapat diajukan secara langsung di loket. Dilansir dari NHK pada hari Sabtu ini, 4 Juli 2026. Selain itu, biaya perpanjangan atau perubahan status izin tinggal juga akan meningkat. Untuk izin tinggal hingga 3 bulan, tarif akan menjadi 10 ribu yen, baik melalui pengajuan di loket maupun secara daring. Biaya izin tinggal selama 1 tahun akan naik menjadi 33 ribu yen atau 3,6 juta rupiah untuk mengajukan di loket. Sementara itu, biaya izin tinggal 1 tahun menjadi pengajuan secara daring naik menjadi 27 ribu yen atau 3 juta rupiah. Adapun izin tinggal selama 5 tahun atau lebih, kabarnya akan dikenakan biaya 75 ribu yen atau 8,3 juta rupiah di loket. Sementara itu, untuk izin tinggal 5 tahun yang diajukan secara daring akan dikenakan biaya 65 ribu yen atau 7,2 juta rupiah. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Dengar, kami sampaikan perakiran cuaca untuk Ciayu Majakuning dan apa saja yang perlu diwaspadai untuk hari ini dan esok hari akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kertajati Majalengka, ada Bayu Satya.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning 4 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciayu Majakuning esok hari tanggal 5 Juli 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin

0: maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Hindarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Kondisi sejumlah ruas jalan utama di Kota Cirebon dinilai semakin memprihatinkan. Salah satunya Jalan Wahidin, Kota Cirebon yang menjadi salah satu jalur dengan aktivitas lalu lintas yang cukup padat. Pantauan di lokasi menunjukkan permukaan Jalan Wahidin mengalami kerusakan di sejumlah titik. Aspal mengelupas membentuk lubang-lubang tersebar di badan jalan. Meski tidak tergolong dalam, kondisi ini juga cukup mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain mengurangi kenyamanan berkendara, kerusakan jalan itu juga dapat memicu kecelakaan lalu lintas jika tidak segera mendapatkan penanganan. Mengingat Jalan Wahidin merupakan salah satu akses utama di pusat Kota Cirebon yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan, perbaikan yang dinilai perlu juga segera dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon mengusulkan pendanaan ke pemerintah pusat melalui instruksi jalan daerah IJD dari pemerintah pusat. Kepala DPUTR Kota Cirebon Rahman Hidayat mengatakan mengusulkan pendanaan kepada pemerintah pusat melalui IJD untuk 3 ruas jalan di Kota Cirebon. 3 ruas jalan itu diantaranya adalah Jalan Raja Wali Raya, Jalan Siliwangi, dan juga Jalan Wahidin. Secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan 3 ruas jalan itu mencapai sekitar 21 miliar rupiah. Sementara untuk perbaikan jembatan, perbaikan juga sudah diusulkan ke Provinsi Jawa Barat, namun tidak keluar, sehingga menunda akan kembali diusulkan untuk tahun depan. Masih terus bersama Pro 1 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan untuk kumandang azan maghrib, Cirebon dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini surat Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan ayat 46 dibacakan oleh Rizky Lulu Adia.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda sampai jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan satu informasi, pendengar, kabarnya Bupati Luki Hakim menggelontorkan dana hibah sebesar 13 miliar rupiah untuk 3.611 guru madrasah diniyah ta'miliyah atau MDT se-Kabupaten Indramayu dengan rincian masing-masing per bulannya mendapatkan 300 ribu rupiah. Pemberian uang tunjangan bagi guru MDT itu juga diantaranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan melalui pendidikan madrasah yang dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Dan itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Anda Iin Indrayati MSI ketika membuka kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Antardiniah Porsadin 8 tingkat Kabupaten Indramayu di Alun-Alun Indramayu pada Rabu 1 Juli 2026. Masih terus kami hadirkan teman-teman spesial dan informasi menarik untuk Anda.

Dan informasi berikutnya, pendengar, kabar penanganan dugaan penyalahgunaan aplikasi fake GPS oleh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon itu belum rampung. Bahkan hingga kini sekitar 1.300 ASN masih masuk dalam proses penanganan. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Cirebon Ade Nugroho Yuliarno SSTP mengatakan pihaknya masih terus melakukan klarifikasi untuk menentukan tingkat pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi ASN yang melanggar. Penanganan itu katanya dilakukan secara bertahap berdasarkan klasifikasi pelanggaran. Menurutnya BKPSDM tidak serta-merta menjatuhkan sanksi. Setiap kasus terlebih dahulu diklarifikasi dengan memanggil ASN yang bersangkutan serta meminta keterangan dari atasan langsung untuk memastikan fakta di lapangan. Ia menjelaskan hasil klarifikasi akan menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi pelanggaran sekaligus jenis hukuman disiplin yang akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan karena itu setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan agar keputusan yang diambil katanya bisa memiliki dasar hukum yang kuat. Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar mematuhi aturan disiplin, menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Masih terus bersama Pro 1.

Mendengar wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dinilai bukan sekedar persoalan administrasi. Di balik usulan itu tersimpan potensi perdebatan identitas yang bisa memunculkan resistensi dari sejumlah daerah, khususnya wilayah Cirebon dan Indramayu yang memiliki karakter budaya berbeda. Pengamat kebijakan pemerintah daerah Hasanuddin Manap menilai perubahan nama tersebut perlu dikaji sangat hati-hati. Menurutnya nama Provinsi Sunda cenderung merepresentasikan kelompok budaya tertentu. Padahal Jawa Barat selama ini dihuni oleh masyarakat dengan latar budaya yang beragam. Hasanuddin menegaskan identitas Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka hingga wilayah Priangan yang memiliki kekhasan budaya masing-masing. Karena itu ia mempertanyakan urgensi pergantian nama itu di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Jawa Barat katanya tidak hanya dihuni oleh masyarakat Sunda. Ada daerah-daerah yang memiliki karakter budaya berbeda dan harus menjadi pertimbangan. Menurut Hasanuddin, perubahan nama provinsi berpotensi menimbulkan perasaan kurang terwakili pada sebagian masyarakat. Apalagi selama ini identitas budaya di wilayah timur Jawa Barat memiliki sejarah dan karakter yang berbeda dengan wilayah Priangan. Di Cirebon misalnya, identitas budaya berkembang melalui tradisi keraton, bahasa, kesenian, hingga sejarah panjang yang tidak sepenuhnya identik dengan budaya Sunda. Begitu pula Indramayu yang memiliki karakter sosial dan budaya tersendiri. Kondisi itu juga dinilai tidak bisa diabaikan ketika pemerintah membahas perubahan nama daerah yang menaungi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hasanuddin bahkan mengingatkan adanya risiko muncul kembali aspirasi pemekaran wilayah yang selama ini sesekali mencuat. Salah satunya wacana pembentukan Provinsi Cirebon. Menurutnya jangan sampai perubahan nama justru menjadi pemicu munculnya kembali sentimen yang selama ini relatif mereda. Ia menilai pemerintah dan DPRD Jawa Barat perlu menghitung secara cermat dampak sosial dari kebijakan tersebut, karena persoalan identitas daerah kerap bersifat sensitif dan menyangkut rasa memiliki masyarakat terhadap wilayahnya. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, siaran Piala Dunia melalui TVRI menghadirkan kemeriahan hingga desa dan pelosok Indonesia. Masyarakat berkumpul menikmati pertandingan dalam suasana penuh kebersamaan. Nonton bersama menjadi kegiatan yang dinantikan warga di berbagai daerah. Balai desa, pos ronda, dan halaman rumah dipenuhi penonton setiap pertandingan. Anak-anak, orang dewasa hingga lansia menyaksikan laga secara berdampingan. Sorak-sorai dan tepuk tangan juga menghidupkan suasana malam di pelosok Indonesia. Siaran TVRI menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala biaya berlangganan. Warga cukup menggunakan televisi digital dan antena untuk menikmati pertandingan. Kualitas gambar yang jernih juga membuat pengalaman menonton semakin nyaman. Antusiasme warga terlihat di berbagai lokasi nonton bersama. Seorang warga Kayan Hilir, Dandi, mengaku bersyukur atas siaran TVRI. Menurutnya seluruh warga dapat menikmati pertandingan tanpa biaya tambahan. Hal serupa juga dirasakan Eko, warga pedalaman Kabupaten Sumba Timur. Ia mengaku tetap bisa mengikuti seluruh pertandingan meski tinggal jauh dari perkotaan. Sementara itu, Koordinator Media Center Siaran Piala Dunia TVRI, Eski Suyanto, menegaskan layanan itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya setiap warga berhak menikmati tayangan olahraga dunia.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,8 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda, nanti akan ada Riana Kristono sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis.

0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
5: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
4: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
5: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin

0: segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
1: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
2: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
6: Tetap ya gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
7: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
8: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
7: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
8: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
7: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
9: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
4: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
9: Baru ada seminggu.
4: Seminggu jualan tetap?
9: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima, dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan, karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,8 FM program Masatu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Mimbar Agama Protestan kembali hadir menemani Anda kali ini untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026 hingga nanti kurang lebihnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sudah bersama kita Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Rian.
0: Ya, tema kita adalah Tuhan adalah benteng dan perlindungan kita ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Baik, silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih karunia kembali kita dipertemukan dalam siaran Mimbar Agama Kristen Protestan. Saudaraku, saya percaya saudara hari ini telah diberkati, ditolong oleh Tuhan dan banyak hal kita sudah lalui sepanjang hari ini. Pertolongan, damai sejahtera Allah. Bukankah itu adalah hal yang harus kita syukuri dalam hidup kita? Ada banyak orang tidak menikmati damai sejahtera, tapi kalau saudara menikmatinya hari ini, saya percaya Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, tadi sudah disampaikan bahwa tema kita adalah Tuhan adalah benteng dan perlindungan kita. Sebelum kita akan memulainya, saya ingin mengajak kita berdoa supaya bukan saja sekedar kita mendengar, bukan saja kita memahami, tapi kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Bukankah itu yang Tuhan harapkan dari hidup kita? Baik, saya mengajak kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi hidup kami. Betapa ajaibnya Tuhan, betapa dahsyatnya Allah bagi kami. Hari ini kami diberkati, dilindungi dengan kendaraan ataupun berjalan kaki kemanapun kami pergi. Allah sudah menolong kami, bahkan dalam seluruh kegiatan keluarga, rumah tangga, anak-anak kami, pekerjaan kami, Allah telah memberkati. Mungkin ada setiap saudara-saudara kami yang sedang di perjalanan, Tuhan lindungi mereka dalam perjalanan. Mungkin ada yang sakit, maka kami berdoa kiranya Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu datang menjamah, memulihkan setiap tubuh yang sakit sehingga mereka akan dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, karena kami bersyukur kami boleh punya kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi penopang bagi hidup kami. Setiap telinga dan hati yang mendengar ditujukan kepada Allah. Kami tahu Roh Tuhan bekerja dengan ajaib. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan isi hati Allah, sehingga apa yang Tuhan mau itu yang hamba-Mu ucapkan dan sampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam dua bagian firman Tuhan, satu ayat dan empat ayat. Yang pertama dari Mazmur 27 ayat 1, kemudian di Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 27 ayatnya yang pertama, saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2. Saudara, aman dalam perlindungan Allah, itu judul perikopnya. Ayatnya yang pertama Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Benteng Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Lalu kita lihat Mazmur 91 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat perangkap burung, dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, rumah yang kuat bukan dibangun ketika badai datang, tetapi jauh sebelum badai itu tiba. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa kita membangun bukan pada saat yang ada badai, tapi waktu kita membangun saat belum ada badai. Demikian juga pola kehidupan rohani kita. Masalah datang banyak orang baru mencari Tuhan. Ketika semua keadaan menjadi mudah, menjadi gampang, semua berjalan lancar, biasanya orang tidak terlalu peduli dengan Tuhan. Biasanya orang anggap, ah itu karena saya kuat dan sehat, karena saya makan dan minum, saya suka berolahraga, saya punya vitamin yang cukup, yang baik, saya konsumsi. Lalu saudara berkata, semua itu karena kekuatan saya. Bukankah saya dapat memperoleh harta, kekayaan, dan semua yang saya miliki, itu hasil kerja keras saya. Tapi saudara, ketika masalah datang, seringkali orang baru mencari Tuhan. Saya selalu katakan Tuhan itu seringkali kita pakai seperti ban serep. Ya, kalau gak diperlu, dia ada di belakang. Ketika gak diperlu, kita gak ingat dia. Tetapi waktu diperlukan, baru kita mengingat Tuhan. Waktu kita sakit, banyak orang baru punya kesempatan membuka Alkitab, membaca firman, baru berdoa. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, Tuhan rindu sebenarnya setiap hari saudara dan saya berjalan bersama dengan Dia. Tuhan rindu supaya saudara hidup di dalam Tuhan. Mazmur 27 dan Mazmur 91 adalah lahir dari pengalaman orang-orang yang mengenal Allah secara pribadi. Mazmur ini bukan sekedar puisi yang indah, melainkan kesaksian iman di tengah-tengah ancaman yang nyata. Saudara, ketika Daud menulis Mazmur 27 ini dari sebuah istana yang aman, ia pernah hidup sebagai pelarian. Saudara masih ingat ketika ia dikejar oleh Raja Saul? Bagaimana ia bersembunyi di gua-gua, dia mengalami pengkhianatan oleh anaknya sendiri, ia mengalami hal-hal yang sulit, bahkan menghadapi peperangan yang hebat. Saudara, namun justru dalam situasi inilah Daud menuliskan, ia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Iman sejati bukan dibangun ketika semua baik-baik saja. Iman yang sejati terjadi ketika kita sedang menghadapi badai kehidupan. Sedang diproses oleh Tuhan dengan begitu rupa. Iman sejati itu dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Ketika semua menjadi buruk, dia tidak meninggalkan Tuhan, ia tidak lari. Tetapi justru dia semakin mencari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Daud katakan, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Saudara, yang pertama kita belajar, Tuhan adalah terang kehidupan. Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku. Kalau saudara, saya sempat belajar, ada bahasa Ibrani, dari bahasa Ibrani kata terang itu adalah or. Kata ini bukan sekedar cahaya yang menerangi ruangan, tapi gambaran kehadiran Allah yang mengusir kegelapan, mengusir kebingungan, mengusir dosa dan keputusasaan. Itu sebabnya digambarkan Tuhan adalah terang yang bercahaya, yang menerangi ruangan. Saudara dapat lihat bagaimana ketika ruangan yang begitu gelap, tapi tiba-tiba kita punya cahaya, kita bisa bawa lampu yang bisa menerangi, semua kegelapan itu menjadi hilang. Sebab ada terang. Dan itu dilukiskan sebagai Allah yang hadir ketika kita dalam keputusasaan. Ketika kita bingung mau melangkah kemana. Ketika dosa dan keputusasaan itu sedang datang dalam hidup saudara dan saya. Saudara di timur tengah dahulu, zaman dahulu berjalan di malam hari sangat berbahaya. Karena tidak ada lampu seperti sekarang ini. Sedikit saja pasti kita akan kehilangan arah. Seseorang yang dapat bisa saja jatuh dalam jurang atau diserang binatang buas. Karena begitu luasnya padang pasir, begitu luasnya itu dan itu menjadi gelap. Tetapi Tuhan berkata, karena itu berarti terang berarti adalah keselamatan kita. Demikian pula dengan kehidupan kita, saudaraku. Kadang kita tidak tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Ada orang tua yang bingung memikirkan masa depan anaknya. Bagaimana anak-anak saya? Saudara, secara pribadi saya sebagai seorang hamba Tuhan pun, saya terus berdoa untuk anak-anak saya. Karena dunia begitu jahat, hari-hari ini begitu gelap. hari-hari ini manusia dalam keputusasaan dan banyak orang mengambil jalan-jalan yang lebih singkat. Saya berdoa untuk masa depan anak-anak saya supaya mereka tidak saja, saya berdoa bukan untuk kekayaan. Saya tidak meminta kekayaan kepada Tuhan untuk anak-anak saya. Saya tidak minta kesuksesan, tapi yang saya minta adalah mereka hidup takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, mereka akan hidup dengan baik. Itu sebabnya saya selalu berdoa dan saya selalu menjaga anak-anak saya. Saudaraku, ada orang muda yang bingung juga menentukan arah hidup. Biasanya orang yang sudah tamat dari sekolah, tamat selesai menyelesaikan pendidikan dan perkuliahan, bergumul untuk masa depannya. Bagaimana pekerjaan? Bagaimana ke depannya? Bagaimana kehidupan selanjutnya? Mungkin saudara sedang mempersiapkan pekerjaan. Berdoalah kepada Allah. Ada kepala keluarga yang gelisah dengan pekerjaan. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah terang. Artinya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan yang benar. Saudaraku, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Dia adalah terang itu. Dia yang akan menunjukkan jalan itu dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau saudara dalam kegelapan, saudara tidak berdaya, datanglah kepada Tuhan. Bicaralah dengan Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia adalah terang kehidupan kita. Artinya ketika kita berjalan dengan Dia, sekali lagi Dia menunjukkan jalan yang benar. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kita, kaki kita, dan terang pada jalan kita. Membaca firman Tuhan, berdoa, berhubungan erat dengan Tuhan, selalu tiap hari dengan Tuhan, menjaga hubungan baik dengan Tuhan, bangun mesbah doa tiap pagi sebelum melakukan apapun. Saya tahu, waktu saudara berdoa mungkin, tidak semua yang saudara harapkan terjadi seperti yang saudara harapkan. Mungkin saudara berkata, saya sudah berjalan lama dengan Tuhan, tapi keadaannya tetap sama. Saudara, saya cuma berkata, percayalah kepada Tuhan. Tetap bergantung pada Tuhan. Proses memang harus kita jalani. Tapi di ujung dari semua yang kita perjuangkan, proses yang kita jalani ini, selalu ada berkat Tuhan. Selalu Tuhan siapkan yang lebih baik dan melampaui apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Yang kedua, Tuhan adalah keselamatan kita. Daud melanjutkan, dia katakan, Tuhan adalah keselamatanku. Kata yang dipakai dalam Ibrani adalah Yeshua. Yeshua artinya pembebasan, pertolongan, kemenangan, dan keselamatan. Saudara, dari kata ini nama Yesus atau Yeshua berarti Tuhan menyelamatkan. Saudara, betapa indahnya hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Daud berbicara mengenai Allah yang menyelamatkan. Kalau saudara baca di perjanjian baru dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah keselamatan. Tuhan tidak selalu berarti kita bebas dari semua masalah yang saya katakan tadi. Waktu saudara berdoa, waktu saudara hidup dekat dengan Tuhan, waktu saudara menyembah Tuhan dengan sungguh. Tetapi Tuhan sekali lagi menyertai saudara dan memberi kemenangan melewati masalah. Mungkin saudara berkata, saya tidak mampu. Tapi ingat saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Waktu kita dalam persoalan, waktu kita dalam pergumulan, sesungguhnya Tuhan dekat dengan kita. Ada seorang anak kecil, dia berjalan bersama ayahnya, melewati jembatan gantung yang bergoyang karena angin. Saudara, saya pernah berjalan dan saya pernah tugas di daerah pedalaman. Jembatan itu jembatan gantung dan sangat kecil. Saya cuma berjalan di dua batang bambu, di sebelahnya ada kawat-kawat kecil. Dan itu sangat bergoyang sekali. Saya tidak berani, istri saya berjalan, saya suruh dia berjalan lebih duluan. Karena kalau dua orang pasti goncangannya lebih hebat. Tapi saudara tahu, waktu anak itu berjalan, dia pegang tangan ayahnya. Dia tidak mampu, dia capek. Tetapi ia berkata, biar ayahnya mengatakan, nanti saya yang pegang. Jangan kamu yang pegang tangan ayahmu. Saudara, perbedaan yang sangat besar. kalau anak itu memegang tangan ayahnya, ia bisa melepaskannya ketika dia takut. Tetapi ketika ayahnya yang memegang tangannya, maka genggaman tangan itu jauh lebih kuat. Demikian juga dengan kasih Tuhan. Bukan terutama karena kita kuat memegang Tuhan, tetapi karena Tuhan setia memegang perjalanan hidup saya dan saudara. Hari-hari yang penuh dengan tantangan, keadaan ekonomi yang tidak menentu, keadaan yang makin sulit. Orang katakan lebih baik ke luar negeri, cari pekerjaan di luar negeri, katanya lebih baik. Lebih baik. Tapi kalau menurut saya, kita telah Tuhan tempatkan di tempat di Indonesia yang kita cintai. Bekerjalah, berjuanglah, karena Tuhan punya rencana yang indah ketika Dia menempatkan kita. Tuhan punya maksud. Dia tidak akan meninggalkan saudara dalam keadaan yang sulit. Dia ada di sini. Dia ada di Indonesia. Dia ada di luar negeri, di mana saja. Berjalanlah dengan setia bersama dengan Tuhan. Taruh hidupmu kepada Allah. Dia menjadi jaminan bagi hidup saya dan saudara. Yang ketiga, Tuhan adalah benteng kehidupan. Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Kata Ibrani yang dipakai adalah ma'oz. Artinya tempat perlindungan yang kokoh, benteng pertahanan atau kubu yang tidak mudah ditembus. Saudara, benteng pada zaman Alkitab dibangun adalah tembok yang sangat tinggi, yang sangat tebal. Saudara ingat kisah tentang tembok Yeriko yang begitu tebal. Saking tebalnya, di atas benteng itu ada rumah-rumah orang. Saudara ingat ketika wanita yang diselamatkan, ya, Rahab, tinggalnya ada di atas benteng yang tebal itu. Ketika dia selamatkan dua pengintai yang masuk rumah Rahab, ada di atas benteng itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena begitu tebalnya benteng, begitu lebarnya benteng, maka pasti tidak mudah ditembus. Artinya Tuhan adalah benteng yang kokoh, benteng pertahanan kita, benteng yang sangat tinggi. Maka mereka semua akan aman kalau ada di dalam benteng, benteng kuat. Tetapi sekali lagi, kita berperang. Bukan kita yang berperang, bukan karena benteng yang kuat. Tapi inilah gambaran kita sebagai orang percaya. Keselamatan kita bukan tergantung pada kekuatan iman, tapi kepada Allah yang menjadi benteng hidup saya dan saudara. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai benteng hidupmu? Dalam keadaan susah, dalam keadaan yang berat, Tuhan tempat perlindungan kita. Dia adalah benteng yang kuat. Dia adalah kekuatan kita untuk terhindar dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari bahaya apapun. Tuhan adalah benteng kehidupan. Yang keempat, saudara, saya ingin bicara kepada kita tentang tinggal di dalam lindungan Allah. Tadi di dalam Mazmur 91, kita sudah baca ayat 1 sampai ayat yang keempat tadi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara perhatikan kata duduk. Dalam bahasa Ibrani itu memberi gambaran tentang bahwa tinggal secara tetap. Jadi kalau dia duduk, bukan saja dia berkunjung. Bukan datang ketika sedang ada masalah, tetapi menetap dalam hidup kita. Inilah kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui penyembahan, melalui hidup yang taat kepada Tuhan, maka orang yang tinggal dekat dengan Tuhan memiliki damai meskipun keadaan belum berubah. Ini yang saya tadi katakan tadi, duduk Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan Allah. Orang yang duduk berarti tinggal di dalam Tuhan. Mempercayai Tuhan sambil hidup kudus dan taat kepada Allah. Dalam ketaatan, dalam kekudusan kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan menjadi perlindungan yang kuat. Tuhan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi apapun. Meskipun saya katakan tadi, semua yang kita doakan mungkin belum terjadi. Semua yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita suka. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami proses itu, kita akan dikuatkan. Kita akan dimampukan melewati masa-masa hidup yang berat, masa-masa yang sulit. Ayat bagian yang kelima, di sana ditulis ayat yang keempat. Dengan kepak sayapnya, ia akan melindungi engkau. Kita ada dalam naungan sayap Allah. Saudara, ini adalah gambaran induk burung yang melindungi anak-anaknya. Ketika ada elang datang, anak-anak burung, anak-anak ayam. Ketika anak-anak ayam, burung elang datang, maka ayam, induk ayam akan sangat kuat melindungi anak-anaknya. Walaupun dia tidak melawan, tapi induk ayam itu akan melindungi semua anak-anaknya. Mereka hanya berlari masuk ke bawah sayap induknya. Keselamatan mereka ada pada induknya, kepada ibunya. Begitu pula kita, perlindungan terbesar bukan dari kekuasaan kita, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kekayaan kita, keuangan kita. Saudara, ada begitu banyak orang punya kekayaan, maka dia punya bodyguard, penjaganya berlapis-lapis. Tapi Tuhan bilang bukan itu kekuatan kita. Bukan itu. Keselamatan kita datangnya dari Allah. Bukan karena kita kuat, tapi datang dari kedekatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, saya membaca sebuah buku. Ada kisah seorang penginjil terkenal yang bernama Corrie ten Boom. Dia pernah mengalami penderitaan di kamp konsentrasi pada masa perang kedua. Karena keluarganya menolong orang-orang yang sedang dibasmi. Di tengah penderitaan yang sangat berat, ia berkata, "Tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Tuhan tidak lebih dalam lagi." Saudaraku, kalimat ini keluar bukan dari teori. Ia kehilangan semua anggota keluarganya dibunuh. Ia dipenjara. Namun ia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, benteng itu bukan berarti hidup yang bebas dari masalah. Benteng itu berarti Tuhan menyertai kita melewati masalah hidup kita. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Mungkin Tuhan tidak langsung menghilangkan badai hidup kita. Tetapi Tuhan akan menjadi benteng di tengah badai itu. Tuhan hadir di tengah-tengah badai itu. Tuhan ada di badai itu. Sekalipun semua begitu gelap, tetapi ia belajar mempercayai Tuhan. Tidak ada lubang yang lebih dalam selain kasih Allah yang lebih dalam dari semua yang ia alami. Saudara, bukankah itu pernyataan orang-orang yang beriman, yang percaya pada kuasa dan anugerah Allah? Yang terakhir, saudara, kesetiaan Tuhan adalah perisai. Mazmur 91 ayat yang keempat, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok yang melindungi kita, bukan terutama iman kita, melainkan kesetiaan Allah. Manusia dapat berubah, sahabat dapat mengecewakan, ekonomi dapat berubah, kesehatan saudara dapat berubah. Hari ini saudara sehat, sebentar kita tidak tahu, besok kita tidak tahu. Ada orang-orang yang masih muda yang kita anggap luar biasa, tetapi tiba-tiba Tuhan memanggil mereka. Tetapi sekali lagi, Allah kita tidak berubah. Apa yang dijanjikannya pasti digenapinya tepat pada waktunya. Bagaimana kita hidup di bawah perlindungan Tuhan, saudara? Mari kita belajar yang pertama tinggal dekat dengan Tuhan setiap hari. Jangan mencari Tuhan ketika hanya ada masalah. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan. Biasanya saudara, orang bisa setia kalau dia bebas dari masalah hidup. Hidup dalam ketaatan. Perlindungan Allah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang mau berjalan menurut kehendak-Nya. Yang ketiga, saudara, bergantunglah kepada Tuhan dalam seluruh pengharapan Tuhan. Benteng tidak berguna bila seorang memilih tetap ada di luar benteng itu. Tidak ada gunanya benteng itu kalau saudara tinggal di luar benteng. Demikian pula Tuhan memanggil kita untuk datang kepada-Nya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Namun firman Tuhan hari ini memberi kepastian. Tuhan adalah terang kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Orang yang berlindung pada-Nya tidak akan dipermalukan. Mungkin badai itu masih bertiup. Mungkin air mata masih mengalir. Tapi benteng kita tidak pernah runtuh. Allah menjaga Daud, tetap menjaga umat-Nya sampai hari ini. Karena itu jangan takut. Tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Percayalah kepada-Nya. Sebab perlindungan-Nya tetap dan tidak pernah gagal. Saudara yang kekasih, yang mendengarkan siaran ini, mungkin hari-hari ini hati Anda dipenuhi ketakutan. Mungkin saudara khawatir, putus asa. Mari datang kepada Tuhan. Jadikan Dia benteng hidup saudara. Percayalah kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, menyelamatkan kita. Bila saudara telah lama mengenal Tuhan, tetaplah tinggal dalam firman-Nya. Tetap tekun dan berdoa. Hidup dalam ketaatan. Dan di dalam hadirat-Nya ada damai, ada pengharapan, dan perlindungan yang sejati. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong saudara semua dengan berkat-Nya. Saya ingin berdoa untuk kita semua menutup ruang acara kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, karena kami adalah terang, Engkau adalah terang keselamatan, benteng dan perlindungan kami. Di saat dunia dipenuhi ketidakpastian, Engkau tetap Allah yang setia dan tidak meninggalkan umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap pendengar yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah. Tuhan beri kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi yang sedang menghadapi persoalan keluarga, ekonomi maupun pergumulan batin, kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkan mereka. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup dekat dengan-Mu, berjalan dalam ketaatan, menaruh seluruh pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkati seluruh staf karyawan pimpinan dari Radio RRI ini, di Cirebon ini, diberkatilah mereka, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak mereka. Biarlah semua keluarga dalam berkat Allah, dicukupkan, diberi rezeki oleh Tuhan hidup mereka, dilindungi keluarga mereka. Mereka yang bertugas malam hari ini, biarlah mereka semua diberi sehat dan kuat, diberi perlindungan keluarga yang mereka tinggalkan, juga dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, arahkan hatimu pada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan menjadi benteng yang teguh, menaungi saudara, dan kasih setia-Nya menerangi setiap langkah, menguatkan iman saudara, memelihara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara, serta memenuhi hati dengan damai sejahtera-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Amin.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

94,8 FM program Masa Tu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan tentunya bersama saya Rian yang malam hari ini akan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama ataupun dengan mata acara lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di program Ruang Rindu untuk edisi hari Sabtu ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, penerbangan non-stop pertama di dunia bakal diluncurkan pada Oktober 2027 mendatang. Penerbangan dari Qantas Airways ini akan melayani rute dari Sydney di Australia menuju London di Inggris. Layanan anyar milik Qantas ini diberi nama Project Sunrise, dan layanan ini akan memangkas waktu penerbangan antara kedua kota hingga 4. Jika semula waktu tempuh antara Sydney-London mencapai 23 jam, dengan Project Sunrise perjalanan cukup ditempuh selama 19 jam saja. Menurut CEO Qantas Airways Vanessa Hudson, dalam keterangan resminya melansir dari VN Express, mengatakan bahwa Qantas dibangun atas dasar keyakinan bahwa jarak Australia dari seluruh dunia seharusnya tidak pernah menjadi penghalang. Ini adalah langkah paling signifikan dalam misi tersebut dalam sejarah 105 tahun kita. Demikian tambahnya. Nah, perjalanan ini akan dilakukan dengan menggunakan pesawat Airbus A350-1000 ULR, jarak ultra jauh terbarunya. Pesawat ini sebelumnya telah menjalani uji penerbangan di Toulouse di Perancis. Pesawat ini akan membawa tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 20.000 liter di bagian tengah belakang, dan hal ini memungkinkan penerbangan bisa terus berjalan tanpa henti selama 22 jam. Anda masih bersama kami di Cirebon malam ini, tepatnya di Ruang Rindu, sehingga nanti jam 22 waktu Indonesia Barat.

0: been down so low, people love me and they know.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Anda masih bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi hari Sabtu ini 4 Juli 2026. Pendengar, ada beberapa negara dengan aturan aneh yang terlihat sepele. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi bagi Anda yang mungkin saja dalam waktu dekat ingin bepergian ke luar negeri. Jadi, pendengar, saat berlibur ke luar negeri, memahami budaya setempat adalah hal yang penting. Tapi selain adat istiadat, setiap negara juga punya aturan yang mungkin terdengar aneh bagi wisatawan. Dilansir dari NDTV Travel, ada beberapa negara dengan aturan aneh untuk turis yang bisa kita ketahui sebelum berkunjung ke luar negeri. Yang pertama, negara tetangga kita, Singapura. Di sana dilarang mengunyah permen karet sembarangan. Nah, ini ditujukan untuk menjaga kebersihan, ya. Karena itulah penjualan dan impor permen karet dibatasi sejak tahun 1992, kecuali untuk kebutuhan medis tertentu. Membuang permen karet sembarangan di tempat umum juga bakal dikenai denda. Yang kedua, beralih ke Eropa, ke Yunani. Jika kita berkunjung ke bangunan kuno seperti Akropolis, kita tidak dianjurkan memakai sepatu hak tinggi alias high heel. Ini buat yang perempuan, ya. Alasannya, hak sepatu dapat menggores dan merusak batu-batu kuno yang telah berusia ratusan hingga ribuan tahun tersebut. Yang ketiga, Italia. Nah, di Italia memberi makan merpati di lapangan San Marco Venezia bukanlah kegiatan yang diperbolehkan. Populasi burung yang berlebihan dapat merusak bangunan bersejarah dan mengganggu kebersihan kawasan wisata. Jadi kalau kita ke lapangan San Marco di sana, di Venezia, maka kita dilarang memberi makan burung merpati yang ada di sana. Beralih kembali ke Asia, di Jepang. Ini ada beberapa obat yang umum dijual di negara lain, terutama yang mengandung kodein, tidak boleh dibawa masuk ke Jepang tanpa izin khusus. Karena itu, wisatawan sebaiknya memeriksa aturan obat-obatan sebelum berangkat. Yang kelima, Prancis. Nah, kolam renang umum hanya menerima pakaian renang tertentu. Jadi pendengar, di banyak kolam renang umum di Prancis, pengunjung diwajibkan memakai pakaian renang yang pas di badan. Celana renang longgar biasanya tidak diperbolehkan karena dianggap kurang higienis. Di Sri Lanka, yang keenam, kita wisatawan, ya, diminta menunjukkan rasa hormat ketika berada di tempat ibadah atau lokasi yang dimiliki patung Buddha. Berfoto dengan pose yang dianggap tidak sopan seperti membelakangi patung untuk swafoto, ini dapat menimbulkan masalah hukum. Sementara itu di negara Karibia seperti Jamaika, Barbados dan Saint Lucia, pakaian bermotif loreng atau kamuflase hanya diperuntukkan bagi personel militer. Jadi kalau kita ke sana, ya, pakai pakaian yang army look ataupun militer seperti itu, ini kita bisa diminta mengganti pakaian atau dikenai sanksi. Di Kanada, nah, situs International Citizens Insurance juga menambahkan bahwa beberapa kota di Kanada punya aturan yang melarang memanjat pohon di taman atau ruang publik tanpa izin. Tujuannya adalah melindungi pepohonan dan menjaga keselamatan pengunjung. Di Jerman, ya, di jalanan bebas hambatan atau autobahn, pengemudi dapat dikenai sanksi jika kendaraannya berhenti karena kehabisan bahan bakar. Hal ini dianggap sebagai kelalaian yang membahayakan pengguna jalan lain. Dan yang terakhir, ke-10 di Asia Tenggara, di sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei, buah durian tidak diperbolehkan dibawa ke dalam kereta, bus, hotel, atau ruang publik tertentu. Larangan ini diberlakukan karena aroma durian yang sangat kuat dapat mengganggu kenyamanan orang lain.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari ketingin ruangan, dan tempat lain yang kegenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Anda masih bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi hari Sabtu ini, hari keempat di bulan Juli 2026. Dari dunia teknologi, pendengar, Meta mengklaim model kecerdasan buatan atau AI terbarunya mulai mendekati kemampuan ChatGPT besutan OpenAI. Klaim ini disampaikan di tengah persaingan sengit perusahaan teknologi global untuk mengembangkan model AI paling canggih. Kepala Meta Super Intelligence Labs Alexander Wang mengatakan kepada karyawan bahwa model AI terbaru Meta dengan nama sandi Watermelon ini telah mengejar kemampuan model andalan OpenAI GPT-5.5. Watermelon model kami berikutnya adalah Avocado, saat ini sedang dalam tahap pelatihan. Demikian kata Wang dalam pertemuan internal perusahaan seperti dikutip dari Business Insider. Ia menjelaskan Watermelon dilatih menggunakan kapasitas komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan Avocado, nama internal untuk MuseSpark, model AI Meta yang dirilis pada April lalu. Secara terpisah melalui akun X-nya, Wang juga mengisyaratkan pembaruan besar untuk MuseSpark. Ia menyebut model tersebut akan mengalami peningkatan signifikan terutama dalam kemampuan coding dan fungsi agentic capabilities. Bisa dibayangkan ya pendengar, di masa depan atau di hari-hari yang akan datang, tentunya kemampuan kecerdasan buatan ini akan terus terbarukan dan ini akan menjadi persaingan di dalam ataupun antara perusahaan-perusahaan yang memang bergelut pada model kecerdasan buatan AI. Kita masih di Ruang Rindu sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Barat.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, gelombang panas mulai melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat pada pekan ini dan mengancam pelaksanaan gelaran Piala Dunia 2026. Peneliti cuaca ekstrim dan kebakaran hutan di Imperial College London, Theodore Keeping, menyebutkan gelombang panas ini disebabkan oleh krisis iklim. Ia memperingatkan jika suhu tinggi ini dapat mengancam perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Amerika Serikat dan juga pertandingan Piala Dunia yang berlangsung akhir pekan ini. Melansir dari The Guardian, analisis dari World Weather Attribution, sebuah konsorsium internasional para peneliti iklim, melaporkan tekanan tinggi atau heat dome membawa kondisi panas dan lembab ke wilayah yang luas di bagian tengah dan timur Amerika Serikat serta wilayah selatan Kanada. Analisis ini menyebutkan bahwa bagian di tengah bahkan di tengah krisis iklim yang terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, gelombang panas seperti ini masih tergolong langka dengan perkiraan frekuensi sekitar 1 dalam 200 tahun. Kendati demikian, para peneliti menemukan jika emisi yang memanaskan planet tidak menyebabkan suhu bumi meningkat sebesar 1,4 derajat Celcius, peristiwa seperti ini diperkirakan tidak akan terjadi bahkan satu kalipun dalam rentang waktu ribuan tahun.

Halo Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: mas-mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

22 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita dengarkan mini drama yang kali ini akan di ataupun berjudul Ayah Tanpa Sosok, produksi dari RRI Gorontalo.

0: Alia, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah kubilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih.

0: cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: Akhirnya saya bisa lulus.
1: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, ya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah, Sang

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

0: 94,8 FM program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026. Tapi pastikan tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 16 besar yang akan menghadirkan pertandingan antara Kanada melawan Maroko dari Stadion Houston di Amerika Serikat. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon. Kami pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kan prediksinya Maroko Kanada. Hakimi

0: Sari berita, cuaca Ciayu Majakuning diprediksi mulai lebih kering dalam sepekan. BPN Kejawanan mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian laut serta akan menyiapkan transformasi menuju pelabuhan modern. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Cuaca Ciayu Majakuning diprediksi mulai lebih kering dalam sepekan.
1: Satu minggu ke depan kita prediksi hujannya sudah semakin berkurang atau lebih kering daripada normalnya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kertajati memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Ciayu Majakuning dalam sepekan ke depan akan

0: membuat panas yang diserap bumi pada siang hari lebih cepat terlepas ke atmosfer sehingga udara terasa lebih dingin pada malam hingga dini hari. Kondisi cuaca yang semakin kering juga perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam penggunaan air bersih dan pencegahan kebakaran. Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah wilayah. BMKG menghimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air serta menghindari aktivitas pembakaran terbuka yang dapat memicu kebakaran lahan. Aura Aulia melaporkan.
1: Visum memiliki peran penting dalam pembuktian perkara pidana, terutama pada kasus penganiayaan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati sekaligus advokat Dr. Haji Dadan Taufik Faturrahman mengatakan pembuatan visum harus melalui prosedur hukum agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Korban tindak pidana terlebih dahulu harus melapor kejadian ke kepolisian sebelum penyidik menerbitkan surat pengantar visum ke rumah sakit. Tanpa prosedur tersebut, visum berpotensi dipersoalkan karena dianggap cacat formil. Selain visum, terdapat pula rekam medis dalam catatan medis yang memiliki fungsi berbeda dalam proses pembuktian perkara pidana. Seluruh dokumen tersebut harus diperoleh sesuai mekanisme yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum. Masyarakat dihimbau segera melapor ke kepolisian apabila menjadi korban tindak pidana yang memerlukan pemeriksaan medis sehingga proses pembuktian dapat berjalan dengan baik serta memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Daop 3 Cirebon melayani sekitar 2,14 juta pelanggan selama semester 1 2026 atau periode Januari hingga Juni. Jumlah tersebut meningkat 5,43% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar 2,03 juta pelanggan. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi aman, nyaman, dan tepat waktu. Dari total pelanggan sekitar 1,08 juta merupakan pelanggan berangkat dan 1,06 juta pelanggan datang dari berbagai stasiun wilayah Daop 3 Cirebon. Stasiun Cirebon menjadi yang tersibuk dengan melayani sekitar 889 ribu pelanggan, disusul Stasiun Cirebon Projakan, Jatibarang, Brebes, dan Haurgelis. KAI Daop 3 Cirebon menyatakan akan terus meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan aspek keselamatan, ketepatan waktu, kenyamanan, kebersihan, kenyamanan, keamanan, serta pengembangan layanan digital guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. PPN Kejawanan mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian laut serta akan menyiapkan transformasi menuju pelabuhan modern.
2: Tugas kita semua, termasuk masyarakat itu, dengan tadi, nggak boleh kita anggap bahwa laut itu sebagai tadi tempat sampah terbesar.
3: Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon mengajak masyarakat dan nelayan menjaga kelestarian laut sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketua Tim Kerja Operasional PPN Kejawanan Cirebon, Muhlis, menyampaikan pelestarian laut merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, serta mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke laut karena dapat merusak ekosistem dan mengurangi manfaat sumber daya kelautan.
2: Untuk menjaga ini bukan hanya tugas kami di pemerintah gitu ya, tapi tugas kita semua, termasuk masyarakat itu. Dengan tadi, nggak boleh kita anggap bahwa laut itu sebagai tadi tempat sampah terbesar. Ya semoga dengan kita menjaga ini, kita bisa memanfaatkan tadi sumber dayanya. Khususnya yang nelayan itu bisa sejahtera gitu kan ya. Dan di kejauhan khususnya ini kami pengen juga bertransformasi menjadi pelabuhan modern, Mbak. Dan kami juga punya keunggulan di sekitar sendiri. Di sini punya wisata bahari dan itu kami juga pengen maju gitu.
3: Selain mengajak masyarakat menjaga lingkungan, Muhlis menegaskan PPN Kejawanan tengah menyiapkan transformasi menjadi pelabuhan perikanan modern serta meningkatkan pelayanan dan pengembangan potensi wisata bahari di kawasan Kejawanan. Menurutnya langkah tersebut diharapkan mendukung terwujudnya Cirebon sebagai kota maritim yang tangguh dan sejahtera melalui pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten

0: Dan Majalengka Agus menjadikan momentum satu tahun kepemimpinannya sebagai ajang refleksi dan evaluasi kinerja lembaga. Agus menyampaikan permohon maaf apabila selama setahun terakhir masih terdapat kebijakan maupun pelayanan yang belum memenuhi keharapan masyarakat. Ia menegaskan kepemimpinan merupakan amanah yang besar yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Agus juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Majalengka atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Basnas. Menurutnya, seluruh capaian lembaga merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pengurus, serta para amilin dan amilat. Agus mengajak seluruh jajaran menjaga soliditas dan menghindari ego sektoral agar pelayanan zakat semakin optimal. Basnas Kabupaten Majalengka berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat guna mendukung pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengembangkan potensi wisata bahari melalui konsep ekowisata berbasis konservasi di sejumlah kawasan pesisir. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan pengembangan tersebut diterapkan di kawasan Mangrove Mundu, Karangwangi, Losari, dan Gegesik. Konsep ini bertujuan menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Masyarakat setempat dilibatkan sebagai pengelola kawasan sehingga memperoleh manfaat ekonomi dari kunjungan wisata. Selain itu, DKPP Kabupaten Cirebon juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui program edukasi kampanye wisata berbasis media sosial serta berkolaborasi dengan pelajar, mahasiswa, dan komunitas. Mahasiswa juga didorong melakukan riset terkait mangrove, sedimentasi muara, hingga penguatan kelembagaan nelayan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kawasan pesisir sekaligus mengembangkan potensi wisata bahari di Kabupaten Cirebon. Desa Kawung Hilir Kabupaten Majalengka memperkuat antisipasi kebakaran hutan dan lahan selama hadapi kemarau 2026.
1: Kalau untuk kekeringan ini diarahkan petani ini untuk menanam jagung.
2: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menyebut puncak musim kemarau berlangsung pada Juli hingga Desember 2026. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan pemerintah desa telah mengumpulkan warga untuk memberikan sosialisasi mengenai antisipasi kemarau panjang. Edukasi juga diberikan kepada para petani agar menyesuaikan pola tanam dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kering.
1: Antisipasi kemarau panjang ini baik untuk pengairan sawah maupun kebun ya. Nah, di kami ini adalah banyaknya petani gitu Mbak. Jadi karena pastinya kalau untuk kekeringan ini diarahkan petani ini untuk menanam jagung, jadi nggak begitu banyak memerlukan air begitu. Dan untuk antisipasinya, kita untuk kepada warga menghimbau jangan sampai hutan-hutan kita gundul, keringan. Jadi kita harus waspada dan kita sudah siapkan untuk kalau amit-amit, kalau terjadi seandainya ada kebakaran hutan, kita sudah siap begitu Mbak.
2: Menurut Yosa, salah satu titik yang paling rawan terjadi kebakaran berada di kawasan Pamuju yang didominasi tegalan dan rumpun bambu. Kondisi sisa penebangan bambu yang tidak dirapihkan dinilai dapat meningkatkan resiko kebakaran, terlebih jika terdapat sumber api seperti puntung rokok. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, pemerintah desa bersama perangkat desa rutin meninjau langsung lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi kebakaran. Pengecekan sumber air, penyediaan karung berisi pasir, serta pemanfaatan jaringan PDAM desa juga disiapkan sebagai langkah awal apabila terjadi kebakaran. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Presiden Komisaris Ajaib Group Andi Gani Nenawea menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR berupa satu unit mobil ambulans kepada Universitas Kuningan di Kampus Uniku, Rektor Uniku Dr. Ana Fitri Hindriana mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap pelayanan kesehatan dan kemanusiaan yang manfaatnya akan dirasakan civitas akademika maupun masyarakat. Ia menjelaskan pengadaan ambulans merupakan hasil inisiasi mantan rektor Uniko Prof. Didik sebagai bagian dari upaya meningkatkan fasilitas kampus. Selain menyerahkan ambulans, Andi Gani memastikan Ajaib Group akan melanjutkan program beasiswa bagi mahasiswa Uniku yang sebelumnya telah membantu sekitar belasan mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Ia juga berencana membuka peluang kerja bagi lulusan Uniku melalui kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan termasuk kesempatan bekerja di Jepang dan mengikuti program magang nasional yang disiapkan pemerintah. Sebanyak 1050 karateka dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti Cirebon Open Karate Championship Circuit 2 Jawa Barat 2026 yang digelar di Gor Bima, Kota Cirebon pada 3 sampai 5 Juli 2026. Ketua Umum Porki Kota Cirebon sekaligus Ketua Panitia Nazi Anwar Mar I mengatakan kejuaraan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet karate berbakat di Jawa Barat khususnya Kota Cirebon. Dari total peserta 698 karateka mengikuti kategori open dan 352 peserta kategori festival yang mempertandingkan nomor kumite dan kata. Wakil Ketua Umum Satu Bidang Organisasi Forki Jawa Barat Agung Satria Negara menilai kejuaraan ini penting untuk mendukung regenerasi atlet menuju level nasional maupun internasional. Kejuaraan juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Porki Kota Cirebon periode 2025-2029 yang dipimpin Najib Anwar Mar'i sebagai Ketua Umum. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arun Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
4: Karena informasi dan inspirasi terus satu.
5: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini Minggu 7 Juli 2020 5 Juli 2026 di hari ini tentunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar saya, kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya tuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu.